0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, jam ketiga. Kejap lagi tiga suara akan muncul di Sabah Pagi Malaysia. Kita tak ada live di Facebook eh.
2: Ya betul. Jadi apa pun, terima kasih kepada Nurul Zahira Razi.
1: Kenapa?
2: Dia dah letak dah video dia cantik dia pagi ni lah eh.
1: Walaupun tak ada teka penyampai.
2: Tak ada. Dia tetap bersama-sama dengan kita.
1: Maknanya awak saja bagi tahu supaya Fika dengan Diati buatlah.
2: Ya. Diati tu kan, itulah. Diati pagi dia baca, petang baru dia upload. Benda tu dah basi.
1: Okey lah tu saya pula repost balik besoknya.
2: Besoknya pula. Jadi benda tu datang
1: kadang-kadang tak sempat repost dah hilang.
3: Itu dia orang lupa kot.
2: Dia tu lambat sangat. Dia kena macam Nurul Zahira Razi ni terus.
1: Okey baik.
2: Okey baik.
1: Pagi-pagi. Oh ada pantun. Okey.
2: Pagi-pagi bangun tidur. Terus tengok cermin. Sambil buka mulut nak tengok gigi.
1: Bau.
2: Awak kan. Terima kasih kepada Nurul Zahira Razi yang terus memberikan pelbagai info menarik kepada kita untuk pagi ini.
1: Ini kalau ada word record ni, record pantun terpanjang.
2: Itulah dia Nurul Zahira Razi.
1: Okay, Razri.
3: Okay, tiga suara makan roti.
2: Ya, tak nak. Saya diet kan.
3: Tiga suara makan roti. Campur dengan satu. Okay.
2: Campur dengan satu?
3: Campur dengan satu lah. Pantun saya rantak lah.
2: Abang pun tengok dia macam bila. Abang pun tak faham
3: abang kan. Pagi-pagi tiga suara. Makan roti campur dengan satu. Jangan lupa tonton tiga suara di TV satu.
2: Kan okay makan roti tu dengan sudu.
1: Alahai.
3: Boleh juga sudu. Okey.
1: Okey. Saya Diana Wai jaga panel hari ni. Jangan lupa kejap lagi tontonlah kami.
2: Simple je.
1: Simple.
3: Senang.
2: Jadi macam biasalah. InsyaAllah kami akan ke udara 8.30 minit pagi. Sebab saya percaya semua rindu kita. Hari Jumaat tadi tak tengok wajah kita. Pagi-pagi. Lepas tu hari ni tak tengok pula.
3: InsyaAllah.
1: FB Live akan kembali lah bersama dengan anda semua.
2: Nazir dah buat baru dah.
3: Rambut baru. Sebab saya semalam rupanya ada botak kat belakang kat sini.
2: Kalau saya
1: tanam rambut lah.
3: Jadi saya kata, orang tu kata abang baik berpendek lah abang je kan. Dia kata
1: kalau siapa saya, nak tengok rambut botak
3: tu dekat busa.
2: Esok kamera daripada tengok belakang tau.
3: Jadi pasal lah macam ni. Minta maaf lah ya.
1: Hari ni TikTok lah kita dekat belakang eh.
2: Live kami kat belakang tau, tak tengok muka.
1: Ini sejak weh, tak ada macam komen, tak ada pun sebab kat belakang.
3: Sebab saya garu-garu-garu, lepas tu lama-lama jadi macam kat pusat tu jadi macam besar dah. Sudah
1: je saya
3: kata.
1: Kena pakai tudung.
3: Sudah saya kata.
1: Kena pakai tudung lah macam ni.
2: Kalau saya kan berhenti kerja saya.
1: Tanam rambut je lah. Tak payah berhenti kerja.
2: Kalau saya memang. Saya akan cuti tau. Seminggu, sebulan ke.
1: Tak apa, sekarang kan dah ada rambut tampal.
2: Allah,
1: okay,
2: kan?
1: Global kejap lagi.
3: Okay.
1: Menyesal untuk anda semua. Jom, layan Datuk Seri Siti Nurhaliza.
2: Inilah dia.

0: Global.
1: Okay, Global. Ini saya cakap minggu lepas, hint dia ialah hanya kerana 11 saat hidup dia berubah.
2: Allah Akbar. Ini orang kata rezeki tau.
1: Ya.
2: Ada okay. Video ke? Ada suara ke
1: dia?
2: Kita dengar suara dahulu lah.
1: Bagi dengar suara.
3: I have a theme song for Dr. Pepper and it goes like this.

0: Jadi itulah yang berlaku kepada Romeo Bigham, seorang pencipta kandungan dari Tacoma, Washington, Amerika Syarikat. Semuanya bermula apabila Romeo ni memuat naik video di TikTok pada 23 Disember 2025. Okay. Dalam video tersebut, dia menyanyikan jingle ringkas tau untuk minuman berkarbonat Dr. Pepper dengan lirik yang mudah diingati iaitu Dr. Pepper baby it's good and nice do do do. Macam tu lah. Itu versi kita lah,
1: versi orang Malaysia lah.
2: Okay, dan ceritanya video spontan itu telah pun mendapat sambutan yang cukup luar biasa, meraih 45 juta tontonan dan lebih 3 juta likes.
1: Okay, okay. Video tu 11 saat je. Don't baby baby it's good and nice do do do. Dah settle kan? Dan disebabkan dah dapat 45 juta tontonan, pihak syarikat tu, minuman tu, tertarik dengan dia. Dia menghubungilah Romeo ni tadi dan meminta izin untuk melesenkan jingle ciptaannya untuk pengiklanan. Jadi yang hujung yang kita dengar muzik itu setelah diiklankan. Sebenarnya kalau dekat video tu sambil ada jingle tu, air tin tu berpusing-pusing semualah. Ada air tin tau, minuman berkarbonat air tin.
0: Dia macam Coke macam tu lah, Pepsi. Ni Dr. Pepper. Lebih mengejutkan, pada 19 Januari 2026, hasil cipta Romeo akhirnya digunakan dalam iklan rasmi Dr. Pepper ketika perlawanan akhir kejohanan bola sepak college Amerika, College Football Playoff National Championships.
1: Letih dengan
0: Can you imagine that?
2: Imagine.
1: Yes. Okay. We can imagine that.
0: Sekali lagi. Ini pertandingan kejohanan bola sepak college, America College Football Playoff National Championship.
1: Sebagai kita tiga orang.
0: Awak kan. Di College Football Playoff National Championship.
1: Okay,
2: dan ceritanya okay, bila dia menyanyi tu, Berapa yang bakal dia dapat tu? Okay, ada katanya, kabar-kabar angin mengatakan Romeo ni menerima sehingga 8 juta ringgit.
1: Bayangkan 11 saat
2: 8 juta ringgit.
1: Bayangkan.
0: Cuba nyanyi dia. Tadi macam okay awak.
1: Saya bagi dengar.
0: Okay, sekali lagi.
1: Ini dia rekod awal. Dr. Pepper baby is good and nice do, do, do. Dr. Pepper baby is good and nice. Ya, Aitin musuh pusing. Ini Aitin tengah tuan dalam cawan ada ais. Ada buih-buih dia. Ada tiga tin color.
0: Dr. Pepper baby is good and nice. Jangan nasi awak.
2: Dr. Pepper baby.
0: Awak dia, cuba dia.
1: Dr. Pepper baby is good and nice.
0: Jadi juri-juri yang negasi yang gasa. Jadi itu bakat terpendam dia nawai tau. Untuk calon pemenang penyampai radio wanita terbaik.
1: Esok akan syuting kan?
0: Awak kan.
1: Terlibat juga awak dengan saya.
0: Tahu.
2: Saya tak ada cakap apa-apa.
0: Dekat cool pula tu. Allahu Akbar.
1: Okay, jom. Justin Bieber, baby. Untuk anda semua.
0: Baik. Inilah dia.
1: Nasional. Bye.

0: Dawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Wah, cerianya semua orang bangun.
1: Ya, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, ceria.
3: Okay, lama tak jumpa. Jom jumpa dekat TV je, Ed. Okay, jom kita
0: ke Sabah. Itulah kan, Syu. Cinilah.
3: Apa khabar di sana?
0: Oh, ke sini terus.
2: Baik, Sabah. Kita pergi yang paling jauh dulu.
0: Paling jauh dulu. Okey. Bapak-bapak, terima kasih Irfan dan juga Syahida di Sabah Pagi Malaysia. Harapnya audio okey. Okey. Macam dengar balik suara lah. Tak apa. Apapun, terima kasih Irfan dan juga Syahida. Jadi, apa yang kita kongsikan hari ini sudah semestinya berkenaan dengan Belanjawan 2027 kan, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lepas. Dan tumpuan hari ini, kalau Sabah FM, kita nak kongsikan berkenaan dengan peruntukan yang diterima oleh Sabah. Apapun, terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan kerana memberikan peruntukan yang meningkat 1.1 bilion ringgit. Ini jumlah yang cukup besar, menjadikan jumlah yang diterima untuk tahun 2027 iaitu 18.7 bilion ringgit untuk negeri Sabah itu sendiri. Dan dalam peringkatan ini membawakan harapan bahawa khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga bekalan elektrik yang sekian lama menjadi antara keperluan penting rakyat Sabah. Jadi harapnya peruntukan yang meningkat sebegini dapat memperkasakan lagi, dapat menaik taraf lagi, dan kemudahan ataupun infrastruktur asas itu dapat dipulihkan ataupun dapat diperkasakan sepenuhnya di kawasan bandar dan juga luar bandar. Itu apa yang kita dapat lihat secara umum lah, ataupun Belanjawan 2027 yang diperuntukkan untuk negeri Sabah. Berikutnya juga, apa yang kita ingin kongsikan ini pula berkenaan dengan sektor infrastruktur nilai 3 bilion ringgit yang diperuntukkan bagi projek jalan raya di Sabah dan juga Sarawak, manakala 350 juta ringgit disediakan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan di kedua-dua negeri. Okey. Irfan dan Syu, okey eh? Boleh dengar?
2: Okey. Kita tengah mendengar penjelasan Edwin.
0: Okey, oh. Risau. Dia cakap seorang.
2: Syu terpesona.
3: Rindu je Edwin teringat masa.
0: Terpesona.
3: Ikon Sarawan dulu.
2: Nostalgia.
0: Aduh, jangan diimbau.
3: Bukan tahun lepas kita
2: masuk. Satu batch.
0: Dulu.
2: Satu batch.
0: Nampak saja program dulu eh.
3: Okay, thank you.
0: Dah sedekat kan, dah 10 terima tahun kan. Ya. Ah, itulah perkongsian dari Sabah FM untuk kita berikan tumpuan sedikit lah Belanjawan 2027.
2: Alright. Terima kasih Edwin. Okay. Dari Sabah kita nak ke Pulau Langkawi bersama DJ Ain. DJ Ain, dengar kata dekat sana sekarang ni, dari segi hak pembelian barangan bebas cukai dinaikkan ke RM10,000, betul ya kah?
4: Betul lah Ipah dengan Syu. Hak ni kami suka ni. Orang Langkawi memang menyambut baik lah kan inisiatif ni, sebabnya kali terakhir bawa naik kadar tu had tu adalah pada tahun 2018. 6 tahun dah. Tu pun naik sehingga RM1,000 sahaja. Dan naik untuk kali ini RM10,000, maksudnya 10 kali ganda tu, bagi peluanglah untuk ekonomi Langkawi kan merancakkan, dan sebagai pemangkin kepada Langkawi untuk terus mendapat tempat di hati bukan sekadar pelancong domestik sahaja, pelancong antarabangsa. Boleh main melancong, boleh set untuk aktiviti-aktiviti di pulau ni, lepas tu boleh sama-sama membeli belah. Kalau dulu duk takut-takut kan nak beli satgi, Allah satgi kan terlebih pula. Tak perlu takut-takut, tak perlu risau-risau, boleh main beli RM10,000 kot. Kan. Dan peningkatan ni memang memperkukuhkan tarikan Pulau Langkawi ni sebagai destinasi percutian dan juga destinasi membeli belah seiring dengan kempen Tahun Melawat Malaysia yang dilanjutkan sehingga tahun 2027. Tu cerita dia. Kalau kat Langkawi kan memang kami suka lah kan. Dan salah satunya adalah ini tentang Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, Encik Rasli Yahya. Peningkatan had pembelian bebas cukai ini mampu mengembalikan kegemilangan Langkawi sebagai destinasi pelancongan dan juga membeli belah. Selain itu juga, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Sri Iskandar Muhammad Kaus, berkata insentif ini turut berpotensi menarik lebih ramai pelabur dalam sektor perniagaan bebas cukai ke Langkawi, dan ini mencerminkan usaha strategik kerajaan mengembalikan dan memperkukuh daya tarikan Langkawi sebagai destinasi membeli belah pilihan pelancong domestik serta antarabangsa. Itulah cerita dia.
2: Tapi dengar kata depa kena duduk 2 hari dulu minimum kat sini baru boleh shopping sampai 10,000, betul?
4: 2 hari ataupun 48 jam. Tapi biasanya main Langkawi tak kena duduk 48 jam.
2: Takkan duduk 2 hari je. Tak cukup eh. Nak shopping lagi, nak makan beronok lagi.
4: Ya, mana Dan? Nak cari-cari siput lagi. Tak Dan.
3: Okey, itulah kelebihannya untuk kita cerita dekat sekitar Langkawi lah kan. Okey, kita nak sampai ke berikutnya. Tiga suara kita yang paling kecoh sekali.
1: Macam tu je dia bahan kita.
3: Sonic, Dia, Nazri.
5: Ya Allah, berserinya wajah mereka.
1: Syuhaida, kan? Awak rindu Edwin je ke?
5: Tak rindu kami ke?
1: Tak rindu kami ke dekat sini?
5: Irfan, tak rindu ke kami?
1: Oh, duk dengar ni, apa nama? Ain duk cakap dua hari. Rasa macam nak tinggal 2 bulan tu.
0: Rasa nak pergi turun tu.
2: 2 bulan, tapi
1: Langkawi. Okey. Untuk perkongsian daripada kami di Nasional FM, masih lagi tentang belanjawan 2027. Alhamdulillah, Nasional FM pun bawakan secara langsung juga. Betul. Hari Jumaat baru-baru ni. Jadi kita, Alhamdulillah, industri kreatif Malaysia terus melangkah ke hadapan sebab kita telah pun menerima belanjawan bajet peruntukan lebih daripada RM130 juta. Ini untuk nak perkasakan lagi lah industri muzik, lepas tu industri filem tempatan dan juga yang mesti yang semestinya mestilah kandungan kreatif tempatan di negara kita.
5: Ya, betul. Jadi antara inisiatif yang diumumkan termasuk pengecualian penuh duti hiburan bagi filem tempatan dan persembahan teater di wilayah persekutuan mulai 2027. Jadi penerusan insentif perfiliman serta sasaran membawa lebih 20 harta intelek atau IP animasi tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Jadi langkah ini bukan sahaja membuka lebih banyak peluang pekerjaan, malah memberi ruang kepada penggiat seni dan bakat muda untuk terus berkarya serta bersaing di peringkat global, international, antarabangsa.
0: Bunyi pun.
5: Ya, betul.
0: Bunyi pun luar negara.
1: Awak punya cincin tu lagi international.
5: Betul.
0: Okey, dan bila bercakap tentang kerjaan kreatif negara tahun 2026 ni, cukup membangkan kerana Malaysia telah menjadi mencipta sejarah tersendiri, membolong ketiga-tiga anugerah utama untuk kategori Best Animated Program Made in Asia pada kontes Asia Award 2026 di Bangkok, Thailand.
1: Tahniah. Lepas tu Boboiboy Galaxy pula meraih emas. Jadi ini antara kejayaan lah menerusi industri kreatif tempatan kita. Bukan animasi saja sebenarnya, antara filem tempatan kita, kita ada Tarung Unforgiven mendahului kutipan dengan RM23.6 juta. Itu antara kejayaan-kejayaannya lah.
5: Bayangkan polong dia RM14.98 juta ringgit. Malaikat Malam, 12.22 juta ringgit. Dan juga pastinya Abang versus Liang Kopo, 10.03 juta. Jadi ini antara sesuatu yang sangat luar biasa.
1: Betul.
5: Dan terus saja membanggakan negara kita di peringkat antarabangsa, international.
1: Bila sorry sebut polong dia, polong macam saya yang polong.
0: Polong tu hantu tau.
1: Okey, tapi apapun, ini adalah antara
2: pagi ni alam sebut tadi.
1: Itulah, awak kena tengok cincin dia.
2: Sutikan dana ni makin menaik. Kabarnya Sonia buat lagu baru, betul ke Sonia?
5: Nak senyanyi ke ni, Pan?
0: Pesanan maya.
5: Awak kan. Masa tak cukup tau. Saya perlukan konsert.
3: Lepas ni you masuk lagi kategori lain pula untuk anugerah Seri Angkasa.
5: Jadi apapun, tahniah kepada dia dan juga Nazri untuk tercalon untuk top 5 untuk dia penyampai radio untuk wanita
1: dengan liputan berita.
5: Liputan berita Nazri.
0: Pengulas
5: dan saya hanya kategori popular saja. Yeah.
3: Terima kasih untuk semua DJ kita.
1: Terima kasih.
2: Dari Sabah FM Edwin. Lalu kita ada DJ Ain dan juga tiga suara dari Nasional FM.
1: Terima kasih juga untuk Sabah Malaysia.
2: Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pada anda bagi
1: set
3: Malaysia Pagi.
1: Okey, baik, itu dia antara perkongsian kami lah di Nasional FM di Sabah Pagi Malaysia.
5: Ramai terima kasih kita
1: kepada inilah kita Aizat Azam.
5: Betul.
1: Kita akan kembali lagi selepas ini ada cara kita dan juga TikTok live.
5: Baik.
1: Baik, jom layan terus
5: Nasional
1: Pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Topik hari ini, ramai orang bergelut dengannya, iaitu bagaimana nak jadi lebih disiplin tanpa rasa terbeban atau terpaksa. Pernah tak anda cuba nak jadi lebih disiplin tapi akhirnya tak konsisten? Pernah tak? Selalu kan? Kajian dari American Psychological Association menunjukkan bahawa 90% orang yang gagal mengekalkan disiplin bukan kerana kurang motivasi tetapi kerana sistem yang tidak sesuai. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk jadi lebih disiplin dengan cara yang lebih mudah dan praktikal. Cara yang pertama, mulakan dengan perubahan kecil yang konsisten. Ombak ulang, kecil yang konsisten. Ramai orang gagal untuk jadi disiplin kerana mereka cuba buat perubahan yang terlalu drastik dalam satu masa. Dan kajian menunjukkan perubahan kecil tetapi konsisten lebih mudah dikekalkan dalam jangka masa panjang berbanding perubahan besar secara mendadak. Contoh, jika anda nak mula membaca buku setiap hari, mulakan dengan 5 minit sehari dulu. Bila dah terbiasa, barulah tambah tempoh bacaan. Jangan terus target baca 10 buku sebulan kalau buku resit belanja pun kita tak pernah baca. Kan? Jadi kita mulakan dengan perubahan kecil tetapi konsisten. Cara yang kedua adalah gunakan teknik habit stacking. Apa maksud dia? Cara paling berkesan untuk jadi lebih disiplin adalah dengan mengaitkan tabiat baru dengan tabiat lama yang sudah ada. Itu maksud habit stacking. Dalam buku Atomic Habits, nukilan James Clear tahun 2018 menunjukkan bahawa habit stacking meningkatkan peluang seseorang untuk mengekalkan disiplin sehingga 70%. Oh, maksud dia teknik ini sangat-sangat membantu. Contoh, jika anda nak jadikan senaman sebagai rutin harian, kaitkan dengan aktiviti harian anda. Ikat dia dengan satu aktiviti, satu tabiat yang memang anda dah selalu buat. Contoh, selepas gosok gigi setiap pagi, anda akan terus buat 10 minit senaman ringan. Sebab kita kan tiap hari gosok gigi, betul? Itu tabiat yang memang dah ada. Jadi kita ikat tabiat yang baru, iaitu senaman ringan dengan tabiat yang lama. InsyaAllah kita tak lupa, insyaAllah dia akan jadi lebih mudah. Sebab disiplin dia ibarat dominos. Bila satu jatuh, yang lain akan ikut. Jadi, susun strategi dengan bijak. Dan cara yang ketiga adalah buat sistem, bukan sekadar bergantung pada motivasi. Ramai yang fikir disiplin datang daripada motivasi semata-mata. Hakikatnya, disiplin datang daripada sistem yang memudahkan anda kekal konsisten. Jadi contoh, kalau anda nak disiplin dalam menyimpan duit, buat sistem automasi seperti potongan gaji ke dalam akaun simpanan setiap bulan. Sebab kalau kita nak mengharapkan motivasi dan motivasi, itu sebenarnya akan menyukarkan lagi anda untuk lebih berdisiplin. Sebab motivasi ni dia cepat datang dan dia juga cepat pergi, kan? Dan teka-teki untuk anda semua, apa perkara yang kita susah nak mulakan tapi bila dah buat kita bersyukur kita mulakan? Jawapannya adalah disiplin. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okay, kita dah live di TikTok hari ini bersama dengan Nazri, Fahmi, Syukri.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Awang Idris, dia text saya tau. Dia kata, Kamit lama kerja dan juga menetap di Qatar. Tahun 2000 sehinggalah tahun 2005. Dia kata taraf hidup saya memang tinggi lah.
3: Betul. Saya pernah bersembang dengan abang Awang Idris. Di mana yang kita buat tu, National Fan Next Level tu kan. Dia cerita pernah bekerja kat Qatar. Wow, kata-kata hebatnya.
2: Masya Allah.
4: Alhamdulillah, rezeki lah kalau dapat kat sana.
2: Okay. Marsha Saleh, terbaik tiga suara, paling ceria tadi nampak di TV satu.
3: Alhamdulillah.
4: Terima kasih. Betul kan ada komen tu?
2: Yalah.
4: Terima kasih Marsha Saleh.
2: Antara tiga tu paling ceria. Terima kasih tau.
3: Sama juga ni dekat Elbiana. Seronok dapat tengok di TV satu tiga suara tadi. Rindu sangat dengan Abang Sony.
4: Dah tahu dah. Ada komen lain dah.
2: Cinta kan, cinta bertepuk sebelah tangan.
4: Awak jangan hati dia ni kat awak. Hantar-hantar apa-apa.
2: InsyaAllah doakan saya dengan Abeliana tau.
4: Amin.
3: Kita raikan, kita raikan.
4: Okey, baik. Kita lagi Nurul Zahra Razi. Akan muncullah untuk utama 9 pagi eh. Lepas tu kita kembali di jam yang terakhir. Layan terus
2: Nasional Pagi.

0: Adani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri

Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Terima kasih semua. Jam terakhir bertemankan tiga suara.
2: Allahu Akbar. Jadi terima kasih anda sampai dekat pejabat. Selamat bertugas yang sedang menjamu selera. Selamat makan pagi tau. Yalah. Ada yang makan apa hari ni, makan nasi, ada yang nak biasa-biasa je. Ada yang makan roti canai. Masya-Allah.
3: Okay. Hari ni sebenarnya hari jadi Elbiana Rosliana tau.
2: Betul
3: dia kata.
2: Oh iyalah.
3: Dia kata tiga suara. Boleh tak bagi pantun hari jadi pada dia?
1: Awak je lah, awak kan jaga TikTok.
3: Saya dah bagi dah pantun kat dia tadi.
1: Dah lah tu, kena settle lah tu.
3: Oh, kata Wan Aisyah belum sampai lagi kat pejabat, jalan jam katanya.
2: Oh, iya ke?
1: Dekat mana tu?
2: Terima kasih tau, layan National FM sentiasa di hati. Saya tertengok Ebliana ni komen dia panjang. Jadi sayang selalu DJ Sonic ya. Cepat dia awak kan.
1: Bila macam itulah perasaan dia bila awak obses dengan Zahira Razi.
2: Ya. Yeah.
1: Hari-hari nyebut.
2: Allah Akbar.
1: Kau faham kan?
2: Yalah.
3: Okey.
1: Okey, baik, kejap lagi kita ada Alfa 2.0. Ini untuk pasca belanjawan lah 2027 untuk pagi nanti 10.30 minit pagi ada tajuknya keterjaminan makanan dan daya tahan negara.
3: Ya, yeah, betul. Hari ini bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan, Universiti Putra Malaysia.
2: Okey, baik. Jadi nanti akan juga boleh tonton di Facebook Live, okay? Dan anda boleh juga berinteraksi bersama dengan tetamu juga DJ kita nanti.
1: Baik. Baik. Okey, kejap lagi ada peribahasa.
2: Allahuakbar.
1: Bom ada ke?
2: Adalah.
1: Adalah. Versi untuk apa?
2: Versi anugerah si angkasa.
1: Aduh, hai.
3: Saya risau.
1: Risau. Jauh lah pergi cool nanti.
2: Awak kan. Okay. Ini ikut perkembangan.
1: Yelah. Okey, jom kami bahan lat talilat.
2: Baik.
1: Layan terus.
2: Nasional.
3: Bagi.

0: PM.
1: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
2: Okey, peribahasa.
3: Yes, saya percaya Zubir Bujang sekarang ini sedang rekod kita peminat setia untuk peribahasa. Dan juga Datuk Haji Mutalib, terus saja lain kita di 100.50.
2: Terima kasih.
3: Dia betul-betul Haji nak ajak kita. Dia nak jumpa bos kita, nak bawa tiga suara dekat Kedah.
2: Boleh. Tak ke Kedah.
4: Betul tak begini.
2: Ada ladang strawberry juga kat sana. Betul. Best. Sama kita tinggal dekat Cameron juga ada kan, dekat Kedah pun ada.
3: Oh iya ke? Saya memang tak pernah tau.
2: Yes.
3: Okey, baik. Okey. Datuk Jim Talib Okey.
2: Datuk, Datuk Stephen Datuk
3: Nampak kan? Yalah, macam Datuk ni yang pula nak peribahasa
2: Okey,
3: baik. Peribahasa kita pada hari ini dia.
2: Okey, sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu dan Bahasa Pusaka Isi 2016 berbunyi begini.
3: Allahu Akbar.
2: Sedepa jalan ke muka, setelempap jalan ke belakang,
3: sekali lagi.
2: Asik.
3: Luar biasa.
2: Sedepa jalan ke muka, setelempap jalan ke belakang.
3: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
2: Hey. Yes. Salam.
3: Tak cukup nafas ya. Umur dah meningkat.
2: Okey. Sedepa jalan ke muka, sedepa jalan ke muka, setelempap jalan ke belakang.
3: Juri-juri Anugerah Seri Angkasa
2: tinggi Q.
3: Ya Allah, hebatnya Nazri kan. Hebat tak dia Nazri?
4: Memang hebat.
3: Ya Allah, kami terpegun tau dia.
2: Ternaik satu Q.
3: Allah.
2: Okey, setelempap tu maksud dia selebar tapak tangan.
4: Betul.
2: Okey.
3: Maksudnya Nazri.
4: Maksud dia
2: Ya, apa tu?
4: Maksud dia iaitu berusaha dengan tekad yang bulat, segala sesuatu selalu difikirkan untung ruginya.
3: Allah.
2: Sekali lagi. Sampai.
3: Luar biasa.
2: Cukup nafas.
3: Senatang.
4: Berusaha dengan tekad yang bulat,

0: Yeah.
1: Oh. Lidah atas langit tau. Okey.
2: Okey.
1: Berusaha dengan tekad yang bulat, segala sesuatu yang difikirkan untung ruginya.
0: Allah Akbar. Okey, baik.
1: Okey.
0: Am Abom Bom. Uh-huh. Kisahnya mereka berada di rumah.
2: Okey.
0: Baru je selesai hari tu mendengar pembentangan belanjawan 2027.
2: Okey, betul betul.
0: Mereka bersorak ria, mereka gembira dengan belanjawan kita.
2: Mm-mm.
0: Kemudian horror tau.
2: Horror bagi. Sebab bagi tahu awal.
0: Ya. Horornya. Dah tengok dah belanjawan tu.
2: Okay.
0: Apabila mereka berdua pergi ke satu bilik.
2: Okay.
0: Jadi satu bilik tu Ap-ap bom-bom, mereka masuk ke bilik arwah ibu dan juga ayahnya.
1: Oh, nak ayah tepi tu.
0: Ya, betul. Jadi apabila mereka buka almari tu, tiba-tiba pop.
2: Apa tu?
0: Jatuh satu kad.
1: Kad apa pula?
2: Elok kad.
1: Ada event apa?
0: Kad Anugerah Sri Angkasa.
1: Mudah begitu je.
0: Awak kan? Dengar betul-betul.
1: Ya, dengar.
0: Edisi 13. Apabila dia buka, rupanya ayah dan ibunya pernah tercalon.
1: Oh.
0: Untuk pelakon pembantu wanita terbaik.
1: Siapa tu? Apa arwah itu?
0: Dan juga ayahnya pengulas sukan terbaik.
1: Sudah.
0: Jadi apabila jatuh je tu dia, nazir mereka tu macam terkejut.
2: Yalah.
0: Sebab rasanya.
2: Sebab awal sikit.
1: Sesungguhnya.
0: Yalah. Mereka sebab. Sebab. Di sebalik jemputan itu. Ada wasiat. Tulis tangan. Okay. Daripada ibunya.
2: Cakap apalah.
0: Ap-ap bom-bom. Ibu harap awak berdua menyambung legasi kami.
1: Wah, dahsyat tu.
0: Sebagai penyiar. Tapi mereka dua tak boleh.
2: Yelah.
0: Jadi mereka berpeluk, mereka menangis. Mereka menangis. Dan terus menangis.
2: Kena betul lagu ni.
1: Lagi?
0: Mereka dah usaha tau. Tapi mereka ibarat sedepa jalan ke muka, setelempap jalan ke belakang.
1: Okay.
0: Mereka dah berusaha, mereka dah bertekad. Tapi mereka berdua tak boleh.
2: Yelah.
0: Jadi mereka dah berpelukkan menangis. Menangis.
2: Tak dapat memenuhi.
0: Tak memenuhi hasrat tu. Tiba-tiba buka radio.
2: Ni apa? Sebab lagi?
0: Mereka macam sebab lah buka radio. Dengar suara kita tau. Tiga suara.
2: Tiga suara.
0: Ya, betul. Muzik rancak lah. Mereka dengar pagi, kita kan pagi. Kita kan rancak. Dia dengar muzik kita. Saya dia kata dia je sound yang hebat tu. Yang pun kata contoh 5 tu anugerah kita berpindah berita harian tu. Dia kata betul turut tu.
2: Eh, bukan top 5 lah, top 3 kan.
0: Top 3. Dia kata apa dia tau. Dia kata dia dan juga Nazri tercalon. Mereka benda gembira. Maksudnya awak berdua lah harapannya. Jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku seterusnya.
2: Itu je hari ini.
0: Itu opening kan.
2: Okay.
0: Jadi mereka menangis. Rupanya wasiat itu mereka akan alihkan kepada dia dan juga awak berdua lah harapan. Jadi esok kita akan
1: menang.
0: Apa yang akan mereka usahakan untuk awak berdua mengundul anugerah tersebut.
2: Tapi benda dah dijuri kan. Benda dah dikira dah tu.
0: Dan rupanya mereka dua adalah saudara kepada salah seorang juri.
1: Kalau betul bagolah. Kalau betul bagolah.
2: Ada gable
0: kan. Tapi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku sebenarnya.
2: Baik.
0: Allahuakbar.
2: Ini bersih untuk anugerah Sri Angkasa
0: Betul.
2: Okey, jom. Sebab ni betul sebab lah.
0: Sesungguhnya tu potong lah. Esok bahan sesebab tau.
1: Okey. Kita potong nanti.
2: Okey, jom Evelina. Siapa yang tujuh pertama?
0: Inilah dia.

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: AI Sukan.
1: Okey Nazri, Fahmi, Syukri, AI Sukan.
2: Okey, AI Sukan semalam dah pun selesai okay. Bagi perlawanan suku akhir Piala FA. Yang mana pasukan semalam menyaksikan pasukan Selangor melangkah ke peringkat suku akhir. Ke peringkat 10 akhir. Manakala pasukan Brunei semalam juga berjaya mara ke peringkat separuh akhir. Jadi matematiknya Brunei DPMM akan menentang pasukan JDT di peringkat separuh akhir. Dan satu lagi pasukan, ini cukup menarik ni. Kuching City FC bakal berhadapan dengan pasukan Selangor. Akan beraksi di Kuching terlebih dahulu. Sebelum perlawanan kedua peringkat sepak akhir beraksi dengan pasukan Selangor di MBPJ. Jadi satu perlawanan cukup menarik lah. Kita nantikanlah peringkat separuh akhir. Sebenarnya kalau dilihat pertembungan antara Kuching City FC dan Selangor lah yang memang akan menjadi tumpuan lah. Itu cerita dia.
3: Saya akan pergilah ketika di Selangor nanti.
1: Sebaik kan Selangor.
3: Sarawak bila Nazri?
2: Sarawak dia saya cek belum diberi maklumkan lagi tarikh itu. Bila
3: InsyaAllah. Okay, kalau ada rezeki saya akan pergi kedua-duanya lah. Jadi saya masih banyak lagi kan. Diva Bali.
1: Bila?
2: Bila?
3: November.
1: Oh, lama lagi.
3: Okay. Tapi dah prepare lah. Nak cuti lah.
1: Okay, baik. Buat bola dengan Nazri.
2: Okay, baik.
1: Layan terus.
3: Nasional. Okay.

0: 9.49 minit pagi. Terima kasih semuanya.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal bersama-sama dengan kami semestinya ya ketika ini.
2: Baik.
1: Esok bahan saya.
0: Ya, betul.
1: Jadi bahan saya saya dah masuk dalam grup kita. Okay. Hanya kita bertiga saja, tiada masuk siapa-siapa. Lebih tenang. Tahukah anda ni?
0: Kalau esok bahan awak, kenapa Nazri jaga TikTok hari ni? Betul eh?
2: Tak tahu saya. Saya pun main okey je.
1: Cuma saya kan TikTok.
2: Cuma tak on.
1: Tak on. Saya
2: tak apa.
0: Okey. Esok tahukan anda.
1: Esok saya akan keluar awal tau, dalam 9 lebih je. Sebab pukul 10 saya memang dah kena ada dekat Cool FM.
0: Apa tu nama dia? Tahukan anda.
1: Adakah kita tukar? Awak hari Rabu awak keluar awal ke?
2: Boleh. No problem. Nak? Saya okey je kalau tukar bahan.
1: Boleh lah. Tapi ni bahan saya lah. Saya ni dalam berapa jam je mie size akan tumbuh. Jadi saya akan stres. Saya akan, begitulah hidup saya. Tapi bayangkan kehidupan mereka ni. Sebab tau sebenarnya dia nak tengok sebab dia dah potong.
0: Sabar. Cerita dulu, cerita dulu.
1: Sebabnya ni sebab hampir 90%
0: okay, standby.
1: Anggota mereka
2: ada.
1: Ya, saya suka.
2: Okay.
1: Dia bukan seorang tapi semua keturunannya. Bayangkan anda, mereka melalui fasa kehidupan yang sukar.
0: Tengok sikit video.
1: Mereka awak kan? Mereka dihina, mereka dicaci. Mereka nak keluar rumah je, nak pergi sekolah je, anak-anaknya dibuli.
2: Allah kesian.
1: Kesian.
0: Okay, let's record.
1: Awak kan?
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Itu tahukah anda? Tular ni yang berada

0: Kemudian global ni sebab juga.
1: Sebab juga, okay.
0: Tak sebab lah. Rancak sikit.
1: Rancak sikit.
2: Rancak apa dia?
0: Dia begini.
1: Bagaimana?
0: Kan apabila hari jadi, awak birthday kan ada belon. Okay, belon tu kan diletaklah duit-duit kan. Tiba-tiba belon tu terlepas tangan.
1: Alamak.
0: Horror. Ada duit. Dia terbang. Tiba-tiba dia hinggap dekat sebuah tasik.
1: Dia hinggap.
0: Dia mendarat.
2: Mendarat.
0: Ingat burung ke? Dia mendarat sebuah tasik.
1: Okey.
0: Rupanya hamba Allah ni dapat rezeki.
2: Alhamdulillah rezeki.
0: Sebab
1: okey.
0: Dia kata dia memang perlukan duit.
1: Saya sejak dah potong nak mula. Sebab banyak kali.
0: Okey. Dia kata rezeki dari udara.
2: Rezeki dari langit lah.
0: Dia katalah macam dia baru minta doa yang dia perlukan duit untuk ni. Tiba-tiba jatuh belum tu betul-betul depan dia.
1: Tak try lah benda tu kau bagi.
0: Awak kan?
2: Apa amalan dia?
0: Tapi esok antara saya ataupun Nazri kita tak tahu lagi.
2: Kita bincang lagi.
0: Sebab saya kena keluar awal esok. Hari Rabu awak pun kena keluar awal.
2: Saya kena keluar awal. Saya pukul 8 dah.
1: Pukul 8 lagi. Awak je lah esok. Awak je lah esok. Pukul 8 bahan dia hari Rabu.
2: Ya, mana saya kena pergi hari Rabu.
0: Esok bahan Selasa kan?
1: Okay.
0: Esok Nazri lah. Rabu tu tak payah.
2: Kalau bahan saya pula.
1: Ini memang sebab tu.
0: Jadi esok Nazri, Rabu saya lah.
1: Boleh.
0: Awak dah keluar awal kan?
1: Boleh.
0: Apa nak jaga tak? Call lah saya juga. Dah lah saya Selasa. Lepas tu jaga lah. Ni TikTok lagi. Aduh. Banyak kerja ke? Ya.
2: Aduh.
1: Awak kan?
0: Tapi kira dah sekarang. Tak boleh dah. Maksudnya esok nanti saya Rabu.
2: Itu bahasa ni Rabu kan?
0: Saya Rabu. Bahan tadi Rabu. Jangan ambil. Ya tak ada.
1: Aduh pula.
0: Okey dah selesai.
1: Okay. So ada bahan dah ke? Belum.
2: Bahan tular dah ada.
1: Okay.
2: Kita akan call seorang wanita ni.
1: Okay.
2: Yang mana dia berjaya mengurangkan berat badan. Ini inspirasi dah bagi semua lah.
1: Awak okay.
0: Kan.
2: Betul cara dia.
1: Video dalam tu saya kan.
0: Awak kan Azri kan.
2: Dan kalau untuk global ada satu, mungkin saya akan ambil pasal pakcik dia lah.
1: Sebab apa?
2: Tak, dia kejayaan.
1: Okay.
2: Tapi di kelakar sikit lah.
1: Okay. Tahukan anda belum ada ?
2: Belum lagi.
1: Okay, baik.
0: Baik.
1: Okay, jadi terima kasih semua yang ada dekat TikTok live semua-semualah .
2: Okay.
1: InsyaAllah esok kita jumpa lagi lah.
2: Okey, lepas ni bersama dengan ni. Siapa nama? Azura.
1: Azura.
0: Ya ke?
2: Ya, Azura. Di konti pukul 10 hingga pukul 1.
1: Oh, ya? Okey. Baik. Okey. Jom, baik. Kita jumpa lagi. Saya Diana Wai.
0: Saya Sonia Hussein.
2: Saya Nazri.
1: Semula.
0: Lagi semua saya tak suka tau dia bertindih macam ni.
1: Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri Fahmi.
0: Saya Sonia Hussein.
1: Okay. Assalamualaikum. Bye. Listening to Nasional FM.

bentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Harga yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
4: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Nasional Aspirasi hari ini bersama dengan Zura ataupun nama penuhnya Nur Azura binti Muhammad Hir. Hari ini akan temankan anda 3 jam hingga pukul 1 tengah hari nanti, okey. Alhamdulillah juga kita dah bertemu untuk pagi ini. Jarang orang kata saya ke pagi ini, tapi tak apa. Saya akan temankan anda dengan lagu-lagu menarik sepanjang 3 jam nanti kita bersama. Banyak yang kita nak kongsi dengan anda, topik-topik menarik juga ada Alpha 2.0 juga nanti pada pukul 10.30 pagi. Okey, teruskan mendengarkan kami, Nasional Aspirasi.

0: anak akak, kerja cikgu kat setapak yang Sarah mengandung hari tu dah bersalin ke?
1: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
0: Weh, untunglah bersalin tahun depan kak.
1: Eh, kenapa pula?
0: Cuti bersalin dah naik 98 hari kak.
1: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
0: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
1: Ya ke?
0: Dari
1: ya
0: RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
1: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya. Ya, kalau macam tu, eh tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
3: Baiklah, apa khabar anda semua? Diharapkan pagi Isnin ni bermula dengan baiklah ya. Yang dah sampai ke pejabat, yang dah kita dalam perjalanan ketika ini, yang tengah menghadap, kita kerja bertimbun-timbun tu. Tarik nafas kejap. Okey, tarik dah. Bertenang, kita mulakan minggu ini dengan semangat yang baru. Okey. Dan selepas ini pada tepat pukul 10.30 pagi nanti ada Alfa Pelan 2.0. Kita akan bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Tapi itu semua selepas inilah bersama dengan kami, okey? Layan terus Nasional Aspirasi.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
5: Baiklah, bertemu kembali bersama dengan kami dan sekarang kita nak ikuti Alpha 2.0 bersama dengan tetamu kami. Dah sampai awal tadi di Konti Nasional FM, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Institut Pertanian Tropika Security Makanan, Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Prof.
6: Selamat pagi, Zura.
5: Baik. Prof kan macam elah macam tu. Baik, untuk anda hari ini kita nak bincangkan tajuk hari ini, keterjaminan makanan dan daya tahan negara. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook Nasional FM, Sentiasa di Hati, bersama dengan penerbit hari ini Aizat Azam. Prof, boleh kita mulakan ya, Prof, untuk tajuk kita hari ini. Minggu lepas, Prof, Perdana Menteri telah menyampaikan amanat untuk belanjawan 2027 dan antaranya adalah untuk memperkukuhkan lagi keterjaminan makanan negara ni, Prof. Jadi frasa keterjaminan makanan sebenarnya, Prof, apa yang rakyat perlu tahu, perlu faham? Adakah maksudnya makanan mesti sentiasa cukup atau ada perkara lain yang perlu kita lihat juga, Prof?
6: Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, kepada DJ Zura dan juga pendengar National FM sekalian. Baik, bila kita bercakap berkaitan dengan keterjaminan makanan, ya, ianya tidak semestinya makanan itu cukup dah terjamin. Tidak. Ianya perlu melihat dari segi beberapa perkara lagi yang lebih mendalam. Okay. Zura, kita perlu lihat dari segi ketersediaan, dari segi akses, pengguna dan juga kestabilan. Jadi secara umumnya di negara kita ini, bila kita menyebut sebagai keterjaminan makanan, dari segi pencapaian kita baik. Daripada tahun 2024 kepada 2025, indeks keterjaminan makanan kita meningkat daripada 52% kepada 63-64%. Okay. Jadi ada penambahbaikanlah dari segi indeks keterjaminan makanan negara kita. Cuma bila kita melihat dengan lebih mendalam lagi, Zura, ya. Contohnya bila kita melihat dari segi ketersediaan. Okay. Dari segi ketersediaan, indeks kita, pengukuran kita hanya 50% saja. Jadi bayangkan 50% lagi, okay, kita perlu mengimport. Jadi ketersediaan makanan kita ni maksudnya bekalan yang kita keluarkan secara domestik, bekalan yang kita perlui daripada import. Jadi itulah menunjuk kepada ketersediaan. Okay. Jadi 50% kita keluarkan sendiri mengikut indeks bacaanlah. 50% lagi adalah kita import. Jadi yang ni yang banyak lagi ruang yang perlu ditambah baik supaya peratusan tu meningkatlah daripada 50 ke 60 dan seterusnya. Jadi kita tidaklah bergantung kepada import lah, kepada luar lebih banyak. Dan yang keduanya adalah dari segi akses. Akses ni kita bercakap tentang luang lingkup keterjaminan makanan. Yang pertama tadi ketersediaan, yang kedua ni adalah akses. Bila akses ni kita tidak mahu makanan itu tersedia, sama ada domestik ke atau luar negara.
5: Okay.
6: Tapi rakyat tidak mampu membeli. Dengan dengan mungkin harga yang tinggi kan. Lah. Jadi dari segi akses tu kita tak dapatlah dia punya akses kepada penggunaan barang tersebut. Walaupun barang tu ada tersedia. Tapi akses tu kita tak boleh. Jadi kerajaan perlu memberi satu kenilah jaminan yang mana harga perlu dalam keadaan yang mampu dibeli, mampu dibayar oleh pengguna. Barulah kita mencapai keadaan yang baik dari segi akses. Jadi yang kedua tu, yang ketiga adalah dari segi kepenggunaan barang tersebut.
5: Okay.
6: Jadi bila kita bila pengguna menggunakan barang tersebut, ianya tak semestinya kuantiti dia banyak dan berkualiti. Jadi kita kalau boleh kuantiti pun cukup banyak, ada sama ada domestik ke ataupun yang kita import, dan ianya berkualiti. Dari segi termuan yang kita gunakan, kita panggil biosecurity lah. Kita tidak mahu contohnya udang yang kita import, daging yang kita import, memberi kesan kesampingan kepada kesihatan kita. Yang itu dari segi skop yang ketiga, keterjaminan makanan. Yang keempat, yang terakhir Zura, yang keempatnya adalah dari segi dari segi kestabilan bekalan tadi. Jadi kestabilan ni kita tidak mahu, kita merujuk macam ni, kita tidak mahu dalam keadaan yang normal bekalan kita cukup dan sebagainya. Tapi bila berlaku krisis banjir, bila berlaku krisis
5: kemarau,
6: Selat Hormuz kan, berlaku tutup pegang dan sebagainya, makanan kita tak ada. Jadi
5: tu,
6: jadi yang keempat tu tak capai lah dari segi kestabilan makanan-makanan.
5: Keterjaminan tu sendiri lah maksudnya.
6: Keterjaminan sini. Jadi secara keseluruhannya empat-empat tu kita mesti capai. Cuma yang keempat tu ianya bukan mudah lah sudah. Dalam keadaan normal mungkin kita okey, tapi bila berlaku,
5: kita boleh tahu. Yang keempat tu tak tahu.
6: Yang tu yang
5: bagaimana
6: semua. Yang ini yang lebih mencabarlah. Cuma kalau kita dapat memperkukuhkan pengeluaran domestik kita, insya-Allah dari segi yang keempat tu lebih terjamin lah. Tapi kalau kita bergantung banyaknya kepada ataupun sepenuhnya kepada import lah. Bayangkan kalau katalah negara yang kita import tu tersekat dia punya export, ataupun nak transport tak boleh, Selat Hormuz tutup. Habislah
5: kita
6: betul. Sebab tu pentingnya kita memperkasakan produktiviti pengeluaran dalam negara kita.
5: Baik, Prof. Faham, Prof. Jadi kita sekarang juga berdepan dengan cuaca panas juga, Prof. Dan dengan keadaan banjirnya, hujan yang tak menentunya sekarang, Prof. Jadi apa sebenarnya kesan perubahan cuaca ini kepada makanan yang akan sampai ke meja kita sendiri itu?
6: Dia memang terkesan, Zura. Sebabnya apabila katalah, okey kita ambil, bila saya suka bila nak bercakap berkaitan dengan pertanian makanan ni, kita bagi kepada tiga macam subsektor lah, tiga perkara. Yang pertamanya kita merujuk kepada tanaman. Yang keduanya kita merujuk kepada penternakan. Dan yang ketiga adalah perikanan. Jadi apabila untuk menjawab soalan Zura, apabila kita berhadapan dengan keadaan cuaca ekstrim ni,
5: Tak menentu ni.
6: Kalau banjir teruk, hujan
5: panas,
6: lebat hujan. Kalau tak hujan panas, panas teruk kan.
5: Menjelaskan juga lah tanaman kita.
6: Jadi saya bagi analogi dia. Jadi kalau katalah banjir, hujan lebat, banjir. Jadi tanaman contohnya kan, dia punya dia ada certain level of pertumbuhan tanaman, contoh padi dan sebagainya. Tanam dia berapa bulan sebagainya kan. Jadi kita tengoklah keadaan banjir tu pada tahap bila, pada tahap pertumbuhan bila. Jadi kalau ianya berlaku pada certain pertumbuhan tu, penghasilan padi misalnya akan terjejas. Apa-apa jenis tanaman lah, penghasilan untuk tanaman tu akan terjejas. Dan juga dari segi pokok tu sendiri, tanaman tu sendiri mungkin akan mati.
5: Yelah,
6: panas banjir kan. Dan dari segi itu, dari segi tanaman lah kan, itu dari segi banjir lah. Sama juga kalau kemarau. Kalau kemarau panas, jadi pertumbuhan pokok padi contoh pun akan terjejas. Kalau segi panas kan, banjir dan juga panas. Dan kalau kita lihat dari segi penternakan pula, peternakan ni sekarang ni memang kita menggalakkan peternakan kita panggil reban tertutup.
5: Okay.
6: Kalau yang dulu punya tradisional punya cara adalah reban terbuka.
5: Mm-hmm.
6: Jadi yang ini memberi banyak kesan sampingan lah dari segi bau dan sebagainya, dari segi kesan-kesan apa ni, sisa-sisa buangan yang dibuang dalam sungai dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni kerajaan mengeluarkan satu peraturan yang mana kalau untuk peternakan ni khususnya ayam, okay, ladang yang tertutup. Jadi dari segi konteks untuk cuaca ni, yang cuaca ekstrim ni, kalau katalah keadaan tu terlalu panas, jadi ia akan memberi satu tekanan apa ni dari segi haba pengudaraan, okay, untuk sistem peternakan tu akan terkesan. Jadi ayam akan stres. Jadi bila ayam stres, jadi
5: tak telur sangatlah.
6: Tak betul telur.
5: Tak besar sangat.
6: Pertumbuhan akan terjejas dan sebagainya. Jadi cuaca ni pun dia akan menjejaskan untuk sektor peternakan. Okey, now perikanan pula. Perikanan pun terjejas. Contohnya paling mudah, kalau hujan, laut bergelora, nelayan tak boleh turun ke laut. Katalah kalau keadaan yang normal, mungkin dalam sebulan nelayan boleh turun ke laut, mungkin katalah 20 hari, 25 hari dalam masa sebulan. Tapi dalam keadaan yang cuaca ekstrim, laut bergelora, mungkin hanya boleh turun 10 hari saja ke laut. Jadi of course bekalan ikan kita akan terjejas, dan ianya akan menyebabkan satu tekanan akhirnya kepada harga, Zira. Sebab bila bekalan berkurangan, permintaan sama.
5: Dan tinggi lagi.
6: Ataupun mungkin tinggi lagi. Jadi supply kurang. Siapa yang berlaku? Harga akan meningkat. Jadi ianya secara langsung akan membawa kepada satu krisis makanan apabila harga meningkat disebabkan bekalan tidak mencukupi untuk nak fulfill the demand, the needs of the demand lah kan, permintaan domestik.
5: Baiklah.
6: Ha, itu.
5: Kita tadi bercakap mengenai cuaca tadi, Prof, dengan banjirnya, hujannya, kemaraunya, Prof. Tapi macam mana sebenarnya kalau saya seorang peladang, Prof, apa yang perlu saya lakukan kalau kita nak mengimbangilah, Prof, kan, kita nak cukupkan kita punya bekalan tu, Prof. Waktu maksudnya kalau musim musim kemarau tu, bekalan saya dah cukup dah sebenarnya untuk kita bekalkan kepada pengguna sebenarnya.
6: Dia macam ni, Azura, kalau ikutkan kita boleh ada certain thing kita boleh rancang lah kan. Maksudnya untuk kita nak mencukupkan bekalan dan sebagainya, of course lah yang paling utama yang saya dapat lihat kat sini dari segi productivity. Sebab tu dalam belanjawan pun kerajaan memperuntukkan 2.6 bilion untuk pesawah ni kan. Jadi dan juga 4,300 untuk setiap pesawah. Dan ada saya lupalah dia punya ada satu ni. Dan 300 juta ni untuk agro makanan.
5: Pemangkasan agro makanan.
6: Pemangkasan agro makanan dan juga 100 hektar semusim. Untuk setiap musim lah. Jadi dengan harapan apabila adanya bantuan-bantuan seperti ini, produktiviti padi ni dapat contoh ditingkatkan. Produktiviti ni kita biasanya kita measure dari segi hektar. Tan per hektar. Jadi secara average dalam negara kita ni lebih kurang dalam 4 tan per hektar average lah. Mungkin yang paling baik kita dapat lihat ada di kawasan di Kedah, di Selangor, Serincan, boleh pergi ke 8, ada yang kata boleh pergi ke 10 tan per hektar. Jadi untuk nak menangani masalah yang Zura sebut ni, kalau kita dapat mencapai satu produktiviti yang baik lah, peningkatan produktiviti yang baik. Kalau untuk padi ni saya sasarkan yang paling baiknya 7 ke 8 tan per hektar.
5: Maksudnya kesiapsiagaan kita lah maksudnya.
6: Bukannya satu tempat je, maksudnya secara nationwide, secara keseluruhan negara. Kalau kita tak semua jelapang padi ni, sama ada jelapang ataupun bukan jelapang, okey, 7 ke 8 tan per hektar. Yang itu memang tahap yang paling bagus lah. Jadi apabila apa juga kejutan
5: kita dah ada
6: ni,
5: lah
6: yang ni
5: backup kita
6: jamin. Okey, yang keduanya dari segi teknologi. Teknologi ni pun sangat penting. Teknologi kan kita apa ni kata smart teknologi, IoT dan sebagainya. Jadi even dari segi peruntukan belanjawan 27 ni pun memang menyokong lah untuk penggunaan teknologi yang boleh menambah baik keadaan pengeluaran makanan tersebut. Cuma ada sedikit isu lah yang mana teknologi ni kita perlu introducekan teknologi yang mampu dibeli, mampu digunakan oleh petani pengguna.
5: Semualah.
6: Sebab kalau, kalau ikutkan teknologi ni Zura, memang harga dia mahal. Mm-mm. Teknologi ni. So yang mampu biasanya adalah syarikat-syarikat besar. Tapi kalau kita lihat kepada petani kecil, pesawah dan sebagainya, mereka tak mampu untuk memiliki, membeli
5: teknologi itu.
6: Teknologi tersebut. Mm-hmm. Jadi kalau kita boleh come up dengan satu inovasi dan sebagainya, sebabnya contohnya teknologi macam IoT, dia ada banyak sensor. Tak silap saya mungkin sampai berbelas-belas sensor. Airnya lah, nak pam air lah, baja dan sebagainya, drone dan sebagainya kan. Jadi bila kita tanya petani, kadang tu dia tak nak pun, tak perlu pun sehingga 12 sensor tu. Mungkin dia perlukan hanya 3-4 sensor je. Jadi mungkin kalau ada penambahbaikan inovasi yang yang harga yang besar, boleh kita scale down kan, dan petani tak boleh manfaatkannya, mampu, then insyaAllah boleh menjawablah soalan-soalan Zura tersebut.
5: Baik Prof. Malaysia juga sebenarnya bawa masuk sebahagian besar makanan dari luar negara juga Prof kan. Perlukah kita resource-nya Prof, terlalu bergantung dengan negara luar ni untuk baru masuk? Sebenarnya kita nak rehat sebentar nanti.
6: Memang perlu risaulah Zura. Memang perlu risaulah. Kalau kita terlalu bergantung kepada import, memang kita terdedah kepada sebarang kejutan yang berlaku di luar negara. Cuma kalau kita kata apa ni, negatif sangat import ni, tak juga Zura. Sebabnya dalam Malaysia ni, dalam mana-mana negara, kita tak boleh nak produce ataupun mengeluarkan apa-apa barang semuanya kita boleh jadi champion.
5: Yalah, kita punya sendiri semua.
6: Kita punya sendiri semua, dan tak semua kita boleh keluarkan pun. Ataupun secara ekonomiknya mungkin mungkin tak ekonomi lah. Jadi mana-mana komoditi yang kita ada kekuatan, yang kita nampak ada potensi, contoh macam padi, beras ni kan. Nampak kita ada kekuatan, kita ada potensi. Jadi, cuma sekarang ni kita dari segi SSR, kadar sara diri dalam 53%. Jadi selebihnya kita import. Jadi yang ni yang kita perlu tingkatkan lah. Even Kementerian Pertanian pun menyasarkan 80% kenaikan SSR kita pada tahun 2030. Jadi nampak dah potensi tu. Jadi dengan peruntukan belanjawan 2027 ni, memang dapatlah kita mungkin ke arah situ lah. Jadi bila kita dapat tingkatkan padi dan beras ni, jadi kebergantungan kita kepada import ni dapat dikurangkan. Jadi begitulah, mana-mana juga komoditi yang kita rasa kita ada potensi dari segi penternakan misalnya kan. Lembu, kambing memang sangat tinggi kita import. Lembu je saya rasa 80%, kambing 90%.
5: Daripada luar
6: kita import. Jadi kalau kita nampak satu potensi yang mana kita boleh,
5: Malaysia banyak makan daging ni.
6: Tapi nanti baik, ayam kita ada kekuatan. Ayam kita keluarkan sendiri hampir 100% lah. 90. Tapi kalau telur lebih 100%. Telur lebih 100%. Jadi mana yang kita tak rasa ada kekuatan, elok kita import. Cuma kita kena imbangilah. Jangan terlalu bergantung kepada import, dan akhirnya nanti bila berlaku konflik geopolitik.
5: Sebab kita pun tak sangka Selat Hormuz sudah tutup. Siapa sangka ke depan tu bagaimana lagi? Macam-macam lagi orang kata. Macam-macam lagi Prof kan.
6: Cuma kalau kita rasa memang satu produk tu memang tak ekonomik untuk kita keluarkan dalam domestik, dan kita bergantung kepada import, jadi kita perlu kepelbagaian sumber tu daripada negara yang mungkin pelbagai lah, 3-4-5 negara. Jangan kita bergantung kepada 1-2 negara untuk satu region. Kalau berlaku peperangan, berlaku krisis dan sebagainya,
5: kita ada backup lain lah.
6: Dekat
5: negara A ke B pula.
6: Begitulah.
5: Baik. Kita akan sambung selepas ni, Doktor. Untuk anda semua terus kekal dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik.

0: Kembali semula bersama dengan Alfa 2.0 untuk pagi ini bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad. Kita nak bincangkan tentang keterjaminan makanan dan daya tahan negara, Prof. Yeah. 2-3 menjak ni, tidak ada 2-3 menjak ni, 2-3 minggu ni, Prof. Ada juga yang kalau di media sosial lah, Prof. Prep makanan tu, Prof. Ada yang telah simpan beras untuk 2 tahun akan datang. Katanya nanti akan bergolak, akan berperang, akan simpan. Orang kata banyaklah makanan dah bersiap sedia lah mereka ni, Prof. Kadang-kadang kita yang tak buat apa-apa rasa panik pula, Prof. Bagi pandangan Prof bagaimana?
1: Saya rasa kalau boleh Zura dan juga pendengar Radio Nasional FM sekalian, yang kalau boleh elakkanlah daripada tindakan tersebut. Karenanya untuk setakat ini Kementerian Pertanian memang memberi satu jaminan lah, yang mana bekalan makanan memang cukup. Telah disebut beberapa kali dalam beberapa sesi sama ada dengan press ke ataupun dari segi apa ni pelibatan mereka, engagement mereka dengan mana-mana agensi dan juga rakyat. Memang mereka menekankan dan ada evidence yang memang ada data menunjukkan memang bekalan makanan negara ni memang cukup. Kerana apa saya tidak menggalakkan prep makanan ni, simpan makanan ni? Kerana sebenarnya situasi tersebut dia boleh trigger panic buying. Jadi apabila keadaan tersebut berlaku, katalah mungkin satu kawasan dah memulakan. Jadi bila benda ni, khabar ni sampai ke tempat lain pula, jadi orang lain pula akan buat. Jadi benda ni

0: saya tidak menyarankan perkara tersebut dan to the best of my knowledge lah yang saya tahu memang insyaAllah memang kerajaan melalui Kementerian Pertanian memberi jaminan bekalan negara kita memang cukup. Jadi tak perlulah untuk tindakan tersebut, Zura.
1: Okey, baik Prof. Kita nak teruskan dengan soalan seterusnya, Prof. Mengenai petani, peternak dan juga nelayan ni antara golongan yang paling awal merasai kesan perubahan cuaca ini, Prof. Kan tadi kita dah bincangkan apa yang mereka perlukan supaya mereka boleh terus menghasilkan makanan walaupun keadaan cuaca kita semakin tidak menentu ketika ini.
0: Dia kalau ikutkan setiap subsektor ni lah, petani, peternak dan nelayan ni dia ada keperluan dia masing-masing lah. Cuma bila kita berhadapan dengan apa-apa juga cabaran dari segi cuaca ekstrim, keadaan geopolitik di luar negara yang tidak terkawal dan sebagainya, dari sudut kerajaan sendiri perlu melihat dari segi perlindungan risiko. Perlindungan risiko kepada tiga subsektor ni lah, petani, peternak dan juga nelayan. Jadi mekanisme untuk perlindungan risiko, insurans dari segi apa juga bencana ni memang telah pun ada, cuma perlu diperluaskan lebih lah. Jadi maksudnya kalau dari segi tanaman misalnya musnah akibat banjir, jadi petani akan kehilangan hasil, modal pun akan yang dibelanjakan tu hilang begitu saja kan. Jadi memang perlukan perlindungan insurans ni lah, insurans pertanian ataupun takaful tanaman. Memang ada, cuma tak diperluaskan lagi lah. Setakat ni untuk tanaman sawah tadi memang ada. Dia punya pendekatan sebut lah. Cuma dari segi peternak petani ni perlu diperluaskan lagi lah perkara tersebut. Dan yang keduanya dari segi kemudahan yang bersesuaian lah. Contohnya pesawah, dia memerlukan sistem pengairan yang baik. Kalau peternak memerlukan sistem pengudaraan yang baik. Kalau nelayan ni lain pula, dia perlukan maklumat cuaca marine yang tepat supaya dia tahulah, okey boleh tak ni dia keluar ke laut dan sebagainya. Dan jeti pendaratan yang baik serta penyimpanan sejuk untuk ikan tersebut. Jadi kalau sebut tentang nelayan ni pun, sekarang ni pun banyak isu dari segi tambakan laut. So banyak tempat-tempat yang ada pembangunan tambakan laut ni. Jadi of course ada certain jeti ni akan terkesan. Jadi secara tak langsung sebenarnya dia akan memberi kesan sampingan juga kepada pendaratan ikan. Jadi ini kita perlu tengok dengan lebih lanjut lagi lah perkara tersebut. Cuma dalam belanjawan 2027 ni ada peruntukan yang diberikan. Contohnya 20 juta diperuntukkan untuk baja folia bagi memulihkan kesuburan untuk 100 ribu hektar sawah. Dan insentif membajak RM300 dikekalkan dan diperluaskan ke Sabah dan juga Sarawak. Dan untuk perikanan ada terdapat 40 juta pembiayaan agrobank untuk projek aquaculture, aquakutul, untuk sokongan seperti ternakan talapia ataupun sistem biofloat. Ini untuk aquaculture lah, nama dia sistem biofloat. Dan juga nelayan of course mendapat subsidi RM1.65 seliter. Dan juga 178 juta diperuntukkan untuk allowance sara hidup dan RM300 sebulan lah. Dan yang ketiga ni, poin yang terakhir saya lah untuk nak menjawab soalan Zura ni adalah pembiayaan untuk pembiayaan yang memahami kitaran pertanian. Sebab kalau ikutkan pembiayaan buat loan pinjaman dengan bank ni biasanya kena bayar monthly dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat pembiayaan untuk sektor, subsektor pertanian, petani, peternak, nelayan, kita tak boleh buat macam tu, Zura. Susahlah mereka nak bayar. Sebab kalau petani ni, kalau dia tanam, kalau dia bertanam tu kan mungkin hasil dia lagi 4 bulan, lagi 6 bulan. Jadi ianya perlu bersesuaian mengikut jenis tanaman mereka. Jadi kalau dia buat satu pembiayaan untuk dia nak tanam apa-apa juga jenis tanaman, jadi kita lihat apa dia punya cycle harvesting dia. Dan kalau katalah selepas 4, 5, 6 bulan atau selepas 4 bulan baru dapat hasil. Dan barulah selepas itu dia perlu membayar. Jadi benda tu kena ada satu mekanisme yang bersesuaian mengikut keadaan petani, penternak dan juga nelayan. Ini adalah bantuan yang perlulah untuk mereka.
1: Baik, Prof. Dengan masa yang amat terhad sangat, Prof, banyak lagi saya nak tanya sebenarnya, tapi masa itu mencemburui pagi ini. Jadi untuk penutup, Prof, lah, dalam tempoh, dalam masa 2 minit macam Prof,

0: pendapat Prof lah untuk tajuk kita hari ini. Bagaimana sebenarnya kita boleh sebagai rakyat lah Prof, kita tidak fikir sangat soal harga tu, tapi sejauh mana kita boleh fikirkan bekalan tu boleh tahan sampai bila sebenarnya?
1: Ya, dia begini, Zura, bila kita dari segi ini untuk kesedaran umum lah ya, kepada kepada masyarakat dan pendengar National FM sekalian, bila kita membeli sesuatu barang, contohnya kita beli beras, kita beli ayam, kita beli ikan, jadi sebenarnya kita kena ingat kita beli beras tu sebenarnya daripada apa ni,
0: petani.
1: Daripada petani, kan. Kalau ayam tu daripada peternak, ikan dan nelayan. Jadi mereka ni memang secara keseluruhan ekosistem, termasuk rantaian tu, rantaian
0: betul?
1: Bekalan tu, memang kita perlu fahami ianya mesti dalam keadaan yang stabil. Kalau satu tu bahagian tak stabil, of course
0: terjejas kita.
1: Kita akan terjejas lah dari segi sumber bekalan makanan kita. Jadi dari segi harga, of course lah, apabila bekalan lebih
0: berkurang,
1: lebih apa ni, bekalan kurang daripada permintaan, of course harga akan menjadi tidak stabil. Dan cuma saya nak sentuh di sini, dari segi kawalan harga yang kerajaan laksanakan, serta bantuan yang kerajaan berikan, kita ada bantuan dalam belanjawan 2027 ni, SARA ni, dan juga STR, skim tunai ras, skim betul kata sebut tu skim, skim tunai rasmah, skim tunai rahmah, dan juga bantuan ada satu SARA atau apa?
0: SARA.
1: SARA kan. SARA dan juga STR lah.
0: STR betul.
1: Jadi
0: sumbangan asas rahmah SARA, dan juga
1: dan juga sumbangan tunai rahmah.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dua perkara ni termasuk juga kawalan harga tidak memadai sebenarnya. Masih lagi tidak memadai untuk kita nak menyelesaikan masalah keterjaminan makanan kita lah bila bekalan tidak cukup. Jadi akhirnya kita perlu melihat kepada apa? Kepada produktiviti kita. Dan juga begitu juga dengan peruntukan daripada belanjawan 2027 yang kerajaan berikan ni, belum menyamin lagi keterjaminan makanan. Akhirnya kita nak tengok apa outcome dia. Kerajaan berbelanja kalau untuk kementerian tu 6.9 bilion, kalau untuk yang sawah tadi 2.6 bilion. Okeylah, itu dari segi pembelanjaan diperuntukkan, tapi hasilnya dari segi produktiviti macam mana? Hasil dari segi input barangan yang digunakan tu, kos tu boleh tak kita kurangkan? Benda tu yang lebih penting lah pada saya berbanding dengan jenis apa ni, jumlah belanjawan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan, Azura.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Samad untuk topik kita hari ini, keterjaminan makanan dan daya tahan negara. Terima kasih banyak Prof. Banyak berkongsi dengan kami hari ini di National FM. Moga kita semua dimudahkan segala urusan kita lah Prof.
1: Baik,
0: untuk anda semua terus kekal dengarkan kami, National Aspirasi
2: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
5: Eh, tak boleh jadi ni.
4: Ibu nak buat apa tu?
5: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
4: Eh, ibu dah siap lapor?
5: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Kurniakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
7: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional Aspirasi untuk pagi ini. Kita dah ke slot eksklusif untuk pagi ini juga bersama dengan Dato' Kamal Khalid, Ketua Pegawai Strategi Transformasi dan Kawal Selia daripada Celcom Digi Berhad. Selamat datang Dato' ke Konti Nasional FM ketika ini.
8: Terima kasih mengundang saya datang ke sini.
7: Oh, baik.
8: Kali pertama.
7: Berdebar ke Dato'? Oh,
8: berdebar juga.
7: Baiklah, anda boleh saksikan kami juga di Facebook Nasional FM, dibantu oleh hari ini Amira, penerbit kami. Dan kita hari ini nak bincangkan bersama melindungi keselamatan digital rakyat Malaysia melalui pelbagai lapisan, Dato', ya. Baik Dato', kita nak mulakanlah. Kita melihat sebenarnya perubahan gaya hidup kita yang semakin beralih kepada digital ni, Dato'. Dan dalam talian sama adalah membeli belah urusan perbankan. Kini nak bagi duit raya pun sekarang ni transfer pakai e-wallet je, Dato'.
8: Betul.
7: Aha. Dengan kemudahan ini, risiko penipuan ataupun scam dalam talian juga semakin dekat dengan kehidupan seharian kita, kan Dato', kan? Jadi bagaimana kita sepatutnya melihat isu ini, isu keselamatan digital ini pada hari ini, Dato'?
8: Keselamatan digital adalah pada saya lah satu cabaran yang rumit, ya. Kerana mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, dari segi teknologi. Teknologi ini berkembang dengan pesat dan evolusi teknologi memang laju. Kadang-kadang lebih laju daripada jangkauan undang-undang dan peraturan, ya. Dan yang keduanya, dia melibatkan banyak pihak. Jadi pada saya lah, mungkin kalau kita nak tangani masalah keselamatan ataupun scam secara efektif, kita perlu melihat masalah ini dari segi beberapa dimensi ataupun beberapa lapisan, ya. Yang pertama, penggunaan teknologi.
7: Okay.
8: Ya, penggunaan teknologi untuk menyekat ataupun mengurangkan risiko. Yang kedua, sebab saya katakan tadi, sebab masalah scam ataupun keselamatan cyber ni melibatkan banyak pihak, banyak institusi, banyak organisasi, banyak bidang. kerjasama ataupun penggembelingan tenaga yang lebih efektif mm-hmm. perlu diadakan. Mm-hmm. Dan yang ketiga dan pada saya paling paling pentinglah ni kesedaran, mm-hmm. kesedaran individu masing-masing. Mm. Ya. Kerana apa yang membuka ruang kepada penjenayah scam mm-hmm. adalah kelakuan kita sendiri kadang-kadang.
7: Oh. Okey, baik Datuk. Kita tahu juga taktik scammer ni juga semakin canggih Datuk. Kita dah okey, kita dah sampai ke A nak tangkap dia ni. Yeah. Dia dah sampai ke dulu dah E pula semula.
8: Yeah,
7: nak kejar dia ke E pula kan Datuk. Jadi bagi Datuk sebenarnya, bagaimana sebenarnya kita nak mengubah kata dengan teknologi baru ni nak mereka senang memperdayakan kita mangsa ini.
8: Betul.
7: Jadi apakah pendekatan Secom DGs ni dalam menangani ancaman ini dan melindungi pelanggan itu sendiri?
8: Ya. Yeah. Kami mengambil tanggungjawab ini dengan serius ya. Sebab kami mempunyai lebih daripada 20 juta pelanggan.
7: Okey.
8: Dan pada kami ini adalah satu tanggungjawab yang berat ya. Kami menggalas dua tanggungjawab lah sebenarnya. Yang pertama adalah untuk memberi connectivity kepada pelanggan kami. Dan yang kedua adalah untuk memastikan mereka menerokai dunia digital dengan selamat dan yakin. Kami ada prinsip ya, ataupun falsafah dalaman yang berteraskan tiga faktor. Okay. Yang pertama, di kami panggil falsafah ni act ataupun bertindak. Ya. Jadi act ni ada tiga perkara. Yang pertama awareness ya, ataupun kesedaran. Yang kedua compliance dan ini penting dari segi tingkah laku kami sendiri ya, dalam hal-hal yang berhubung kait dengan contohnya perlindungan data peribadi pelanggan kami. Ya. Compliance. Ya. Jadi kami patuh kepada undang-undang dan kepada regulation, kepada kod dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah teknologi. Yang ini penggunaan teknologi untuk seperti saya katakan tadi mengurangkan risiko dan sedikit sebanyak dapat menangani jenayah scam. Jadi ACT bertindak.
7: Baik, ACT tu ya. Baik Datuk. Tadi kita juga bercakap tentang perlindungan berlapis tadi Datuk kan. Bagi pengguna Celcom DG sendiri, apakah bentuk perlindungan yang disediakan dan bagaimana ia membantu sebenarnya mengurangkan risiko penipuan ataupun scam ni Datuk?
8: Di lapisan rangkaian ya, ataupun network, kami sediakan beberapa perlindungan asas.
7: Baik.
8: Ya. Yang pertama sekali security rangkaian kami, kami jaga daripada pencerobohan dan sebagainya. Tetapi kami ada juga benteng pertahanan, firewall, kami panggil firewall untuk panggilan dan juga SMS. Jadi kalau pelanggan kami menerima panggilan ataupun message yang mencurigakan ataupun daripada nombor-nombor yang diketahui mungkin terlibat terbabit dengan scam dan sebagainya, jadi satu notifikasi akan keluar.
7: Okay.
8: Dia akan dilabelkan suspected scam.
7: Oh.
8: Ya. Jadi itu lapisan yang paling asas.
7: Asaslah.
8: Tapi saya selalu suka menggunakan contoh kalau kita membeli kereta. Kalau kita membeli kereta, secara asas tu bila kita beli kereta yang specsnya basic, kereta tu dilengkapkan dengan kemudahan seperti tali pinggang, seperti beg udara, airbag dan sebagainya. Tapi benda-benda tu penting kerana ia memberi perlindungan yang basic kepada pemandu-pemandu, menjamin keselamatan mereka. Tapi kalau kita mungkin memilih model yang lebih mewah, kereta itu akan dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan yang ekstra.
7: Teknologi lah semua ya.
8: Teknologi lain, apa nama, warning, ada sensor dan sebagainya. Dan begitu juga dalam industri kami. Dalam, seperti saya katakan tadi, yang apa nama, keselamatan rangkaian itu adalah tali pinggang, tali keledar. Tapi kalau orang nak alert ataupun alarm yang lain, kami juga sediakan produk-produk umpamanya private eSIM. Ini SIM card kedua yang pelanggan kami boleh gunakan untuk urusan-urusan online. Jadi
7: tak bercampur lah.
8: Jadi maknanya nombor peribadi pelanggan tu tak tersebar di internet dan sebagainya. Kami juga ada aplikasi-aplikasi yang memberi perlindungan kepada peranti, ya, phone ataupun dan sebagainya, ataupun dari segi siapa yang nak pergi ke laman-laman web dan sebagainya. Ya, aplikasi ini kami panggil Web Shield dan Mobile Shield. Aplikasi-aplikasi ini akan memberi sedikit perlindungan untuk memberi notifikasi sama ada aplikasi ataupun laman web tu terlibat dalam scam ataupun ada mungkin mencuri data peribadi dan sebagainya. Jadi jadi kami ada dua macam dua lapisan lah. Yang pertama sekali yang basic di rangkaian kami dan kami juga menawarkan produk-produk untuk memberi perlindungan tambahan kepada pelanggan.
7: Baik Datuk, kita nak rehat sebentar Datuk, boleh ya? Kita akan temui balik semula. Untuk anda semua, terus kekal dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daripada Ella teruja, seperti mana saya teruja mendengarkan Celcom DG Berhad ini berkongsi dengan kita tentang bagaimana perlindungan data-data kita ni dilindungi sebaik-baik mungkin, kan Datuk, kan? Kita nak kembali semula bersama dengan Datuk Kamal Khalid, Ketua Pegawai Strategi Transformasi dan Kawal Selia, untuk kita bincang untuk hari ini melindungi keselamatan digital rakyat Malaysia melalui pelbagai lapisan, Datuk, ya. Baik, kita nak teruskan, Datuk, untuk pagi ini. Kita sudah ada pelbagai teknologi, Datuk, untuk melindungi pengguna ni, tetapi kes penipuan ni masih juga berlaku juga, Datuk, kan? Jadi selain teknologi, apakah lagi yang perlu diberi perhatian supaya rakyat kita ni lebih bersedia menghadapi ancaman scam ni?
1: Ya.
0: Sebab dia terlampau laju.
1: Betul, Datuk. Itu soalan yang baik. Dan dan pada pendapat saya, teknologi boleh membantu mengurangkan jenayah scam.
0: Okey.
1: Tetapi tidak ada teknologi yang boleh menghapuskan masalah dan scam ni secara komprehensif lah. Dan saya berkata begitu kerana banyak scam ini distruktur untuk memanipulasi emosi kita. Ya. Sama ada cinta, love scam,
0: kan,
1: ya, ataupun emosi ketakutan, ya. Orang panggil menyamar sebagai polis, menyamar sebagai LHDN dan sebagainya, ya. Ataupun kes-kes kemahuan.
0: Ya. Okay.
1: Mereka macam mungkin saudari pun banyak melihat sekarang di media sosial. Ada video-video yang memaparkan image dan suara tokoh-tokoh yang terkenal, sama ada ahli politik.
0: Betul.
1: Ataupun tokoh-tokoh korporat dan sebagainya. Dan mereka ni menjanjikan pulangan yang lumayan, yang luar biasa. Dan mak saya sendiri tanya, kadang-kadang kata, "Gama, ni CEO Khazanah ni, dia menjanjikan pulangan yang 100%. Betul ke ni?" Kan? Sebab muka, suara, apa semua sama, kan? Jadi yang untuk mengatasi masalah ini, seperti saya katakan mula-mula tadi, masa kita mulakan perbincangan ini, faktor yang paling penting adalah kesedaran diri sendiri tu. Ya, kami perlu sentiasa berwaspada.
0: Betul.
1: Sentiasa tahu apakah taktik-taktik yang baru yang digunakan oleh penjenayah scam. Dan sekiranya orang kata dalam bahasa Inggeris tu, kalau it's too good to be true tu, memang benda tu akan, kan, scam, jadi scam.
0: Kadang kita fikir juga, Datuk, kan, logik ke?
1: Betul,
0: kan? Kalau dia tak mengikut, nak telefon
1: betul,
0: kita.
1: Betul, kan? Kalau dia tak mengikut logik, benda-benda tu memang kemungkinan besar akan menjadi scam lah.
0: Baik, Datuk. Kalau kita lihat usaha mantra scam secara lebih luas ni, Datuk, apakah cabaran yang menjadikan jenayah ini begitu sukar ditangani, dan bagaimana sebenarnya kita boleh meningkatkan keberkesanan usaha ini juga?
1: Ya, jadi saya rasa ada dua perkara lah, kan? Saya dah menyentuh perkara ini. Yang pertama sekali adalah teknologi. Yang kedua adalah kerjasama antara semua pihak yang berkepentingan untuk menggandikan usaha dan mengadakan satu fokus yang khusus untuk untuk menangani masalah scam ini. Sebab seperti saya katakan tadi, kita melihat institusi-institusi yang mungkin terlibat dalam scam, ya. Syarikat telekomunikasi, institusi kewangan, media sosial, dan kita tengok agensi kawal selia pula, ya, SKMM, PDRM, Bank Negara dan sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang yang penjenayah scam ni, dia walaupun mereka jahat, tapi mereka pandai. Mereka pandai sebab mereka tahu kadang-kadang masalah ini dia jatuh antara celah institusi-institusi
0: tak
1: dan
0: kena kat sini, kena betul, kat sini pula.
1: Jadi dari segi kerjasama ni, alhamdulillah, saya rasa usaha-usaha Menteri Komunikasi umpamanya, Datuk Sri Fahmi, saya tahu beliau tu memang sangat-sangat mengambil penting, sangat-sangat mengambil peduli tentang masalah ini, dan beliau memang berusaha untuk membawa semua pihak untuk duduk bersama-sama dan membincang apakah cara terbaik untuk mengatasi masalah scam. Tetapi yalah, yang kerjasama ni mungkin melibatkan 10 ataupun 12 ataupun 20 agensi. Yang scammer ni, dia berjalan dengan cepat, dia menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi kita selalu terkejar-kejar lah. Tapi usaha ni walaupun mengambil masa,
0: usaha ni, kan?
1: Tapi usaha ni memang penting dan perlu dijalankan, dan perlu mungkin kita tingkatkan usaha untuk betul-betul menangani masalah ni.
0: Skam ni, ya. Baik, Datuk. Untuk soalan terakhir, Datuk, ya, selain langkah perlindungan dan penguatkuasaan yang perlu kita, yang kita tadi bincangkan, bagaimana sebenarnya kita boleh memastikan juga pengetahuan tentang keselamatan digital ni sampai kepada rakyat Malaysia keseluruhannya?
1: Ya. Jadi ini yang kita menentukan tentang kesedaran. Ya. Dan Celcom Digi telah mewujudkan satu program, kami panggilkan SAFE, yang telah dijalankan mungkin kalau tak silap saya 3 atau 4 tahun yang lepas. Kami berjumpa dengan dengan guru-guru, dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan, dengan
0: berikan awal lah maksudnya.
1: Ya, ya, betul. Dan kami cuba memberi sedikit kesedaran mengenai amalan-amalan yang sihat. Kami cuba memberi sedikit pengetahuan tentang apa yang kami panggilkan red flags, ya, ataupun isu-isu yang mungkin kita kena berhati-hati. Dan kami juga cuba mungkin bergerak sedikit daripada teori semata-mata, dan cuba memberi cadangan ataupun saranan yang orang ramai boleh praktikkan, ya. Jadi isu-isu mungkin dari segi melindungi peranti anda, memastikan bahawa kalau kita berdaftar di media sosial ataupun di aplikasi-aplikasi internet, kami jaga settings, ya, supaya maklumat kami tidak terdedah ataupun tidak dikongsi dengan pihak ketiga, benda-benda macam tu. Dan kami juga mengambil pendekatan untuk mendidik dan berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin ada pengaruh ataupun influencer, lah. Seperti saudari tentunya. Kami pernah lakukan program dengan DJ-DJ dan penyampai-penyampai radio, sebab kami tahu DJ-DJ ni antara orang terpopular di masyarakat, ya. Mempunyai influence ataupun pengaruh yang lebih daripada biasa, kan. Jadi kami menggunakan pendekatan ini untuk dekat dengan masyarakat, dekat dengan pengguna kami, dan cuba memberi sedikit kesedaran dan sedikit pengetahuan mengenai bagaimana mereka boleh melindungi diri sendiri.
0: Betul, mencegah scam tu, Datuk.
1: Betul, Datuk,
0: kan? Baik. Terima kasih banyak, Datuk Kamal Khalid, Ketua Pegawai Strategi Transformasi dan Kawal Selia daripada Celcom Digi Berhad hari ini. Banyak kita juga, Datuk, dah kongsikan kepada kami, kan, tentang kelebihan juga Celcom Digi menjaga data pelanggan mereka, bagaimana orang kata sebegitu ketatnya, dan diharap kadang kita ni dah menjaga ketat-ketat ni, Datuk, diorang lagi canggih daripada kita, lah, kan. Tapi saya rasa Celcom Digi takkan berhentilah daripada orang kata melindungi data peribadi pelanggan-pelanggan mereka. Baik, terima kasih banyak, Datuk, untuk topik kita ini, melindungi keselamatan digital rakyat Malaysia melalui pelbagai lapisan. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami. Geng kat petang lah, sebab saya kat petang biasanya. Nasional aspirasi.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang masih mendengarkan Nasional Aspirasi hari ini bersama dengan Zura. Dan Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, akan melaksanakan pengujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia di 3 lokasi di Pulau Pinang esok. Dan menurut Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook, memaklumkan juga pengujian itu membabitkan Masjid Terapung, Tanjung Bunga, Masjid Ar-Rahman, Batu Feringgi dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Teluk Bahang. Dan pengujian di Masjid Terapung Tanjung Bunga dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi esok, diikuti Masjid Ar-Rahman Batu Feringgi dari pukul 11 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sementara itu, pengujian di LKIM Teluk Bahang akan dilaksanakan dari pukul 1 petang hingga 3 petang, dan penduduk di kawasan sekitar dinasihatkanlah supaya tidak panik sekiranya mendengar bunyi siren berkenaan, kerana ia hanya sebahagian daripada pengujian sistem amaran tersebut. Okey, teruskan mendengarkan kami, Nasional Aspirasi.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pelajaran 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
3: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional Aspirasi hari ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu seperti biasa, okey? Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Juga ada premis-premis jualan makanan yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Selamat menyambut selera lah untuk anda semula, ya. Makan apa tengah hari ini? Macam ni? Oh, sedap, kan? Tengah-tengah hari dapat macam ni, nasi panas, kan? Masak lemak, lauk lemak. Bertambah-tambah lemak lah semua, kan? Baik, untuk anda, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengingatkan kami, dan Zura sangat-sangat hargailah anda yang memilih Nasional FM sebagai radio rasmi anda, okey? Selepas ini anda akan dihiburkan terus menerus menerusi seleksi lagu-lagu 80-an, 90-an dan awal tahun 2000, okey? Teruskan kekal mendengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Aduh, ish.
2: Zam, kenapa ni?
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
2: Relaxlah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
3: Jom kita keluar, minum kejap.
2: Aku belanja.
4: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baiklah, selesai sudah Azura bersama anda di Nasional Aspirasi hari ini. 3 jam kita bersama. Moga anda terhibur dengan lagu-lagu dan perkongsian sepanjang 3 jam hari ini. Ya. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa anda mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini, anda akan ditemani oleh Aida Jia dalam relax nanti. Untuk anda semua, jaga diri semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam Majlis Jamuan Negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize. Susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 1.3 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu. Laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.
3: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
4: Lagu baru di Nasional FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
2: Ya, itu dia frekuensi untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Sandakan Sabah, ya. Dan kalau tadi bersama dengan Zura untuk Nasional Aspirasi, sekarang ini, suara ini, Aida Jia kembali menemani anda tengah hari ini. Dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang menerusi Nasional Relax, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Isnin, ya, 12 Oktober 2026. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, ya, awal hari ini 1:03 tengah hari. Dan juga selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda sambil makan-makan tu. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Daripada drama band untuk anda tengah hari ni, Aku Yang Salah. Makan apa tu tengah hari ni? Boleh tak kongsikan? Mungkin hari ni makan lebih sikit. Semalam dah makan terlebih katanya. Semalam makan lebih, hari ni lagi lebih. Janganlah macam tu . Jadi kalau ada yang makan nasi sekarang ni, mungkin lauk-lauk campur kan, lebihkan protein dalam makan tengah hari kita. Ambil sayur lebih, ikan lebih, daging lebih, ayam lebih. Macam itulah . Jadi tambahkan protein dan juga banyakkan sayur-sayuran dalam makan tengah hari kita. Menu tengah hari kita makan nasi. Kita orang Malaysia biasanya tengah hari macam ni kita makan nasi kan. Jadi lebihkan sayur-sayuran dan juga protein untuk pemakanan yang lebih sihat . Jadi sambil anda makan tengah hari tu, sambil layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional relax macam biasa, satu tengah hari hingga pukul 4 petang . Kita ada Razak Balangi di sini, selamat makan tengah hari. Kita ada rakan kita Nek Mok di sini. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Aida Jia. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah . Kita ada Farid Razak juga, selamat makan tengah hari. YB Raja Tun Dr. Philip Maling ini juga untuk anda, selamat makan tengah hari. Nani Ani, kita ada Rosidah Safil Osman juga, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera. Nenek Ani juga, kita ada Pak Yul Senai JDT. Ini antara nama-nama yang sudi temankan saya hari ini, nama-nama terawal . Yang masuk ke FB ataupun juga muka buku kita untuk hari ini. Marsa Saleh, Khairil Anwar, Muhammad Ramli Jaafar, selamat makan tengah hari. Makan apa tu? Razak Balangi, Triple L's, selamat makan tengah hari juga. Muhammad Ramli, selamat makan makan tengah hari. Kita ada Princess Sue, selamat makan tengah hari Princess. Semalam dia dikirimkan dengan saya, dia tunjuk gambar makan apa tu, makan nasi berlaukan udang dan juga apa nama tu, rebung . Sedap tu. Hari ni makan apa pula . Okey, Ahmad II, Muhammad Ramli dah sebut tadi. Terima kasih untuk yang sudi teman saya tengah hari ni. Harap-harapnya sudi teman saya dari tengah hari sampai pukul 4.

Selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia ataupun juga nama ringkasnya STAM ya, untuk adik-adik pelajar kita untuk tahun ini 2026. Kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November 2026. Jadi kepada adik-adik kita yang sedang menduduki peperiksaan, selamat menjawab peperiksaan dengan baik, dengan harapannya supaya keputusan nanti cemerlang untuk adik-adik pelajar kita ni ya. Dan selamat bercuti jugalah untuk adik-adik kita. Banyak lagi sekolah-sekolah yang ditutup buat sementara waktu ini kerana keadaan jerebu melanda negara kita. Jadi ada setengah sekolah dah pun dibuka macam biasa, ada juga setengah sekolah tu masih lagi ditutup. Jadi yang di rumah belajar dan terus belajar walaupun seketika ini dalam keadaan masalah jerebu melanda negara kita. Jadi apapun, tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cerdas di Hati.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati. National
3: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
4: National FM. Sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun pukul 2:12 petang. Dan untuk jam yang kedua ini, Aida Jia masih lagi menemani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Nasional Relax.

0: Anak akak kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
1: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
0: Weh, untunglah bersalin tahun depan kah?
1: Eh, kenapa pula?
0: Cuti bersalin dah naik 98 hari kah?
1: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencen tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
0: Kak, bulanan orang pencen tu pun naik tau kak.
1: Ya ke?
0: Dari
1: ya
0: RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
1: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pencen. Pakej percuti ke Bali tu yang Nina send hari tu, tahun depan akak nak pergi.

0: Tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
4: untuk info semasa dan kandungan menarik.
5: Ya, tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM Sentiasa di Hati di Kuala Lumpur dan juga Lembah Gelang. Ya. Sebanyak 24 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 10 pagi ini, dengan Kota Tinggi Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 170. Ya. Johor merekodkan 8 kawasan dalam kategori tidak sihat. Ini termasuk Pasir Gudang, ya, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan juga di Kluang. Ya. Dan sementara itu, 40 kawasan catat IPU sederhana termasuk di Tawau, Sabah dan juga Labuan. Hanya 3 kawasan catat kualiti baik seperti Langkawi dan juga Balik Pulau. Ya. Dan sementara itu, bacaan IPU 101 hingga 200 itu tidak sihat. Ya. 51 hingga 100 sederhana, 0 hingga 50 dalam keadaan baik. Semoga jerebu semakin berkurangan dan juga dilema kita menghadapi keadaan jerebu ini akan berakhir, insyaAllah. Dan kepada yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, ya. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan kita sepanjang hari ini, insyaAllah.

0: Abang Lagu Rancang untuk anda petang-petang begini. Gadingan mantap daripada Mimi Fly dan juga Hel Husaini. Lagu terbaru judulnya Garah. Dan seperti mana yang anda ketahui, Alpha eksklusif untuk hari ini, Isnin 12 Oktober 2026. Saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu yang diundang pada petang ini, Datuk Sri Noridah binti Abdul Rahim, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institute Integrity Malaysia. Assalamualaikum Datuk Sri. Selamat datang ke Konti Nasional FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Aida, terima kasih.
0: Nampak ceria.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun keadaan jerebu masih lagi berterusan di negara kita, ya, Datuk Sri. Jadi petang ini kita akan memperkatakan ataupun juga Datuk Sri akan memperkatakan tentang memeta hala tuju membina negara berintegriti. Jadi Datuk Sri, apakah sebenarnya strategi pembudayaan integriti nasional ataupun juga nama ringkasnya NIS? Silakan.
1: Terima kasih Aida. Kalau dengar tajuk tadi besar sangat,
0: ya, kan, betul.
1: Tajuk dia. Jadi mungkin di sini ruang kesempatan yang ada di sini kita nak berkongsi berkenaan dengan strategi pembudayaan integriti nasional NIS, ya, yang dibangunkan oleh Institute Integrity Malaysia. Sebenarnya adalah merupakan satu strategi nasional untuk kita ke arah pembudayaan integriti dalam kalangan seluruh masyarakat kita. Jadi bagaimana kita kata sebut memetakan tadilah, ini strategi inilah untuk kita memetakan, insyaAllah. Yang akhirnya nanti mungkin kita berhasrat ataupun hasrat akhirnya kita adalah sebuah negara yang berintegriti, sebuah masyarakat yang bermaruah. Betul. Yang itu hasrat kita. Jadi kalau kita tengok pada perjalanan NIS ni sendiri, dia adalah sebenarnya kesinambungan daripada Plan Integriti Nasional yang telah dibangunkan ataupun telah diperkenalkan masa zaman Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri pada tahun 2004, dan berselari dengan Plan Integriti Nasional terterubuhnya Institut Integriti Malaysia. Jadi dari segi perjalanan dah sudah tentunya selepas 22 tahun banyak perkara yang kita perlu lihat semula untuk disesuaikan dengan kehendak ataupun keadaan semasa, dengan cabaran-cabaran semasa.
0: Banyak kan? Perubahan.
1: Ya, terlalu banyak perubahan yang kita buat, yang kita lihat, dan kita perlu sesuaikan strategi-strategi kita tersebut bagi memastikan apa yang kita harapkan ini dapat kita macam saya beritahu telah, cabarannya berbeza, ancaman pun berbeza, kan, terlalu banyak dengan digitalisasi sekarang. Jadi kita telah melihat dan juga kita telah menambah baik kita daripada Plan Integriti Nasional tersebut, dan dengan ada juga plan-plan yang lain, contoh kita ada plan anti rasuah, kita ada strategi pembatasan rasuah. Jadi hadirnya NIS ni adalah untuk melengkapkan apa yang telah ada di sini, untuk melengkapkan dan juga menyesuaikan dengan kehendak-kehendak semasa lah. Itu NIS secara umum lah, secara asasnya itu dia. Plan adalah sebuah satu strategi ataupun kerangka nasional kita untuk membawa kita, menggerakkan kita, semua sektor masyarakat, bukan hanya agensi kerajaan, bukan hanya agensi swasta, tetapi semua sektor masyarakat, untuk kita sama bergerak, menggemeleng tenaga, menggemeleng usaha kita untuk akhirnya nanti menjadi sebuah negara, negara kita menjadi sebuah negara yang berintegriti dan bermaruah. Itu hasrat kita,
0: insyaAllah. Jadi kenapa NIS menjadi keperluan negara kita?
1: Kalau kita tengok sekarang ni pun, kita sebelum, semasa kami sebelum membangunkan NIS ni sendiri, kita ada buat survey, kita ada buat kaji selidik, dan alhamdulillah dari segi kesedaran, sebenarnya kesedaran masyarakat kita tinggi berkenaan dengan integriti. Tetapi isu yang menjadi perlu diberi perhatian adalah tentang pengamalan ataupun bagaimana memupuk bagaimana integriti itu, walaupun kita sedar, tapi bagaimana kita nak jadikan dia adalah sebagai cara hidup kita, cara kita hidup kita seharian. Dari segi yang paling asas, kalau kita tengok contoh nilai-nilai dalam integriti sendiri, menghormati, kan, jujur. Jadi yang ini kita tahu itu adalah integriti, tetapi adakah kita buat? Adakah menjadi budaya kita?
0: Takut hanya di tempat kerja saja,
1: ataupun hanya kesedaran sahaja, hanya pengetahuan sahaja, tapi tidak menjadi amalan. Yang itu kenapa kita kata strategi pembudayaan ni perkataan pembudayaan tu sangat besar untuk kita jadikan dia adalah akhirnya nanti itulah cara hidup kita. Cara kita, cara kita berkomunikasi, cara kita apa ni, kehidupan harian kita adalah bertunjangkan integriti. Yang itu sebenarnya kenapa pentingnya. Sebab akhirnya nanti, macam kita kata, untuk pemberdayaan bukan perkara yang perlu ambil masa, orang kata setahun, dua tahun, sepuluh tahun. Saya rasa dia akan mengambil masa panjang,
0: yang lama.
1: Yang lama. Kalau kita tengok sekarang pun, apa usaha daripada Institut Integriti, salah satu usaha kita daripada peringkat kanak-kanak. Baru-baru ni kita melancarkan plan apa ni, modul integriti kanak-kanak yang dilancarkan oleh apa ni, Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sendiri. So kita nak tunjukkan bagaimana sebenarnya pentingnya integriti itu kita semai daripada kanak-kanak lagi. Supaya nanti akhirnya apabila membawa kita kepada dalam di sekolah, di universiti, masuk alam pekerjaan, itulah kita bawa. Nilai itulah yang kita nak kena tanamkan
0: untuk menjadi masyarakat bermaruah. Macam itulah. Okey, Datuk Sri, bagaimana NIS berkait dengan rukun negara?
1: Sudah tentulah setiap dasar kerajaan kan, kita berfaksi kan kepada rukun negara. Sebab rukun negara itu adalah pasak lah kepada cara kita hidup.
0: Betul.
1: Bernegara. Cara kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara itu adalah kompas kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, dan lima lah yang itu. Jadi bagaimana NIS ni memang berkait secara langsung. Kita ambil contoh dari segi bagaimana kita nak kaitkan integriti dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab integriti ni adalah, kalau kita cari dari segi istilahnya, kita sebut adalah kita melaksanakan ataupun kita membuat perkara-perkara yang betul, walaupun orang tak nampak. Tapi dalam Islam, kita tahu siapa yang nampak kita. Kalau orang tak nampak, ada Allah yang nampak.
0: Betul.
1: Yang itu akan menjadi kompas kepada kita untuk tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Sama juga saya pasti agama-agama lain pun macam tu. Yang itu kita kaitkan bagaimana. Sama juga kalau kita lihat kepada kedaulatan undang-undang. Seharusnya atau wajib kedaulatan undang-undang ni terpakai untuk semua. Tidak ada orang, seorang pun warga negara kita. Above the law. Kan? Maksudnya macam tu yang kita nak lihat. Sebab tu kalau kita tengok kenapa NIS ni memang terkait rapat. Memang orang kata itulah asas dia. NIS ni dibangunkan asasnya rukun negara.
0: Itu dia. Itu dia, begitu jelas penjelasannya. Dan Datuk Sri, kita rehat seketika kerana isu ini mungkin petang-petang begini agak berat sikit. Jadi kita rehat seketika dan kita kembali semula selepas ini.

0: Sebuah lagu daripada Sofas untuk anda petang-petang begini. Nasional FM sentiasa di hati. Strategi Pembudayaan Integriti Nasional, NIS, ya, merupakan satu kerangka nasional yang dirangka bagi menjadikan integriti sebagai budaya hidup rakyat Malaysia. Dan bukan sekadar slogan, kempen bermusim atau juga usaha bersifat sementara. NIS menekankan, ya, bahawa integriti perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan seharian, ya, agar menjadi amalan yang sebati dalam diri individu, organisasi dan masyarakat. Jadi kepada yang baru saja bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bersama menerusi Alpha Eksklusif untuk hari ini Isnin 12 Oktober 2026 dan masih lagi bersama dengan Datuk Sri Noridah binti Abdul Rahim, ya, yang memperkatakan tentang memeta hala tuju membina negara berintegriti. Jadi Datuk Sri, apa kaitan NIS dengan Malaysia Madani? Bagaimana?
1: Okey. Kalau kita tengok Malaysia Madani lah, aspirasi, aha, hasrat kita akhirnya menjadi negara yang macam mana, yeah, negara kita negara yang maju dan negara yang teguh lah. Sifat rakyatnya, masyarakatnya. Kalau kita tengok dari segi apa ni, nilai-nilai Madani tersebut, ihsan, menghormati, yeah, semua itu adalah berkaitan dengan integriti. Nilai yang ada, yang perlu dibentuk dalam untuk melahirkan sebuah masyarakat Madani, kita kena ada, kita kena menjadi seorang yang berintegriti. Integriti ni, Aida, kadang-kadang kita hanya melihat integriti, bila sebut integriti kita terus terfikir tentang rasuah. Kan? Sebenarnya integriti lebih luas daripada itu. Integriti berkenaan dengan nilai kita. Kalau kita tengok dari segi, kalau kita sebut pasal anti rasuah, saya selalu ditanya, apakah bahasa paling mudah yang saya boleh explain ataupun dalam bahasa layman ke untuk orang faham tentang integriti? Kalau tanya saya, saya selalu guna analogi tubuh badan kita, tubuh badan manusia. Integriti ni adalah antibody kita. Maksudnya inilah nilai kita. Dari segi kejujurannya, menghormatinya, tak ambil hak orang. Betul. Semua ada dalam diri kita. Jadi rasuah ni adalah penyakit. Apabila integriti kita tak ada, antibody, kan, antibody tak ada, kita tak ada, timbul penyakit. Mudahlah naik penyakit. So rasuah ni lah antaranya. Maksudnya mungkin simptom sikit dulu. Muka kecil-kecil sikit, tipu sikit. Mak, itu simptom.
0: Kasih anak kan, buat betul-betul, nanti bagi coklat.
1: Kan? Mula-mula sikit. Kan? Maksudnya macam tu. Mula-mula dan lama-lama dia membarah. Akhirnya itulah dia kesan yang kita tengah lihat sekarang ni, adalah kesan kepada tidak adanya integriti dalam diri individu. Apabila rasuah tu kita tengok. Maksudnya dia adalah penyakit disebabkan oleh antibody kita yang tak ada. Itu yang bahasa saya kata yang paling mudah untuk saya nak bercakap. Sebab kalau kita tengok dari istilah, dia kata tentang integriti, bila kita bercakap, melakukan perkara betul walaupun orang tak nampak. Jadi susah nak faham. Maksudnya kalau ada integriti, you tak buat, kita tak buat walaupun orang tak nampak. Kita tak buat walaupun kita ada ruang untuk kita buat. Kalau kita tengok sekarang tanpa integriti, kenapa banyak yang berlaku perkara-perkara yang kita lihat sekarang, walaupun kalau ikutkan kita tengok dasar-dasar polisi kita ataupun ruang-ruang untuk menutup ketirisan atau menutup perkara-perkara apa ni, tindakan-tindakan salah laku tersebut telah dibuat. Pada saya, kita memang sentiasa ada menambah baik ruang-ruang untuk menutup apa ni, pelakuan-pelakuan jenayah rasuah ke ataupun ni. Tetapi kenapa masih ada? Kenapa masih loophole itu sentiasa dicari untuk dibuat, untuk tetap dilakukan? So saya balik-balik kepada nilai diri itulah, nilai integriti. Kalau kita ada nilai tersebut, ruang di depan mata ada pun kita masih takkan buat. Sebab kita ingat kepada yang tadilah. Walaupun tak ada orang nampak, tapi ada yang nampak. Allah, kita balik nampak, kepada nilai tersebut. Kita sebut ihsan tadi tu, itulah berkait dengan, kalau kita tengok macam mana berkaitan dia dengan Madani. Madani akhirnya nak merubuhkan, nak wujudkan satu masyarakat yang seumpama itulah. Jadi itu memang perkaitannya sangat sangat jelas lah kita tengok antara NIS ni, usaha kami, usaha Institut Integriti ni, dengan bagaimana kita nak mewujudkan sebuah negara dan masyarakat Madani.
0: Kita nak tanya Datuk Sri juga, bagaimana NIS boleh membantu tingkatkan keyakinan rakyat? Bagaimana Datuk Sri?
1: dia di bawah NIS ni kita ada trust lah, dan juga kita ada macam saya sebut tadi pelbagai sektor, peranan pelbagai sektor, bukan hanya peranan daripada institut integriti, bukan hanya peranan kerajaan. So bagaimana kita sebut tadi, saya ada sebut peringkat awal tadi, rakyat tahu, rakyat sedar tentang integriti ni perlu ada dan integriti ni mesti ada. Tetapi rakyat masih tidak yakin. Kalau saya tengok dari segi apa ni, survey yang kami buat, daripada 90 ataupun 80% yang rakyat sedar tentang integriti, keperluan dan kepentingan integriti ni, tetapi hanya hanya kurang daripada 50% yang yakin. Dilaksanakan. Dilaksanakan, diamalkan. Jadi sangat penting untuk kita untuk mengembalikan balik kepercayaan rakyat melalui apa? Melalui tindakan kita. Sebab tadi ada nyatakan bahawa integriti ni bukan slogan. Integriti bukan kempen bermusim. Integriti ni nilai kita yang sentiasa ada. Jadi kalau kita menunjukkan keselarian antara apa kita cakap dengan apa kita buat, saya pasti rakyat akan ataupun masyarakat apa ni akan yakin dengan kita. Tapi apabila masyarakat dia mungkin melihat ataupun mengalami sendiri situasi yang mana tidak sama antara apa yang kita kempenkan ataupun apa yang kita cakap sentiasa dengan apa yang mereka lalui, itu menyebabkan saya nampak keyakinan itu menjadi tanda tanya kita. Tetapi tidaklah pada saya ini bukanlah satu yang orang kata kita tak boleh dapat keyakinan, tidak boleh. Melalui tadilah kepimpinan sangat pentinglah. Kepimpinan besar, kepimpinan dari kepimpinan kita dari peringkat paling tinggi negara, kepimpinan dari organisasi, kepimpinan daripada masyarakat. Masyarakat sendiri ada kepimpinan kepimpinan masyarakat sendiri, keluarga itu sendiri pun sama, komuniti sendiri pun sama. Sebab tu saya nampak NIS ni dia menyeluruh, inklusif, melibatkan 10 sektor masyarakat semua sekali, daripada kepimpinan, sektor awam swasta, sampailah kepada pendidikan, komuniti, agama, institusi agama sendiri memainkan peranan untuk memastikan bahawa keyakinan rakyat tu kita dapat kembalikan, insyaAllah.
0: Jadi Datuk Seri, banyak pelan sudah dilancarkan yang sebelum ini. Apa jaminan NIS ya tidak menjadi sekadar dokumen baharu? Bagaimana?
1: Nak kata jaminan, saya tak boleh nak jamin lah kan, Aida. Tapi usaha tu tetap kita kena buat
0: Berterusan,
1: dan saya yakin perubahan tu tetap akan berlaku. Tetapi kita tidak boleh macam tadilah, kita tak boleh perkara ni hanya dibuat bermusim. Dia adalah usaha yang berterusan. Yang saya selalu cakap, perjuangan untuk memperjuangkan integriti ni bukan perjuangan yang ada noktah dia. Dia tidak ada noktah. Sebab dia sentiasa cabarannya berubah setiap masa. Setiap sekarang ni contoh dengan integriti data pun menjadi satu isu yang besar. Dengan ada AI, ia akan menjadi satu cabaran yang besar kepada kita. Sebab tu nak kata jaminan, saya tak berani nak menjamin keberjayaan.
0: Tak berani nak jamin ya.
1: Ini, tetapi usaha itu akan kita buat secara
0: usaha berterusan.
1: Macam tadi Aida sebut, pemetaan. Memang kita kena ada satu
0: panduan
1: untuk kita buat, supaya apa yang kita buat tu boleh kita ukur. Apa yang kita buat tu boleh kita nampak impactnya, dan juga mungkin selepas itu kita boleh melihat, menilai balik adakah betul apa yang kita buat, adakah perlu menambahbaikan dari masa ke semasa. Yang itu yang saya yakin dari segi pelaksanaannya.
0: Jadi Datuk Seri, bagaimana kedudukan negara kita Malaysia dalam indeks antarabangsa berkaitan integriti?
1: Yang ini mungkin kalau kita boleh fokus kepada CPI lah kan, Ada. Kalau kita tengok tahun lepas, tahun 2025, CPI kita meningkat, dikedudukan ke 54 saya daripada keseluruhan lah. Dan sasaran kita kalau sebenarnya meningkat daripada tahun-tahun sebelum lah, 2 tahun sebelum kita stagnan. Jadi tahun lepas meningkat, dan harapan kita ataupun sasaran kita untuk mencapai ke tangga 25 pada tahun 2033 nanti, dengan menggembleng seluruh tenaga lah, menggembleng seluruh usaha, dan juga menggembleng seluruh sektor, bukan hanya satu-satu sektor awam, dan juga
0: kena sama-sama menjayakan,
1: kena sama-sama berusaha untuk ke arah itu, daripada kepimpinan, daripada semua pihak, dari segi politiknya, daripada semualah dia kena. Jadi insyaAllah kalau macam tu, dah 2033 dah tak lama. Sebenarnya dah berapa tahun lagi kita ada. So sasaran kita ke 25 daripada sekarang kita 54. Yeah. Yang itu kita kena lihatlah. Sebab tu sebenarnya saya ni juga nak ambil kesempatan peranan-peranan daripada macam tanilah media. Mm-hmm. Bagaimana kita nak mewar-warkan usaha-usaha kerajaan tersebut tu sangat penting.
0: Betul.
1: Untuk sampai kepada akar umbi kita lah.
0: Jadi Datuk Seri, sebelum kita berpisah petang ini, apakah mesej utama kepada rakyat dan juga apakah harapan NIS sendiri? Silakan.
1: Kalau katakan mesej ataupun harapan lah, harapan kami macam saya sebut tadilah, integriti ni bukan usaha seorang ataupun satu institusi saja, bukan usaha kerajaan saja. Integriti ini adalah usaha semua pihak dan sebab tu dia kena bermula. Sekarang ni kita boleh nak kata pendekatan kita ada pelbagai pendekatan. Satunya kita nak mendidik daripada akar daripada awal lagi, iaitu macam saya sebut tadi, kita ada modul integriti kanak-kanak, kita nak membentuk daripada awal lagi. Yang itu mungkin ambil masa, generasi ini nanti mungkin ambil masa lah untuk dia masuk di dalam ekosistem pekerjaan semua. Ini ambil masa, tetapi kita kena bermula dalam satu yang masa yang lagi. Peranan utama dari segi tone from the top lah, kita katakan ketua dari segi kepimpinan, mana-mana kepimpinan lah, macam saya sebut tadi, kepimpinan agensi ke, kepimpinan institusi ke, mana-mana kepimpinan, peranan sangat besar sebab kita adalah teladan kepada yang lain. Maksudnya dia bukan hanya retorik sahaja bercakap pasal integriti, tetapi adalah apa yang kita buat, bukan apa yang hanya kita cakap. Kalau kita tengok sekolah, anak-anak pun dia melihat apa yang kita buat, dia lebih mengikut apa yang kita buat.
0: Betul.
1: Berbanding dengan apa yang kita cakap. Jadi sama juga di peringkat
0: dia mengikut
1: peringkat kita. Ya. Dia melihat, kalau katakan daripada kepimpinan menunjukkan satu apa ni, budaya integriti ataupun satu nilai
0: teladan yang baik.
1: Ya, teladan yang baik, saya rasa tak ada masalah.
0: Betul.
1: Untuk kita
0: ikuti.
1: Gitu ya.
0: InsyaAllah.
1: Itu hasrat kami lah, insyaAllah. Dan mungkin Aida, saya just nak ambil kesempatan sikit.
0: Silakan Datuk Seri.
1: Kita mulai 2005 sebenarnya, 5 hari bulan November adalah hari integriti. Hari integriti nasional. So saya tak tahu sama ada Aida tahu ke tidak.
0: Tahu.
1: Tahu kan.
0: Diwar-warkan.
1: So kita nak kena war-warkan macam tu supaya orang tahu, sekurang-kurangnya kita menunggu hari tersebut integrity. Untuk kita raikan hari integriti kan. 5 hari bulan

0: kan integriti, hari integriti yang kita buat. Dan kebanyakannya agensi-agensi kerajaan dan swasta banyak menyambut hari apa ni, melaksanakan program sempena bulan integriti. Dan untuk tahun ni Aida, apa ni, perasmian sambutan bulan integriti, dan juga kita adakan bersekali dengan Convention Integrity National di Majlis Bandaraya, Dewan Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang insya-Allah akan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi yang ini pun satu
1: penghormatan lah.
0: Yang kita apa ni, di atas kesudian Duli Yang Maha Mulia lah untuk bersama
1: dengan Duli,
0: menunjukkan bagaimana pentingnya atau bagaimana besarnya sebenarnya agenda integriti ni kepada negara kita.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama pada petang ini menerusi Alpha Eksklusif. InsyaAllah kita dapat bersama lagi pada lain masa, lain ketika. Dan terima kasih juga kepada penerbit kita petang ini, Amira, yang membantu melancarkan siaran secara langsung di FB Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nasional
1: FM. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Lagu baru di Nasional FM.

0: Contează de fapt.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang kena jawab setiap pagi. Pernah tak anda bangun tidur tapi hati rasa berat macam belum bangun lagi? Hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk bangun pagi dengan jiwa yang lebih ringan. Dan kata kuncinya ialah cahaya, gerak dan syukur. Yang pertama, cahaya. Pagi-pagi ni jangan terus bagi otak kita kejutan berita daripada telefon. Bagi dia kejutan hidup dulu. Syaratnya, janganlah bila kita buka mata je terus buka handphone kita. Selesaikan dulu tanggungjawab rohani. Terlebih dahulu bagi yang Muslim, kita dirikan solat kita. Dan kemudian kita dah habis solat, matahari dah naik, kita buka tingkap, keluar sekejap ke pintu rumah, bagi mata ni nampak cahaya pagi tu. Sambil tu tarik nafas perlahan 2 kali sambil betulkan bahu kita, postur badan kita. Kemudian minum air kosong beberapa teguk dulu. Kenapa ni penting? Sebab cahaya pagi itu membantu badan kita masuk kepada mood pagi. Dan waktu pendedahan cahaya memang berkait dengan ritma badan serta mood kita. Dia analogi dia macam ni lah. Macam kereta, kalau pagi-pagi kita terus tekan minyak kuat, enjin pun boleh semput. Tapi kalau panaskan enjin sekejap, insyaAllah perjalanan jadi lancar. Boleh? Baik. Yang kedua adalah gerak. Bukan suruh terus berjoging 5 km. Cukup 2 minit pergerakan yang mudah. Kita regang badan, kita jalan sekejap ataupun buat gerakan ringan. Sebab kajian tentang senaman ringkas ini menunjukkan akan ada kesan positif kecil pada mood dan fungsi kognitif kita. Contoh praktikal lah. Sebelum mandi, kita buat 10 kali regangan bahu dulu. 10 kali regangan pinggul. Lepas tu kita jalan satu pusingan dalam rumah. 2 minit pun cukup sebenarnya untuk ubah rasa. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah syukur. Ramai orang bangun pagi terus buka senarai masalah. Jadi hari dia pun bermula dengan beban dan masalah. Okey, kita cuba teknik ni. Sebelum anda sentuh telefon, sebut dulu 3 perkara yang anda syukuri. Satu tentang diri anda, kemudian satu lagi tentang orang yang anda sayang, satu lagi tentang peluang anda yang masih lagi hidup pada hari ini. Tahukah anda, intervensi kesyukuran dalam kajian menunjukkan peningkatan kesihatan mental dan penurunan simptom kebimbangan serta kemurungan. Bagus ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia macam inilah. Syukur ni tuan-tuan, bukan kita nak menutup masalah, tapi syukur ialah kita menyalakan lampu supaya kita nampak apa yang masih ada. Boleh? Jadi amalkan 3 perkara ni. Satu, cari cahaya dan reset badan dalam 60 saat. Yang kedua, buat gerak 3 minit. Yang ketiga, mula dengan syukur 3 perkara. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.
0: Santai bersama kami di Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Lagu baru daripada Sarah Suhairi untuk anda petang ini, Tak Perlu Rasa, ya. Anda tinggal di Johor, layan kami di 105.7 Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah, ya. Senyum sikit. Okey, ini ubat dihantar, ya, melalui pos laju. Jadi caranya mudah. Caranya mudah tu bagaimana? Iaitu mohon di aplikasi My Ubat. Jadi mulai 1 Oktober 2026, charge penghantaran ubat susulan melalui perkhidmatan pos laju di bawah inisiatif ubat, ya, melalui pos ataupun juga nama ringkasnya UMP adalah percuma. Jadi ubat anda kami hantar secara percuma. Jadi caranya mohon di aplikasi My Ubat. Itu dia seketika cerita pasal ubat petang-petang begini. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Teh Hijau Tulus.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Satu dua kau, ha, lebih ceria, lebih indah ya. Petang-petang begini katanya terasa lebih indah ditemani lagu-lagu pilihan untuk National Relax. Itu dia lagu retro untuk National Relax hari ini. Satu dua kau ya, sambil siapkan kerja, National FM jadi peneman ya, dengan lagu yang best-best katanya. Terus rasa petang lebih tenang, ceria. Terima kasih DJ atas hiburan petang ni. Semoga terus menceriakan kami semua dengan lagu-lagu terbaik. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Oh, tu dia orang Perak. Layan kami National FM sentiasa di hati. Nah, okey, Ita Chot juga. Assalamualaikum DJ Aida Kak Manis. Selamat bertugas di Radio National FM sentiasa di hati. Juga dari Perak ni, Ipoh hadir katanya. Marsa Saleh juga. Katanya layan lagu-lagu terbaik menerusi National Relax 1 hingga 4 petang ya. Semoga dipermudahkan segala urusan ya. Sihat ceria selalu. Sambil-sambil tu terus bersama kami National FM sentiasa di hati. Dah masuk waktu petang-petang begini, mungkin dah fikirkan apa kudap-kudapan untuk petang ini. Mungkin ada yang hanya nak minum secawan kopi kan, matcha, ataupun juga mungkin nak cari yang goreng-goreng, ataupun juga mungkin hanya nak kudap-kudapannya buah-buah je, buah potong katanya lebih sihat dari yang bergoreng-goreng tu. Macam itulah ya. Apapun pilihan di tangan anda, anda sendiri yang menentukan yang mana satu pilihan itu. Jadi jom kita layan lagu.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Ya, hanya tinggal 8 minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Nasional relax 1 hingga pukul 4 petang ya. Mungkin hari ini tak seindah semalam, tetapi semalam yang indah tetap akan dikenang sampai bila-bila. Ah, gitu kan, petang-petang begini layan perasaan. Ah, apapun, kejap je lagi bersama dengan Hanim dan juga Lin Zainal ya, untuk geng kakak petang. Mungkin ada cerita yang akan dikongsikan oleh mereka. Jadi stay tune terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax juga, dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang ya. Jadi sesuailah lagu ni, cukup sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya malah mudah lah satu lah pada saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
1: Berapa ekar tanah?
0: Berapa ekar tanah?
1: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
0: Isketan?
1: Gonggostan? Pakistan?
0: Goetgostan?
1: Goetgostan.
0: Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Ramai tu.
1: Ramai
0: tu.
1: Siapa tak terpilih?
0: Ada manis, ada manis.
1: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis jual kapet.
0: Baiklah. Teruskan meninggalkan Gig Kat Petang sehingga pukul 8 malam nanti.
1: Ya. 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ. Ajalah.
0: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
1: Itulah dia saja bagi apa orang kata jis.
0: Udah. Saya tak ketawa dia. Aduh eh. Ah, layan terus lagi Gig Kat Petang. Masih masa adik manis. Masuk. Di mana hai? Am asyik mastane hai. Asnawa Fan Radio. Baik, kepada anda. Nasional Warna 48. Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
3: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kini tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Warna 48.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan kami berdua.
4: Ya, geng kakak petang.
1: Ada Hanim,
4: ada Lin.
1: Ya, kami akan bersama-sama dengan anda macam biasa. Betul. Sampai jam 8 malam.
4: Ya, jadi kepada anda kenalah terus setia dengan Nasional FM. Sebab kita, geng kakak petang ni ada macam-macam
1: ada
4: perkongsian kita.
1: Tak dengan sabar rasanya nak berkongsi.
4: Ya, kan? Bukan je kongsi cerita je. Ada luar ada. Yang penting dengan lagu-lagu yang seronok lah kan ya Lin.
1: Iyalah.
4: Lagu-lagu orang kata, nak kata bukan malah, nak kata macam
1: malah segar.
4: Malah segar. Nak kata malah hijau.
1: Malah hijau. Sekarang susah nak nampak hijau je rebu. Pemandangan pun terhad. Kan? Mata pun pedih-pedih dibuatnya. Tapi terus jaga kesihatan ya. Saya nak ingatkan kepada semua termasuk diri kita lah.
4: Betul.
1: Sebab ada orang dia tak sesema. Ada orang dia tak demam. Matanya pedih-pedih tetapi dia pening kepala. Macam saya kerap pening kepala dah. Tak tahulah mungkin disebabkan keadaan jerebu ke apa. Ini pun sama eh.
4: Betul. Pening kepala lagi satu. Saya perasan sakit mata Lin. Saya cuba untuk tak apa tu tonyoh mata. Sebab
1: jangan
4: kita
1: tonyoh,
4: kan
1: jangan
4: pakai
1: gosok
4: macam-macam kat mata ni kan.
1: Contact lens ke.
4: Tapi mata kita kena klik-klik macam tu kan. Rasa macam pedih. Kesat sikit pedih.
1: Jadi jangan gosok mata anda. Cuci wajah anda dengan air bersih.
4: Betul.
1: Ya. Mudah-mudahan dapat menghilangkanlah rasa pedih-pedih dekat mata tu. Apapun teruskan hiburan bersama-sama dengan kami.
4: Geng Kakak Petang.
5: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan. Bagaikan dunia milik

0: Ya, senyum sikit lah petang ni. Jangan lokit dengan senyuman. Ya, orang kata kalau kita kerap tersenyum kan, awet muda tau.
1: Ya, kan kalau kita senyum selalu, Lin. Mm-mm. Bukan je awet muda je, Lin. Kesihatan mental kita pun terpelihara.
0: Iyalah kan, kesihatan kita kena jaga. Ya, bukan luaran je tau. Dalaman
1: betul
0: pun ya juga.
1: Okey, untuk petang ni ada sedikit perkongsian berita yang kita nak kongsikan bersama. Saya mulakan dengan kerajaan perlu mengimbangi usaha memperkukuh kedudukan fiskal negara dengan keperluan melindungi kebajikan rakyat serta memastikan keseimbangan pembangunan jangka panjang. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, keupayaan fiskal negara bergantung kepada pendapatan dan hasil yang mampu dijana menerusi pertumbuhan serta pengurusan ekonomi yang berkesan. Menurutnya, peruntukan pembangunan sebanyak RM83 bilion menunjukkan masih terdapat ruang untuk meneruskan agenda pembangunan negara meskipun berdepan kekangan fiskal.
0: Seterusnya, keputusan penutupan sekolah susulan Jerebu akan dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi berkaitan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, Kementerian Pendidikan KPM akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan perkembangan semasa khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan perbelanjaran pembelajaran. Demikian tadi sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM.
1: Terus bersama kami Geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu. Laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu dengan tenang. Hari ini baru hari Senin, walaupun kesesakan lalu lintas tu rasa macam kurang lah kan. Macam hari Ahad dia biasa lagi.
2: Ya ke hari Isnin kurang?
1: Hari Isnin selalunya dia kurang, banyak banding blues.
2: Oh ya ke? Tapi kan, saya kadang-kadang perasan kan dekat bandar besar ni lah. Tak kira Kuala Lumpur ke, Selangor ke, ataupun yang kat Pulau Pinang, Johor tu kan. Hari-hari yang sibuk di jalan raya
1: kan. Hari-hari tapi saya kan Lin, kalau pergi Pulau Pinang tu kan, saya takkan masuk hari Sabtu. Saya tak akan.
2: Orang
1: saya dah pernah kena.
2: Sesak kan?
1: Sesak lah sangat.
2: Walaupun itu di belum jambatan pertama, jambatan kedua.
1: Ya, itu belum hari kerja lagi.
2: Yalah, tempat tu puan pelancong. Tahun ni kan tahun melawat Malaysia, sambung pula dengan tahun depan. Jadi itulah dia, kemeriahannya tu terasa. Kan? Baik Ani, petang ni kita nak kongsikan
1: resepi.
2: Manja-manja, campak-campak je.
1: Resepi ni kalau ikutkan yang saya dengar ni, resepi ni memang sedap lah.
2: Ani suka?
1: Saya sukalah. Saya orang Perak kan.
2: Orang Perak lah. Orang Perak tu kalau tak ada tempoyak tak sah.
1: Iya.
2: Jadi petang ni Anim, kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita resepi sambal udang tempoyak.
1: Wow.
2: Okey, bahan-bahannya.
1: Ya.
2: Kita perlukan udang. Udang besar lah. Dia apa orang kata, udang
1: besarlah.
2: Grade A lah. Bukan udang besar lah. Udang besar lah tu dah dipenjarakan Anim. Kita tak nak buat apa kan, kena jumpa polis udang besar lah tu. Jadi kita tak nak kan, tak nak terjebak lah dengan kesilapan ni.
1: Betul.
2: Udang besar.
1: Udang
2: tak
1: besar.
2: Adalah, udang besar. Mungkin grade A. Okey, kita perlukan dalam 8 ke 9 ekor.
1: Okey.
2: Kita dah buang segala kotoran, dah dibersihkan. Kita lumurkan badannya tu dengan serbuk kunyit dan juga sedikit garam ya. Jangan banyak-banyak, kita tak nak masin. Kita dah lumur-lumurkan tu, tenggekkan kuali, letak minyak sedikit, dah panas tu masukkan semua udang di dalam tu.
1: Okay.
2: Kita biarkan seketika, seminit, kita balik-balikkan, dah agak kekuningan tu. Dah badannya tu dah semakin mengerekut. Kan itu tandanya dah boleh diangkat, ditoskan.
1: Tak perlu lama kan.
2: Tak perlu lama sebab kejap lagi kita nak masukkan dengan sambalnya juga ya.
1: Okey.
2: Jadi untuk resepi sambal pula, kita blend satu ulas bawang besar.
1: Boleh.
2: Kita perlukan tiga ulas bawang kecil.
1: Okay.
2: Bawang besar, bawang kecil. Bukan, bawang
1: putih.
2: Seulas bawang besar, tiga ulas bawang putih. Kemudian bahan ni kita blend.
1: Blend.
2: Ataupun kita chop. Kuali yang kita goreng udang tadi tu ada minyak sikit. Kita onkan api, kita terus masukkan bahan blend tu tadilah.
1: Okay.
2: Kita kacau-kacau, kemudian kita masukkan cili mesin.
1: Cili mesin tu cili chop ke cili bo?
2: Cili bo.
1: Cili bo.
2: Ataupun kadang-kadang orang kita ni dah biasa buat cili mesin ni buat awal-awal, dia simpan stok dalam peti ais. Kita masukkanlah satu senduk.
1: Okey.
2: Satu sudip ke cili bo tu atau cili mesin tu kita masukkan dalam apa orang kata bawang tadi. Yang kita dah goreng tadi tu,
1: tumis tadi.
2: Kita tumis tadi tu, kemudian kita kacau-kacau, biarkan seketika. Kita kita masukkan sedikit gula. Tapi jangan masukkan garam terlebih dahulu ya. Kemudian kita dah agak dah naik minyak tu, letakkan sedikit air. Kita biarkan dia mendidih, betul-betul masak. Sebab cili ni kalau tak masak, kita boleh kena sakit perut.
1: Betul.
2: Dan masa kita nak blend tu, buanglah segala biji-biji yang ada. Kan kita tak nak nanti orang kata kena appendix lah. Macam gitu kan.
1: Betul.
2: Kemudian dan dah rasa cili kita tu dah betul-betul masak, kita ambil dua sudu besar
1: tempoyak.
2: Yang kita beli, kita simpan tempoyak ni dalam peti ais juga supaya nak mengekalkan kesegarannya tu.
1: Betul.
2: Kita masuk dalam dua sudu lah, kita kacau-kacau. Dia ada sebati dengan sambal tu tadi. Kemudian kita rasa kat lidah kita.
1: Rasa dah kat lidah kita.
2: Sebab tempoyak tu dah rasa macam masam-masam sikit kan.
1: Betul.
2: Kalau rasa kurang garam, barulah letak garam.
1: Ya, tak payah nak letak asam jawa ke.
2: Tak payah sebab tempoyak tu dah cukup segala-gala serba-serbi masam manis ni kan. Okey, bila dah kacau-kacau, baru kita masukkan udang yang dah digoreng tadi tu. Kan api sederhana kita masukkan, kita balik-balik kacau-kacau, dah tutup api, dah boleh hidang.
1: Ya Allah, sedap.
2: Sedap manis. Makan macam tu dengan nasi, tak payahlah tambah-tambah lauk yang lain tu.
1: Ya kan. Itu bukan jadi udang bersalah, kita yang bersalah makan.
2: Itulah dia, sambil makan tu nyanyi udang sama udang.
1: Ya Allah, sedapnya tempoyak.
2: Tempoyak ni bukan orang Perak je.
1: Ya.
2: Orang tempat lain pun suka suka juga kan. Tapi kalau reti buat sendiri, reti kita peram je buah durian. Betul, yang lisut tu, yang tak berapa nak cantik tu, kita peram.
1: Betul. Ada sekarang orang macam-macam. Ya. Kadang-kadang Musang King pun dibuat macam terboyak.
2: Itulah dia. Itu international level.
1: Ya.
2: Kan. Yelah, sekarang Musang King ni harganya idol lah, mahal mana pun.
1: Betul,
2: kan. Di 24 IOI jenis-jenis durian lah kan. Mana yang kita rasa teringin, kita tak lelayan tekak kita hari-hari. Betul tak ni? Sekali-sekala.
1: Ya, sekali-sekala. Masalahnya
2: lama pun buat sendiri tempoyak. Idol kalau beli tu mahal lah.
1: Ya, kalau beli mahal. Saya pernah beli Lin tempoyak satu sudu tu RM5.
2: RM5 satu sudu.
1: Satu sudu RM5. Saya tak
2: 10 sudu dah berapa? Tak sale lah teman. Ya. Itulah dia. Jangan lupa cuba sambal udang tempoyak. Kami kembali selepas ini bersama. Okay.

0: Cakap.
1: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang syarat mengandung hari tu dah bersalin ke?
2: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kebah.
1: Weh, untunglah bersalin tahun depan kak.
2: Eh, kenapa pula?
1: Cuti bersalin dah naik 98 hari kak.
2: Oh, ya ke? Ya Allah, untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
1: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
2: Ya ke?
1: Dari
2: ya
1: RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
2: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik package bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Rosalinda GKP. Kembali lagi.
2: Jauh sangat. Ini kau dah tengok lagu ni, teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Yang bunga sekepuk kat telinga.
0: Betul.
2: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak suka lama.
0: Ada je lah.
2: Sakit perut lah. Macam-macam stokin tak jumpa. Waktu tu stokin tak jumpa.
0: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Mata tengok TV. Padahal
2: ingat ayah tak tahu dia tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni meh. Waktu tu tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang ni. Apa media sosial ada tweet ada TikTok semua. Itu kita dengan TV je kita dulu.
0: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi. Tetapi kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah, semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia, jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan kata penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih Lin dan Hanim di Geng Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Harul Aini binti Senin bagi laporan trafik semasa pada petang Isnin 12 Oktober 2026. Bagi kawasan Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan dan di kebanyakan lokasi pada lebuh raya-lebuh raya utama. Antaranya, lebuh raya NKBE, lebuh raya N Elite, lebuh raya Best Raya, lebuh raya LDP, lebuh raya Silk dan lebuh raya Max berikutan waktu puncak. Kita beralih ke laluan utama lebuh raya. Di jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari Pulau Keperai. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di lebuh raya utara selatan, bahagian utara, trafik mulai perlahan dari Juru Auto City Keperai terus ke Seberang Jaya. Permatang Pauh ke Sungai Dua, berikutan terdapat kemalangan di kilometer 130.6, lorong kiri terhalang. Berhati-hati memandu. Dan trafik juga perlahan daripada Ipoh Utara ke Terowong Menora. Di lebuh raya utara selatan, bahagian selatan E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Sungai Besi ke UPM terus ke Kajang, Kajang ke Bangi ke Dudu Arah, Senawang ke Seremban ke Dudu Arah, Paguh ke Yongping Utara, Sentiang Kulai ke Kulai terus ke Senai Utara dan Kempas ke Bandar Datuk On terus ke Pasir Gudang bagi kedua-dua arah. Di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Akhir sekali, lebuh raya KL Karak, trafik perlahan dari Bentong ke Lentang dan Lentang ke Bukit Tinggi. Berikutan terdapat kerja-kerja pelebaran jalan yang dalam proses pembukaan lorong. Manakala lebuh raya Timur Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Sebagai peringatan kita semua, hati-hati memandu ketika waktu hujan. Juga kepada penunggang motosikal, dinasihatkan menggunakan motosikal shelter yang disediakan untuk berhenti ketika hujan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan untuk mengelak kejadian yang tidak diingini. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya, WhatsApp channel, aplikasi X, LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-77-52 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Aini binti Senin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Geng Kakak Petang di Nasional Warna.

0: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda, Kamila, geng kakak petang.
1: Yeah. Okey, Lin. Yeah. Nak tanya jugalah kan, apa petang-petang tu? Ni duduk santai-santai tengah bawa kereta. Kalau saya, saya suka memikirkan perkara yang akan datang.
0: Oh, ya ke?
1: Kadang-kadang penat juga pergi kerja, balik kerja sama je rutin kan.
0: Oh, suka membayangkan sesuatu yang belum lagi berlaku.
1: Ya. Yeah. Kalaulah saya ada duit banyak. Wow. Saya dah tak ada dah kat atas jalan raya ni.
0: Kalau ada duit banyak, rasanya Anim nak buat apa ya, Anim?
1: Saya? Kalau saya ada duit banyak, saya rasa saya nak buka saya suka masak tapi saya tak nak buka kedai makan, penat. Saya buka kedai yang orang masak.
0: Upahlah orang tukar masak, kata ada duit.
1: Tak ada, saya nak buat perniagaan macam ni tau, Lin. Saya berangan kan, okay.
0: Berangan sekarang tu tak salah.
1: Okay. Okay, kalau kita pergi kedai makan yang steamboat, so orang masak-masak kan. Saya tak nak macam tu, saya nak sediakan dapur untuk orang.
0: Dapur. Konsep yang berbeza lah.
1: Konsep yang berbeza, dapur. Okay, contohnya hari ni orang tu nak makan nasi goreng kampung. So saya sediakanlah semua bahan-bahan nasi goreng kampung, dia masak sendiri.
0: Oh, dia goreng sendiri. Konsep ni dah ada dah dekat negara kita. Tapi jarang-jarang lah.
1: Saya suka.
0: Saya rasa pun bagus juga kan, sebab orang sukakan kelainan.
1: Ya. Yeah.
0: Kadang-kadang masak kat rumah tu lain, biasa. Tapi kalau kat luar tu, luar biasa.
1: Ya, paling penting orang lain cucikan, basuhkan, sediakan.
0: Kita cuma masak-masak, makan saja, yeah, kan.
1: Ya, kita rasa lah macam influencer-influencer yang masak je kan. Kita rasa lah
0: tinggi angan-angannya tu. Tapi tak mustahil, boleh je kita berangan-angan tu kan percuma. Okey, kalau anda ada duit, anda bercadang nak buka perniagaan, perniagaan nak apakah yang anda rasa sesuai dengan diri anda? Adakah melibatkan perniagaan makanan macam mana yang cakap? Ataupun mungkin perniagaan tadika, kedai dobi, peruncitan, kecantikan. Betul. Apa lagi? Banyak cabang perniagaan
1: lagi.
0: Kalau ada duit lah kita ni, tak salah lah kalau kita berangan. Ada orang, betul, dia ada duit tapi dia memikirkan apa katnya perniagaan ni sesuai aku nak buka sekarang ni.
1: Lagi-lagi orang bencin tu. Tapi
0: oi,
1: kalau nak
0: duit.
1: Kalau orang bencin tu, kalau nak buka tu, kena fikir-fikir banyak kali juga tu.
0: Bincanglah dengan anak-anak kan?
1: Sebabnya faktor kesihatan kita kena fikir.
0: Yelah kan? Kadang-kadang bila kita dah bencin tu, mulalah macam-macam penyakit datang. Sebab masa kita bekerja dulu, saya perhatikan kita sibuk tau, terkejar sana terkejar sini, kita sihat. Banyak pergerakan.
1: Betul.
0: Kemudian minda kita bergerak sebab banyak mesyuarat. Hari-hari mesyuarat.
1: Ya. Esok nak tidur dah fikir dah, esok nak kena pakai baju apa, nak pergi,
0: ada pembentangan, nak jumpa siapa, apa nak dibentangkan.
1: Betul.
0: Tapi bila kita dah pencet duit dah banyak, kita tepu macam duduk tak bergerak, kita risau juga nak penyakit-penyakit kan.
1: Betul.
0: Semoga kita semakin kuatlah negara kita, negara yang menuju ke negara menua, semakin sihat.
1: Betul.
0: Buat macam-macam aktiviti, nak berniaga pun boleh, tak ada masalah.
1: Nak bagi anak duit pun tak
0: tak apa.
1: Macam saya ni, tunggu je.
0: Amboi, tunggu pencet siapa tu?
1: Tunggulah pencet mak tu. Mak buat lah sikit.
0: Iwa. Kalau mak nak bagi.
1: Ya kan?
0: Tapi Anim, kalau anda ada luahan, perniagaan apa yang sesuai dengan diri anda, boleh hantarkan ke luahan kami
1: 011-2120-2369.
0: Tepat sekali. Lepas ni kita akan siarkan Anim ya.
1: Okey, boleh juga masuk kat dalam TikTok live kita. Kita dah bersiaran dekat TikTok live. Boleh masuk ramai-ramai. Yang malu nak kongsi suara tu boleh type je.
0: Type aja.
1: Type je luahan.
0: Kami akan bacakan.
1: Betul, kami akan bacakan.
0: Selepas ini bersama dengan kami,
1: geng kakak petang.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
4: Terus ceria bersama-sama dengan kami petang ini di Nasional FM. Ada sesetengah tempat kan, Hanim, hujan mulai turun tau.
5: Alhamdulillah,
4: Syukur
5: Lin.
4: Sangat-sangat,
5: Semoga hujan tu membawa angin.
4: Ya, membawa rahmat, menghilangkan jerebu yang semakin banyak jugalah di negara kita ni kan. Jadi sama-sama kita berdoa kan.
5: Betul.
4: Mudah-mudahan jerebu berlalu ya.
5: Dan masalah ni saya rasa dah lama dah ni.
4: Berterusan
5: tahun
4: agak lama.
5: Tahun ni saya rasa lama. Selalu macam sekejap ni rasa lama.
4: Itulah dia menyebabkan ramai juga di kalangan orang kita sakit. Kurang sihat dan sebagainya lah. Baik, berbalik kepada luahan kakak abang berkenaan dengan kalau lah ada duit lebih kan. Orang dapat durian runtuh tau. Jadi dia berfikir nak buat perniagaan lah. Sebab dia pun ada pengalaman sikit tolong tolong keluarga, tolong kawan-kawan dulu kan.
5: Betul.
4: Nak buka perniagaan. Perniagaan apa yang sesuai kita dengarkan, Anim? Luahan yang pertama.
5: Luahan yang pertama
4: daripada
6: peluang untuk membuat perniagaan, saya akan pilih untuk buat perniagaan tadika. Sebab perniagaan ni dia ada magic dia yang tersendiri. Satunya adalah permintaan ni sentiasa ada. Selagi ada ibu bapa yang bekerja, selagi itulah perkhidmatan tadika yang berkualiti dan selamat sentiasa dicari-cari. Bisnes ni tak akan lapuk di zaman, sentiasa berterusan. Yang kedua adalah saat akhirat. Ilmu yang kita curahkan kepada anak-anak ni nanti adalah ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah untung dunia dapat, pahala pun mengalir berterusan. Sebab tu kalau ada modal dan peluang, saya nak bina sebuah tadika yang bukan sahaja kondusif dan selamat, tapi dipenuhi dengan silibus yang kreatif, serta guru-guru yang penyayang dan juga berpengalaman. Barulah berbaloi gabungan ilmu, minat dan modal kita ada kan. Okey, itu sahaja doakan saya, semoga berjaya.
4: Amin.
6: InsyaAllah itu saja, bye.
5: Daripada kasih. Zuzu.
4: Ya, Zuzu. Matlamatnya dah ada dekat situ. Hala tuju pun ada. Dia tahu nak buat apa. Saya paling suka bila Zuzu kata nak buat tadika, tapi subjek yang di apa yang bakal diajar kepada anak-anak ni sesuatu yang berkualiti.
5: Ya, yang kan? Kreatif.
4: Yang kreatif lah. Sebab ya, kita nak anak-anak kita ni bermula daripada kecil mempunyai masa depan yang cerah. Orang kata apa, boleh berpidato, boleh bawa diri, ya pandai Allah bercakap. Kadang kita tengok kan, ya Allah, comelnya lah.
5: Ya, betul ni. Sebabnya kan budak-budak sekarang kalau kita didik dia, dia memang boleh jadi.
4: Ya, ingatan mereka bagus juga kan.
5: Ingatan tu tak payah nak cakap lah kan. Kalau kita ajar dia orang, kalau kita ajar ke kelas tahfiz, memang terang hatinya kan.
4: Lepas tu kat meja makan tu, bila kita nak makan tu, kita minta yang kecil tu bacakan. Baca doa makan, dek.
5: Lama
4: dia angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca macam tu kan.
5: Betul, Lin. Tapi janganlah waktu buka puasa, Lin. Lambat, Lin. Dia sekali baca.
4: Tak apa-apa, buka puasa. Buka puasa ayah yang baca. Ataupun abang sulung ke kan. Gitulah.
5: Aduh, mencabar.
4: Sangat menarik. Ya, itulah dia kan. Kalau ada duit lebih, macam-macam perniagaan yang kita nak buka kan.
5: Ya. Itulah dia. Tapi kalau nak mengusahakan tadika ni, pertama kena ada minat lah, Lin. Lagi satu, sifat penyayang tu kena ada. Sebab nak jaga budak kecil ni bukan satu perkara yang mudah lah.
4: Yelah.
5: Dia membabitkan kita punya ketahanan jiwa jugalah. Sebab kalau ada orang yang tak boleh nak adapt dengan kanak-kanak, susah lah.
4: Kalau tak ada kesabaran, tak ada minat, rentikanlah minat tu ya.
5: Betul.
4: Pergilah ke lain. Rentikan hasrat tersebut untuk buka tadika. Sebab kita nak jaga anak orang kan.
5: Betul.
4: Anak orang tu macam anak kita, kena jaga betul-betul dengan sepenuh jiwa raga, kasih sayang. Jangan didera.
5: Ya.
4: Jangan diseksa anak-anak tu kan.
5: Nanti padah. Bukannya anda. Apa tu, masa depan budak-budak tu je yang akan tercalar. Masa depan kita sendiri, Lin.
4: Betul lah
5: itu
4: kan.
5: Itu yang kita paling kena fikir ke depan. Apa-apa tindakan kita kena fikir dululah.
4: Dan saya setuju bila setiap pusat asuhan ni ada CCTV di dalam pusat asuhan. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita boleh tengok rekod tu balik, kan, apa sebenarnya yang terjadilah supaya tindakan boleh diambil. Baik, selepas ni ada banyak lagi luahan ni.
5: Betul.
4: Malu nak bercakap pasal duit, terus dengarkan kami.
5: Geng Kakak Petang.

0: Kepulauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
2: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Anda sedang mendengar rancangan Geng Kakak Petang, dibawakan untuk anda setiap hari Isnin hingga Jumaat.
6: Kalau hari Isnin hingga Jumaat tu memang hari-harilah kita akan dengar ada topik-topik luahan yang kita minta untuk perkongsian bersama, kan? Yeah. Boleh tengok dekat dalam muka buku kita selalu apa tu upload kat dalam tu.
5: Betul. Ataupun dekat Instagram kami pun ada juga. Ada poster dekat situ. Jadi anda boleh tengoklah luahan tu. Mungkin ada sangkut paut dengan kehidupan anda. Impian anda boleh je kongsikan. Hantar je ke 011-2120-2369.
6: Macam orang ni kan, ada pemanggil tu? Kita yang berkongsi cerita.
7: Saya Najwa dari Port Dickson.
6: Okey, Najwa.
7: Bercakap tentang kalau lah kita ada modal kan, nak buka perniagaan. Memang saya adalah impian macam tu. Kalau boleh, kalau ada modal yang banyak kan, saya nak buka satu kafe yang dalam tu ada library. Besar tak impian saya?
6: Jadi,
7: itulah. Semoga impian ni akan terlaksana lah, akan datang. Terima kasih kakak petang.
5: Sama-sama. Bagus juga macam tu kan, sambil makan sambil membaca. Betul. Sebab kita nak galakkan budaya membaca di kalangan orang kita. Tak kira lah sambil menunggu pengangkutan awam ke, dalam pengangkutan awam.
6: Betul kan?
5: Ataupun mungkin sambil menunggu mesyuarat tu ke, kan nak bertemu dengan seseorang ke. Sentiasa amalkan memegang lah. Sekarang tak pegang buku dah.
6: Ya, sekarang
5: dalam
6: tak pegang
5: talian.
6: Tengok handphone. Tapi sebenarnya ada je benda-benda yang boleh dikongsi dalam media sosial pun, kadang-kadang memberi ilmu juga kan. Tapi tu Lalin, kalau saya kan, saya ada masalah. Saya memang tak boleh kalau saya duduk kat dalam pengangkutan awam tu. Kalau kereta api boleh lagi lah, tapi tengok jugalah kalau perjalanan jauh dia akan mengganggu saya.
5: Kalau membaca macam pening-pening macam gitu.
6: Sebab
5: kenderaan bergerak lah.
6: Saya tak boleh. Saya dengan orang sebelah saya tu, saya rasa macam satu benda yang mengganggu sangat.
5: Ada orang macam tu, dia akan apa orang kata, tak selesa lah.
6: Tak selesa, saya rasa nak
5: pening,
6: muntah.
5: Pening lalat macam gitu. Tapi boleh je, kalau tak nak dekat dalam pengangkutan awam, tempat-tempat lain pun boleh ni. Jangan jadikan alasan ni. Ni dah ura-ura ke arah alasan dah ni. Siap lah kang. Lain macam dah ni bunyinya tu.
6: Itulah dah tua-tua pun alasan. Belum lagi masa saya kecil tu.
5: Dan dia orang kata apa, nakennya tu dari kecil bawa ke besar.
6: Itulah anak nombor dua.
5: Bila nak berubahnya tu? Jadi kepada anda, kalau adalah impian apa-apa kan.
6: Betul.
5: Maklumlah kita bercakap pasal duit, kena buat perancangan betul-betul sebelum kita nak buka perniagaan. Tak boleh main terjah ataupun ikut-ikut orang. Tak boleh.
6: Nak dapat duit bukan senang.
5: Bukan.
6: Janganlah wah, kita bukan senang nak dapat duit, senang pula kita nak habiskan.
5: Itu paling, saya paling pakar tu menghabiskan duit.
6: Kita kalau duit orang macam tu ni.
5: Baik, terus bersama dengan kami.

0: ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Teruskan bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Bila bercakap pasal duit ni kan, untuk memulakan perniagaan, perlu ada modal.
5: Ya,
3: kan? Tapi penting. Dia sarankan kita tidak berhutang lah. Kalau beli, kita dah kumpul modal tersebut. Ya. Kemudian kita dah tahu hala tuju, jenis perniagaan yang kita nak jalankan. Jadi mudah kita bergerak dari situ ya.
5: Betul. Lagi satu, kita kena ada ilmu lah, Lin.
3: Itu pun penting.
5: Yang tu penting. Jangan ingat kita macam kita nak cuba-cuba je kan. Tapi itulah. Berkaitan dengan modal kan. Kita dengarkan ada satu lagi voice
3: luahannya.
6: Kalau diberi peluang untuk mempunyai modal, saya akan memilih untuk membuka satu clothing line lah untuk plus size. Sebab saya sendiri plus size, so susah nak cari baju. Jadi kalau diberikan modal, saya akan memang nak buka clothing line saya sendiri. Sebab susah kan nak cari yang plus size, yang lawa-lawa. Yang kalau lawa pun kadang tu mahal sangat. Macam tu. So, kalau ada peluang, nak buka perniagaan baju sendirilah untuk plus size. Terima kasih.
3: Sama.
6: Okay.
3: Dia kan nak buka apa orang kata jenama sendirilah perniagaan pakaian untuk saiz besar.
5: Betul kan?
3: Setuju juga. Kadang-kadang bila kita berbadan besar ni sedikit kesukaran untuk kita mencari yang bersesuaian dengan bentuk tubuh kita. Kan kita tak nak terlalu ketat, kita tak nak terlalu besar dan sebagainya kan.
5: Betul.
3: Biar yang sedang-sedang aja.
5: Ya, sebabnya kalau kita berbadan besar, kita nak pakai baju yang terlampau sempit pun nanti tak elok juga, Lin.
3: Yalah.
5: Tak selesa
3: apa?
5: Juga.
3: Tak berkisar. Bila kita nak bergerak tu kan, terasa macam langkah kita tu terhad. Nak bahagian kain, bahagian pinggang.
5: Betul.
3: Bahagian punggung dan sebagainya kan. Jadi kalau, bagus.
5: Kalau baju besar sangat pula, dah macam terbang. Dah pula kita.
3: Serba salah dibuatnya.
5: Tapi bagus. Tapi masalah jugalah kan.
3: Orang kita ni kan kreatif kan, pelbagai cabang perniagaan apa yang ada di fikiran mereka yang mereka nak uruskan. Sekarang ni pun pembelian dalam talian masih terus lagi diamalkan, ramai lagi yang beli melusi dalam talian kan. Pilihan banyak, warna pun cantik kan, harga pun sangat berpatutan.
5: Tapi yang beli kat dalam talian tu, kita nasihatkan supaya tengoklah betul-betul saiz je. Sebabnya janganlah asyik return je, kesian juga kepada peniaga tu.
3: Lagi satu tu kalau nak beli tu ya, biar betul-betul ikhlas lah kan. Yeah, sebab kita kan kena fikir juga peniaga ni mereka betul-betul berniaga kan untuk memperkenalkan produk perniagaan mereka. Jadi kalau kita beli tapi tu kita macam tak ikhlas, tak bayar, betul, asyik pulang-pulang-pulang balik. Menyusahkan keadaan lah eh.
5: Itu yang kadang-kadang ada peniaga tak buat COD tu. Sebabnya bila kita, barang dah sampai tiba-tiba orang tak nak bayar pula kan. Cuba kita berada kat tempat peniaga tu sendiri kan. Kalau seorang buat, kita tak terasa. Kalau dah ramai perangai yang macam ni kan, dia macam melumpuhkan sikit lah perniagaan PKS kita kan.
3: PKS. Sebab baru-baru ni pun ada seorang peniaga meluahkan perasaan dekat TikTok. Katanya lebih 30 pembeli memulangkan semula barangan tu kepada dia. Dia pun tak tahu di mana salah silap. Jadi sama-sama kita ambil itibar.
5: Betul.
3: Kan kalau betul-betul ada niat nak beli, beli dan bersedia. Kalau cash on delivery tu, COD tu, barang sampai, sediakan duit, terus bayar.
5: Betul.
3: Jangan bertangguh-tangguh, bagi
5: senang
3: alasan.
5: Senang je. Sebab kalau ikutkan, dah cukup murah dah sebenarnya. Sebab tu kita beli, betul tak? Kan? Kalau tak murah, kita tak beli.
3: Itulah dia kan, Badik. Terima kasih pada anda yang telah menghantar apa orang kata voice note ya, cerita anda berkenaan dengan kalau ada lah modal, ada lebih lah ya, kita nak buka perniagaan yang bersesuaian dengan diri anda. Yang paling penting macam Anin katakan tadi lah, kena ada ilmu. Kena ikuti kursus-kursus keusahawanan yang banyak dianjurkan oleh kerajaan ya, untuk memantapkan lagi lah ilmu pemasaran perniagaan kita agar terus dikenali ramai.
5: Betul. Yang paling penting lagi satu, jangan lupa, jangan terpedaya dengan skema perniagaan pun ada juga. Mana tu kita kena pandai. Itulah sebijak-bijak zaman sekarang punya teknologi, kita kena jadi lebih bijak
3: lagi.
5: Ya.
3: Baik, selepas ini ada Biz on Air. Kami akan kembali layan terus
5: Geng Kakak Petang.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Hai, selamat petang kepada anda semua.
3: Ya, kalau waktu pukul macam ni, Lin, pukul 6 minit sekarang ni, kalau kebiasaannya, kalau kakitang kerajaan dah semualah balik. Paling lambat pukul 6.
2: Iyalah kan.
3: Yang waktu anjal tu, waktu macam ni lah. Kalau ikut waktu macam ni, waktu peak hour, Lin.
2: Nah, itu jalan raya agak sibuk.
3: Subhanallah.
2: Jadi bertabarlah ya. Kalau anda nak melukan lorong tu, gunakanlah isyarat kan.
3: Betul.
2: Gunakan isyarat bagi membolehkan orang lain mengetahui kan kita nak ke mana, ke kanan, ke kiri.
3: Betul.
2: Ataupun nak buat pusingan U-turn dan sebagainya. Tapi kalau nak buat pusingan U-turn, ada laluan yang dibenarkan. Tidak semua jalan kita boleh buat U-turn ni, sebab bahaya.
3: Betul.
2: Bahaya ada di mana-mana.
3: Lagi satu kan, Lin, kalau waktu-waktu pukul 6 ni, ada juga ya ibu-ibu yang ambil anak daripada pengasuh ni. Kadang-kadang ada syarikat ataupun tempat kerja yang menyediakan pusat asuhan. Jadi dia akan ambil anak dia waktu balik kerja sama-sama. Bayangkan, Lin, dalam kereta tu jam. Tengah jam-jam ni, anak dia pula merengek. Punya sabar. Sabar ya ibu-ibu ya.
2: Ya, itu rutin lah kan. Kadang-kadang anak-anak kita ni, ialah nama pun kanak-kanak kan. Kena apa orang kata, sabar. Kita pun kena tabar kan. Kena fahamlah keadaan.
3: Faham. Sebabnya nanti, sekarang je bising ni. Nanti satu hari dia senyap je.
2: Sunyi sepi. Mereka pun dah dewasa. Kita rindukan momen tersebut ya.
3: Betul. Kita tanya sepatah-sepatah je.
2: Apatah lagi kalau anak-anak kita tu dah semakin dewasa, dah berumah tangga. Tinggallah kita dengan pasangan kita berdua aja kan.
3: Ya.
2: Itulah orang kata kan, kita pandang dia, dia pandang kita.
3: Saya bila cakap macam tu, saya pun macam terfikir.
2: Tapi kalau gaduh pun gaduh manja. Dato' tua nak gaduh kan? Takkanlah nak gaduh, nak terbang segala pinggan mangkuk, periuk dan sebagainya kan.
3: Tak apa, nanti kita tua-tua cik kita ya. Tak apa, kita tanam pokok. Kita boleh bercakap dengan pokok ni. Suga-buga pokok-pokok kita ya.
2: Semoga kita menua dalam keadaan kita sihat.
3: Betul, bahagia.
2: Bahagia, kita tenang kan. Itulah harapan kebanyakan daripada kita lah. Tapi kesihatan kita kena jaga ya. Baik, kami di sini akan terus menemani anda.
3: Okey, jangan ke mana-mana. Sebabnya banyak lagi perkongsian kita akan kongsikan dalam geng
2: Kakak Pelajar.

0: kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum air tu minum air. Dia tolak air, habis basuh kat orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air, orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah SWT. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim, khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali, kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa, tak boleh. Dia ni tak apa, agama kelaya, aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke, report ke apa ke, gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah, lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyilah, dulu hohalah, tatu habis muka, muka tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagi. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam, selamat. Kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kat orang tak boleh. Aku nak buat kat orang tak boleh, biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu Islam ini dia mengajar, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kabair. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astaghfirullahalazim. Tersalah dia. Lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sorang tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tu lho, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyibuk urusan rumah tangga jiran. Nak menyibuk sangat kita, mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah dia. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Muhammad. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, hak yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita ada cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata, kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena jaga, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, "Ustaz, rumah saya tu anak dia duk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duk erek meja pukul 3 pagi." Kita tanya dia, "Jiran tu ada anak kecil ke?" "Tak tahu, saya pun tak tahu." "Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk eh." Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erek meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata, "Saya tak ada anak kecil. Oh, saya tak ada anak kecil. Anak-anak semua besar-besar belaka dah, tak ada cucu-cucu pun tak ada." Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah. Rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Lindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, "Ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah." Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta. Kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak, tuan-tuan. Selalu ustaz pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail Kamu dulu, Datuk Ismail Kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu, itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah, apa lah. Ada. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tak tinggal seorang pun ada. Takkan pukul 3 pagi nak main guli. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa? Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa? Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam mir rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi kalau kita pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Kamu nak khabar? Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kenal tak kenal, salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi SAW sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah SWT. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah SWT yang dikatakan tidak beriman. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi SAW. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka, tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz di ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita pukul ramai kan. Salam gitu pergi dia. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula dia. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira hakmu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapa pun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Saya dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita, kita mari pejabat. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, oi azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Hey, akak cakap.
2: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
3: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
2: Untunglah bersalin tahun depan kak.
3: Kenapa pula?
2: Cuti bersalin dah naik 98 hari kak.
3: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencen tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
2: Kak, bulanan orang pencen tu pun naik tau kak.
3: Ya ke?
2: Dari
3: ya
2: RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
3: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.
4: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Sønder FM, som der så er de har de.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah advokasi itu diambil sebelum pelaksanaan sistem berkenaan yang akan diwajibkan secara berperingkat pada masa akan datang. Tambahnya lagi, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Sebanyak 400 ambulans tambahan diluluskan Kementerian Kesihatan KKM bagi mempercepatkan tindak balas kecemasan dan menambah baik perkhidmatan ambulans di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM turut menetapkan sasaran KPI iaitu 50% panggilan kecemasan perlu menerima respon ambulans dalam tempoh 15 minit. Batik Air membatalkan penerbangan terus dari KLIA ke Jeddah yang dijadualkan pada 7.25 malam ini berikutan peningkatan kebimbangan keselamatan yang menjejaskan perjalanan udara di Arab Saudi. Keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga selepas menilai perkembangan situasi semasa di negara berkenaan. Batik Air turut memohon maaf atas kesulitan yang dialami penumpang akibat pembatalan berkenaan. Selain kekal komited, memastikan semua keputusan operasi dibuat mengambil kira keselamatan penumpang serta kru penerbangan. Dalam perkembangan berkaitan, China mengecam serangan terbaharu kumpulan Houthi terhadap lapangan terbang

tentang infrastruktur tenaga Arab Saudi. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menggesa semua pihak mengelak tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serantau serta menyelesaikan perbezaan dan pertikaian menerusi dialog dan rundingan demi mencapai keamanan dan kestabilan secepat mungkin. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara, Muhammad Hakim Danish Ramli, perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan konsistensi prestasinya. Menurut pengurus ZK Racing, Zulfami Khairuddin, keupayaan Hakim Danish bangkit dari petak ke-26 untuk mencabar kelompok 10 terbaik pada Grand Prix Indonesia di Litar Antarabangsa Pertamina Mandalika semalam membuktikan pelumba Rocky itu memiliki kelajuan untuk bersaing dengan kelompok hadapan. Bagaimanapun, beliau berkata, pengurusan emosi dan tekanan persaingan masih menjadi cabaran buat pelumba berusia 19 tahun itu. Sekarang berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 62 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku, dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Imb. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran

0: kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: panduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pair Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Syukur Alhamdulillah sebentar tadi ya Hanim pada pukul 7.3 minit malam telah berkumandang dengan azan maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib lah kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat.
1: Okey, kepada anda yang masih lagi tak sampai dekat rumah, sabarlah kan. Sampai juga nanti, tapi itulah yang Hani nak cakapkan, yang memandu kenderaan tu. Kadang-kadang keadaan jalan ni sesak, tapi ada juga kenderaan yang cuba menciluk-ciluk bawa laju. Macam yang viral baru-baru ni, dah langgar beberapa kenderaan kan. Itu mencerminkan sikap kita sendiri. Janganlah orang pandang kita macam tu kan. Sebabnya kita hidup sekali, lepas tu kita kenalah menghormati hak orang lain.
0: Betul, lambatan lagi yang melawan arus ya, memandu dalam keadaan melawan arus. Dan beberapa kes jugalah kita tengok yang dikongsikan dekat media sosial, sangat menakutkan, sangat menyeramkan jugalah. Bayangkan kita tengah memandu di lorong kita, tiba-tiba di arah depan kita tu ada kenderaan lain memandu dengan keadaan laju dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita berhati-hati, banyakkan berdoa, mudah-mudahan kita selamat pergi, selamat kembali.
1: Memang betul, jodoh pertemuan tu, orang kata ajal maut di tangan Tuhan. Tapi selagi kita boleh berusaha untuk mengelak tu, apa salahnya kita buat perubahan sikit dalam diri kita untuk tahan sabar tu, kita boleh jadilah yang terbaik.
0: Itulah dia kan, bersabar besar kesannya, maknanya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya ya. Baik, kami akan kembali selepas ini. Layan terus. Okay.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Dengan lagu-lagu retro yang disiarkan bersama dengan kami geng Kakak Petang.
1: Iya. Mesti dah boleh menyanyi sama-sama. Lagu-lagu kita ni, lagu-lagu yang kita cakapkan tadi. Mala apa tadi? Tadi yang?
0: Mala Segar.
1: Mala Segar.
0: Evergreen Everlasting.
1: Betul. Kan? Kalau ikutkan Lin, kalau nak cerita pasal lagu retro ni, budak-budak kecil yang zaman sekarang pun ada.
0: Ada.
1: Yang memang pandai, yang saya tengok satu video tu nyanyi lagu Ziana Zain tengah-tengah main basikal tu.
0: Amboi.
1: Oi,
0: bawa basikal nyanyi lagu Ziana Zain.
1: Tarik-tarik je lagu Ziana Zain. Comel je kalau saya.
0: Itu lagu orang kecewa bercinta. Budak-budak nyanyi lagu kecewa.
1: Tapi saya rasa kagum lah. Sebabnya budak-budak kalau ikut sekarang Gen Alpha tu, dia boleh nyanyi lagu retro kita kan.
0: Mereka siap hafal. Dan ada juga pertandingan yang dianjurkan di sekolah-sekolah kan. Di sekolah rendah. Amboi, lagu-lagu lama ni. Ramai pula yang mengambil bahagian. Sedap-sedap pula lagu-lagu asli tu.
1: Betul.
0: Dengan lenggoknya, dengan pakaiannya, dengan cara nyanyian macam orang dulu-dulu. Yang paling menarik juga,
1: betul,
0: bangsa lain pun ada masuk. Orang Cina, orang India pun nyanyi juga lagu Ghazal, lagu asli. Amboi.
1: Betul.
0: Amboi.
1: Selain nyanyian juga, dia punya pakaian kan, kita tengok tradisional orang Melayu dulu. Memang sangat unik lah. Cantik je, sopan, manis je.
0: Kita tengok pun macam alahai, comel lah sungguh kan.
1: Kita pun boleh juga macam tu, AI.
0: AI boleh lah. Kita dah senja-senja ni, tak apalah. Bagi peluang yang muda-muda ni kan.
1: Betul-betul.
0: Apapun selepas ni, rakan kami Reza Zikri
1: akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam.
0: Okeylah, dengan itu saya, kami mengundur diri. Saya Lin Zainul.
1: Saya Hanim.
0: Jumpa lagi esok dalam geng Kakak Petang.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk malam ini bersama dengan Reza menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam hari Isnin, permulaan hari baru untuk minggu yang baru 12 Oktober 2026. Baru sampai rumah ke tu? Alhamdulillah, yang baru saja sampai rumah, yang masih lagi dalam perjalanan, yang masih lagi memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih again Kakak Betang bersama dengan Lin dan juga Hanim yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna, dan saya sambungnya seperti biasa menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana penilaian impak kenaikan gaji minimum perlu dilaksanakan selepas 6 atau 12 bulan pelaksanaannya bagi mengukur keberkesanan dasar itu terhadap pendapatan sebenar dan kuasa beli rakyat. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Sekijang Datuk Seri Dr. Zahliah Mustafa ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2027 di Dewan Rakyat. Menurut Datuk Seri Dr. Zahliah, kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027, iaitu peningkatan RM300 atau kira-kira 17.6%, perlu disusuli mekanisme penilaian yang jelas. Beliau juga, kenaikan itu turut memberi implikasi kepada struktur kos perniagaan, khususnya perusahaan yang banyak bergantung kepada tenaga kerja. Untuk perkongsian yang berikutnya, luar negara, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran tembakan artileri dan machine gun berat Israel pada hari ini ketika pihak berkuasa Lubnan memberi amaran kepada penduduk supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan kebimbangan mengenai bom, kluster dan periuk api, lapor daripada Anadolu Agency yang memetik media tempatan. Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, melaporkan bahawa bedilan artileri pada waktu malam menyasarkan kawasan Al-Araish di Haris, Wadi Al-Saluki serta pinggir Shakra, Far Tepnit dan Wadi Zibqin di selatan negara itu. Bedilan artileri turut menyasarkan Munsuri di daerah Tayres selain kawasan sekitar Yatir serta lembah berhampiran Beit Leaf dan Sibin di Bin Jibil. Amaran itu dikeluarkan selepas seorang lelaki terbunuh di Frown apabila sebutir periuk api meletup ketika dia memeriksa kebun zaitunnya. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita yang lebih terperinci, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Dan tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang kena jawab setiap pagi. Pernah tak anda bangun tidur tapi hati rasa berat macam belum bangun lagi? Hari ini Abang Bad nak kongsikan 3 cara untuk bangun pagi dengan jiwa yang lebih ringan. Dan kata kuncinya ialah cahaya, gerak dan syukur. Yang pertama, cahaya. Pagi-pagi ni jangan terus bagi otak kita kejutan berita daripada telefon. Bagi dia kejutan hidup dulu. Syaratnya, janganlah bila kita buka mata je terus buka handphone kita. Selesaikan dulu tanggungjawab rohani. Terlebih dahulu bagi Muslim, kita dirikan solat kita. Dan kemudian kita dah habis solat, matahari dah naik, kita buka tingkap, keluar sekejap ke pintu rumah, bagi mata ni nampak cahaya pagi tu. Sambil tu tarik nafas perlahan 2 kali sambil betulkan bahu kita, postur badan kita. Kemudian minum air kosong beberapa teguk dulu. Kenapa ni penting? Sebab cahaya pagi itu membantu badan kita masuk kepada mood pagi. Dan waktu pendedahan cahaya memang berkait dengan ritma badan serta mood kita. Dia analogi dia macam ni lah. Macam kereta, kalau pagi-pagi kita terus tekan minyak kuat, enjin pun boleh semput. Tapi kalau panaskan enjin sekejap, InsyaAllah perjalanan jadi lancar. Boleh? Baik. Yang kedua adalah gerak. Bukan suruh terus berjoging 5 km. Cukup 2 minit gerakannya mudah. Kita regang badan, kita jalan sekejap ataupun buat gerakan ringan. Sebab kajian tentang senaman ringkas ini menunjukkan akan ada kesan positif kecil pada mood dan fungsi kognitif kita. Contoh praktikal lah. Sebelum mandi, kita buat 10 kali regangan bahu dulu, 10 kali regangan pinggul. Lepas tu kita jalan satu pusingan dalam rumah, 2 minit pun cukup sebenarnya untuk ubah rasa. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah syukur. Ramai orang bangun pagi terus buka senarai masalah. Jadi hari dia pun bermula dengan beban dan masalah. Okey, kita cuba teknik ni. Sebelum anda sentuh telefon, sebut dulu 3 perkara yang anda syukuri. Satu tentang diri anda, kemudian satu lagi tentang orang yang anda sayang, satu lagi tentang peluang anda yang masih lagi hidup pada hari ini. Tahukah anda, intervensi kesyukuran dalam kajian menunjukkan peningkatan kesihatan mental dan penurunan simptom kebimbangan serta kemurungan. Oh, bagus ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sebab dia macam inilah. Syukur ni tuan-tuan, bukan kita nak menutup masalah, tapi syukur ialah kita menyalakan lampu supaya kita nampak apa yang masih ada. Boleh? Jadi amalkan 3 perkara ni. Satu, cari cahaya dan reset badan dalam 60 saat. Yang kedua, buat gerak 3 minit. Yang ketiga, mula dengan syukur 3 perkara. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Hey, akak cakap.
3: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
4: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kebar.
3: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke?
4: Kenapa pula?
3: Cuti bersalin dah naik 98 hari ke?
4: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencen tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
3: Kak, bulanan orang pencen tu pun naik tau kak.
4: Ya ke?
3: Dari
4: ya
3: RM1,000 kepada RM1,350
4: sebulan. Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergilah.
5: Terus setia, Nasional Malam.

Abang 38 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini yang telah dikeluarkan, di mana Lebuh Raya bergerak perlahan, trafik bergerak perlahan, dan juga kelewatan di Lebuh Raya Plus E1 arah selatan, arah utara, Bandar Kasia ke Plaza Tor Jawi, Sungai Buloh ke Rawang Selatan, Plaza Tujuru ke Perai, diikuti Lebuh Raya NKBE di E1 arah selatan, Damansara ke Shah Alam arah utara, Damansara ke Kota Damansara, Lebuh Raya Plus E2, Lebuh Raya Link Kedua E3 arah selatan, Lebuh Raya Kesas E5 arah timur, arah barat, Lebuh Raya Elite E6 arah utara, arah selatan. Banyak trafik meningkat ketika ini di Lebuh Raya Betul Semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun untuk paparan CCTV semua Lebuh Raya di www.llm.gov.my. Semoga semuanya selamat, terus kekal berhibur, pastinya hiburan terbaik anda pada malam ini. Nasional FM.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

Langit dengan lagunya Kau Bersama Dia untuk anda. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM menerusi Nasional Malam sebagai peneman malam anda pada malam ini. Yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa jua urusan anda pada malam ini. Semoga dapat diselesaikan dengan jayanya. Dan kita seperti biasa jadikan setiap perkara itu, setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik. Selamat berehat untuk anda yang berehat setelah seharian bekerja. Bertenang malam ini, santai malam walaupun masih lagi dalam pemanduan. Orang kata stres, hadap jam dan sebagainya. Sabarlah ya. Apa-apa pun, sentiasa berhati-hati. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Segala urusan anda pada malam ini juga pastinya dihiburkan menerusi Nasional Malam dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Dan juga seperti biasa, selepas ini berita utama 9 malam akan ke udara terus bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus hiburan kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Malam.

jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.15 minit malam 1.20 bersama-sama dengan saya Benda Rosi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda, terima kasih kerana terus dengar, terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Untuk anda yang baru saja dengarkan Nasional FM, apa khabar semuanya? Assalamualaikum. Okey ke tu malam ni? Kalau tak okey, kena okey jugalah ya. Santai malam kita layan Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0 lagu permintaan seperti biasa. Yang mana nak buat permintaan lagu boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Nampak je poster pilihan bersama telah dimuat naik. Cepat-cepat hantarkan dua pilihan lagu anda. Pastinya hiburan yang terbaik. Dan boleh hantarkan lagu berserta dengan ucapan, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa. Pilihan bersama pada malam ini yang terus menghiburkan kita pada malam ini juga. Untuk pendengar kita yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sambil memandu. Ada juga yang bekerja ketika ini. Selamat bertugas untuk anda. Terima kasih. Sambil-sambil kita bekerja, sambil kita bertugas, sambil kita berhibur layan Nasional FM. Juga yang berniaga pada malam ini, yang membuka Nasional FM di pejabat, di restoran dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya, sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan permintaan kita yang pertama, kita bersama dengan Suhaili KL dari Kuala Lumpur. Saya kira Suhaili ya, sebab namanya Suhaili KL. Dengan permintaan sebuah lagunya, dendangan lagu daripada kumpulan Versi yang berjudul Bila Kekasih Merajuk. Lagu yang popular pada tahun 96, lagu ciptaan LY, terhibur kita pada malam ini. Yang pastinya sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita berhibur terus. Lagu permintaan pendengar kita, Kuzairil Yusof dari Setiawangsa, dengan permintaan sebuah lagu daripada Ella dan Curry, Berkilah Sayang. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini dan permintaan pendengar kita, Nora Syikin, sebuah lagu yang penuh dengan cerita juga, lagu yang penuh dengan jiwa. Hiburan kita pada malam ini, sebuah lagu daripada Sheila Amzah, Patah Seribu. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu pendengar kita pada malam ini. Ayuh kita terus berhibur. Ini dia Bila Kekasih Mula Merajuk. Untuk anda semua, terus kita berhibur, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Anda baru saja berhibur sebuah lagu daripada Sheila Hamzah, Patah Seribu untuk anda. Walaupun lagunya Patah Seribu, tapi anda janganlah patah hati. Okey, kita berhibur saja malam ini. Walaupun lagu tu mengimbau nostalgia kita, kadang-kadang apabila kita dengar lagu-lagu nostalgia ni, teringat kisah lama yang mengeluarkan air mata ataupun yang mungkin termenung. Kenapalah dulu macam gini eh? Kenapalah dulu pilih ni eh? Kenapalah dulu bercinta dengan... tak apa. Itulah mendewasakan fikiran kita. Makin lama, makin matang kita. Makinlah kita berpengalaman sebenarnya. Tapi bukan itu sebenarnya yang nak dibahaskan. Sebenarnya kita nak berhibur je malam ni. Kita nak santai malam. Layan lagu menerusi nasional malam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, yang mana berkelapangan ketiga ini, hadirlah bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketiga ini. Ya, sama-samalah kita. Sekarang radio bukan saja mengeluarkan suara penyampai, malah muka penyampai pun anda boleh tonton. Visualnya kami sajikan kepada anda di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan dedikasi ucapan anda berserta dengan perkongsian anda pada malam ini. Mungkin malam ni ada yang rasa macam ada tak kena je kan. Sabarlah ya, berhibur kita pada malam ini bersama dengan pendengar kita, antaranya Hida Munyani, Ida Hadir, mantap, Hafiz Putra, Agar Gentang seperti biasa dari Jerantul, yang terus dengar 93.5 dekat sini Jerebu. Dah macam malam bunian katanya. Sabarlah bang, kita kena berdoa supaya negara kita pulih seperti biasa. Abang Din Taipei, waalaikumsalam Abang Din, apa khabar? Kak Khadijah juga dari Kampung Majidi, Johor Bahru, katanya dekat sini pun sama gelap je ni. Dah macam kampung bunian katanya. Sabarlah, janganlah seru banyak-banyak. Saya ni baca aja kan, kadang-kadang bila disebut banyak-banyak seram pula. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan pendengar kita yang telah hantarkan komen dan ucapan melalui ruangan komen di Facebook, bersama dengan Iliana, salam segulai sejalai, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam yang datang surga anak bulan di hari malam kemuliaan kita. Semoga ucapkan selamat hari lahir kepada saya. Wow, 12 Oktober. Semoga kita dipanjang umur. Saya doakan semoga Iliana dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Rashidah Edy, selamat malam semuanya. Semoga berhibur dengan pilihan lagu malam ini. Ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita. InsyaAllah, amin. Semoga kita mengharapkan kebahagiaan itu hadir dan terus melekat tanpa ada kedukaan dalam hati. Nuraini dengan ucapan, selamat malam sahabatku pendengar. Walau di mana juga anda berada pada malam ini, pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Prisa Su, Nenek Ani, Abah Ramli kita dari Sibu, Sarawak, dan pendengar kita dari Terengganu, Muhammad Yusof. Itulah antara ucapannya lah ya. Kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Jeng jeng jeng, siapa yang kena? Bersama dengan pendengar kita, Simon, hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Raja yang berjudul Jujur. Dalam jujur, dalam hidup kita ni kena sentiasa jujur. Kalau nak tipu pun tipu sunat katanya. Oh, ada macam itu kan? Biar hadir bersama dari Sadung Jaya, Samaran, Sarawak, dengan permintaan sebuah lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Dan permintaan Marsa Salih, sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Hiburan terbaik buat sahabat sahabat dan rakan pendengar kita. Kita terus berhibur santai malam. Layan Nasional malam ini dia, lagu ciptaan daripada Moldy, Jujur untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagunya penuh dengan cerita yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. 9.51 minit malam. Laksmana, gugurnya bunga cinta. Lagu terbaik yang terus menghiburkan anda pada malam ini. Malam tenang anda disajikan dengan koleksi kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan pendengar kita pada malam ini. Selamat datang semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat malam. Semoga baik-baik saja untuk anda pada malam ini. Abang kata Liana, nang terbaik tu untuk Nasional FM. Mantap, terima kasih semua yang hadir tepi-tepi skrin, juga yang dah kongsikan live ini. Kalau tak nak kongsikan live pun boleh tekan button repost ya. Kalau ada perkongsian yang ingin dikongsikan, mungkin nak berbual lah dengan saya. DJ macam mana saya nak teruskan semangat saya ni, gini-gini-gini pun boleh. Kita sembang terbuka. Orang kata kita berbual off air. Off air tak tahu apa orang sembang on air kan. Jadi kita bersama-sama pada malam ini. Sampailah 11 malam nanti saya buat TikTok live. Juga perkongsian untuk anda sehubungan dengan keadaan jerebu di negara kita ketika ini. Kalau kita lihat daripada jabatan alam sekitar, di mana ada 22 negeri yang bacaan indeks pencemar udaranya tidak sihat, secara khususnya di negeri Johor bagi kawasan daerah Pasir Gudang dengan bacaan IPU-nya 178, diikuti Larkin Johor 169, Kota Tinggi 169, Pengerang Johor 166, manakala di Sarawak Seri Aman 166, di Seremban 161, diikuti di Batu Pahat 159. Untuk pendengar kita yang berada di Pahang, Balok Baru Kuantan 159, di Melaka juga, di Bukit Rambai 158, di Rompin 153, Terengganu, Kemaman 152, wilayah Persekutuan Trajaya 146 dan juga di Samarahan 132. Anda boleh dapatkan indeks pencemar udara informasinya menerusi Jabatan Alam Sekitar. Boleh terus layari laman sesawangnya www.eqms.doe.gov.my ataupun boleh Google saja di kata carian Jabatan Alam Sekitar bacaan IPU. Keluar segala informasinya, pastikan sahih untuk anda. Umi Rohaini, salam Reza, selamat malam. Ya, selamat malam. Digerik lepas hujan, kurang sikit jerebu katanya. Betul Kak Salma. Apabila sesuatu tempat tu hujan, kuranglah sikit jerebunya. Kuranglah, barulah dapat rasa kita keluar dari dunia bunian. Ya, pendengar kita katanya. Katanya. Saya bukankah saya yang kata, pendengar kita yang kata macam dalam bunian. Tapi apa pun, kita teruskan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan lagu Lin Rose Linda, sebuah dedangan lagu daripada kumpulan Search, Phenomena. Semoga terhibur untuk anda. Kesentiasa jaga diri, jaga kesihatan, berhibur kita pada malam ini. Dan permintaan Wan yang hadir dari Bumi Ipoh, EYE Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terus kita berhibur, terus layak Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
3: Hai, saya Ain.
4: Saya Erika.
5: Dan saya Molly.
2: Kami dari Combo
6: Di Ama.
2: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

0: Anda sekarang ini masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya bersama dengan Reza untuk edisi hari ini, hari Isnin. Semoga hari ini, malam ini juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat anda. 12 Oktober 2026, 10.10 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat berehat. Yang mana sedang berehat, semoga rehat anda menjadi rehat yang terbaik malam ini juga. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang masih lagi bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda saja. Saya bagi lagu yang kepala sikit kan, asli lagu jiwang je. Mungkin ada yang tangkap lentuk, mungkin ada yang makin lama makin layu je kerja tu kan. Kita bagilah aktif sikit, kita bagi segar sikit mata. Sebab apa, kejap lagi kita sambung balik lagu jiwang kita menerusi pilihan bersama 2.0. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana sumbangan pasukan F, cawangan khas polis Diraja Malaysia PDRM dalam membanteras ancaman komunis perlu terus dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah keselamatan negara. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yunis Warren, menurut beliau, walaupun bergerak secara rahsia, peranan pasukan itu penting dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Aziz Majid, menurut beliau ini juga, jasa dan pengorbanan anggota pasukan F perlu dihargai sebagai sebahagian daripada warisan PDRM. Kerjasama PDRM dan Arkib Negara Malaysia dalam mendokumentasikan sejarah pasukan F diharap dapat memelihara warisan berkenaan serta menyemai semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Perkongsian yang seterusnya, ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham Alias, menurutnya pihaknya juga hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila mereka tampil mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar mereka yang masih belum mempunyai kad pengenalan ataupun sijil kelahiran. Beliau berkata juga isu itu bukan sahaja melibatkan masyarakat orang asli di Semenanjung, malah masyarakat asal di Sabah dan Sarawak yang dipercayai masih mempunyai individu tanpa dokumen pengenalan diri. Beliau berkata JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Perkongsian ini yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita yang lebih terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur, lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Hey, akak cakap.
3: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang syarat mengandung hari tu dah bersalin ke?
4: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
3: Weh, untunglah bersalin tahun depan kak.
4: Eh, kenapa pula?
3: Cuti bersalin dah naik 98 hari kak.
4: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B, dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
3: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
4: Ya ke?
3: Dari
4: ya
3: RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
4: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik package bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pilih dengan lagu menyatang para wanita untuk anda 10.31. Minit malam masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Fansinya dengan hiburan terbaik anda pada malam ini di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Ibrahim Glass, Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Yang masih lagi kekal menonton, terima kasih. Manda, selamat malam sahabat semua. Walau di mana juga anda berada berhibur kita pada malam ini. Tidak kira lah ya, ada yang bekerja, ada yang berniaga ketika ini. Ada yang perangkat dapur sekarang ni membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM yang hadir dari Botani Ipoh, Itachot. Assalamualaikum semuanya, apa khabar, selamat malam. Selamat bertugas di Radio Wak Reza, terima kasih. Wak Ijan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar waras, Alhamdulillah. Nur Azilah hadir bersama, selamat malam semuanya. Segmen pilihan bersama pada malam ini, kita berhibur sahaja, santai malam, layan Nasional Malam. Nur Azila, Liana Ardi, selamat bertugas semuanya yang bekerja pada malam ini. Semoga sehat selalu kita dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera buat semua warga pendengar. Cerialah selalu yo. Dan pendengar kita yang seterusnya, Raju Tun, Nesuko Kamado, selamat malam, semoga terhibur. Abdul Jalil dari Endau, Nida Wahida, selamat malam semuanya. Buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda di sebelah malam ini. Dan Ita Rosaya dari Sumandak, Sabah, happy konti dan happy mandi semuanya. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan. Jangan lupa doa dan selawat. Betul, saya setuju. Terima kasih di atas pesanannya. Wak Ijan dari Batu Pahat, Johor hadir. Terima kasih Wak Ijan. Wak Ijan, kalau kita baca bacaan indeks pencemar udara ketika ini, kawasan Batu Pahat di kawasan yang tidak sihat ya. Jadi berhati-hati, sentiasa pakai pelitup muka untuk sahabat kita yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini. Semoga semuanya selamat, sentiasa jaga kesihatan anda. Baik, untuk pilihan lagu yang seterusnya, bersama dengan pendengar kita yang hadir dari Bumi Kenyalang, dari Sarawak, bersama dengan Zakaria Sulaiman, dengan permintaan lagunya sebuah dedangan lagu daripada Photograph, Luka Seribu Rindu. Diikuti Ashrafin Syafiq Karhan dari Versi 16 Putrajaya. Sejasalah jaga kesihatan dan keselamatan diri kita. Mencegah lebih baik daripada merawat. Itu katanya. Pandu cermat jiwa, selamat untuk anda yang memandu. Sambil kita berhibur dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Bad Company, Ready for Love. Diikuti Izzy hadir bersama sebuah lagu daripada Hazama, Relakan Jiwa. Hiburan terbaik untuk anda, lagu ciptaan Sari Amri, Luka Seribu Rindu. Terus layan Nasional FM.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Malaysia-Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

14 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini. Jam yang terakhir edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Okey ke semua malam ni? Ada yang dah mula mata layu ke tu? Selamat beristirahat ya. Yang masih lagi segar mata ketika ini, yang berniaga, yang bekerja, yang bertugas, semoga diberikan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Semoga malam ni baik-baik saja buat anda semua yang masih lagi memandu. Sentiasa berhati-hati, bertimbang rasalah ya ketika memandu. Dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita di ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan Julia Ayang. Assalamualaikum Rizal dan semua pendengar Nasional FM. Selamat bertugas, ingin menyapa rakan-rakan semua di Facebook dan semua rakan pendengar kita. Salam istirahat penuh damai bersama keluarga tersayang. Hadir dari Kuching Sarawak. Zainab Zai, selamat malam semuanya. Mimpi indah malam ini. Santai malam kita layan Nasional FM. Zainab Husin, selamat bersiaran buat Reza. Terima kasih. Santai malam kita berhibur lagu pilihan bersama. Malam ini Osman Salija Pai hadir bersama Hasnah Reza Pasu Umar hadir bersama dengan ucapan selamat malam semuanya. Santai malam ini layan Nasional FM. Moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, katanya. Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Gaya American, Tumia Virgo dari Medan. Agnes Hema, selamat malam semuanya. Nur Ariza, Nisa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahit Johor. Rial Adi hadir bersama dari Damansara Damai. Masih lagi kita dengan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan pendengar kita Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Rai Ma'ruf, Akhirnya Aku Mengerti. Diikuti Rial Adi juga dari Damansara Damai, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Spring yang berjudul Sampai Hati. Dan Aniza Sami dengan permintaannya Nur Sheila Amin, Kan Ucapanmu. Terus beribur kita di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anak akak kerja cikgu kat setapak yang Sarah mengandung hari tu dah bersalin ke?
1: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
0: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke?
1: Kenapa pula?
0: Cuti bersalin dah naik semua berapa hari ke?
1: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
0: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
1: Ya ke?
0: Dari
1: ya
0: RM1,000 kepada RM1,350
1: sebulan. Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.
2: Listening to Nasional FM. 11.31 malam waktu ini bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda semua yang terus dengar di pelbagai frekuensi utama menerusi corong radio dalam kenderaan, di rumah dan sebagainya, boleh terus juga dengarkan menerusi saluran televisyen 869 di Astro dan MyTV 701 ataupun nak lebih mudah menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma. Perkongsian untuk anda sehubungan dengan ketika ini, waktu ini di mana jerembu juga boleh menjejaskan kesihatan terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Jadi sentiasa jaga diri anda, kekalkan hidrasi tubuh badan dengan sekurang-kurangnya minum air 8 gelas sehari, kurangkan aktiviti di luar dan kekalkan hidrasi. Yang paling penting, gunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan peredahan kepada udara tercemar. Anda boleh dapatkan ataupun semak bacaan semasa Indeks Pencemar Udara IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar dan rancang aktiviti harian anda dengan sewajarnya. Dapatkan juga rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran dengan segera sekiranya anda mengalami batuk yang terusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas. Sentiasa jaga kesihatan anda, jaga diri. Masih lagi kita berhibur dengan permintaan lagu menerusi pendengar kita Budak Lawa dengan permintaan sebuah lagu daripada Aziz yang berjudul Bunga, diikuti Mia Asmira, sebuah lagu daripada Encik Mimpi, Rindukanlah, dan Rostan dari Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Tila yang berjudul Rela. Hiburan terbaik untuk anda.

Baik, telah sampai di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Saya harap anda berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat walafiat malam ini juga. Semoga malam ini anda dapat berehat dengan ketenangan dan juga walaupun dah malam ni, tapi kita kena tetap banyakkan berselawat, bacaan doa dan sebagainya. Semoga negara kita pulih seperti biasa, hilang dan dihindarkan daripada jerebu di negara kita ini. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nun Alif Zai Alif akan sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Persembahan Kumpulan Suju dengan Pelesik Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasa Naga Berhantu. Nasa Naga Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Untuk tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut, ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PPD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara abang manis hari ini kenapa?" Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam? Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai, ramai, ramai. Ada Abby, Yana, Rosiliana, Eli, Zuhaili, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani, Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kanga Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana, Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSCSM Section 10 Taman Senaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemo Perak, Jamaah Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Mon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Acik Ki Singa Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Datuk Hatan dengan Duit.

terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Dia keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti. Ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, Semua Tak Sabar, Virginia Vanessa, Aini Ishak, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Izzah KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah, nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget seketika sehingga 1:30 pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

Paduan suara Al-Kayanik dan juga Udit Narayan mengisi lagunya Biarlah Kehayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ya, apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Davansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajal 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek. Oh, ini ramai. Nurpika katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu. Siapa lagi? Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Coffee, Zul Hakimi, Alifa Imani. Lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih. Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan eh? Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zain Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan National Game Berhantu.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Dan selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni tau. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut, sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Dan usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum, Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pineng, Maria Mazilan.

Ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahman, abang lori kita. Bang. Hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Rose, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom. Kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini. Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia, kan? Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Jadi kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Geng-geng Buratu Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles, kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy Hayati, Fine Liza Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Masura katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi berjuga katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, Rohaliza, Yam, Yong Iza. Hazliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis sepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game Berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Berhantu. Hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerbu akan segera berakhir. Dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Suna, Hana dari JB. Ada Norma Dayan, Dayana, Mama Siti Aminah. Kita ada Do, ada Da 6979, Ya Bang Khalifah. Ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zuumi, Kak Wati. Ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizab Omar, selamat pagi Mama Lisa. Selamat pagi Uncle Fadil, Trade Plate Lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam pam pam.

Mustang Ipoh Jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Menangis Tepi Bujur Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, persembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama Nasional FM, walau di mana juga anda berada.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kum Ain, selesa dengan hati yang terluka. Oi, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, ditanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya, yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Comel, Encik Azmi. Kata salam manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya yang berada dekat dalam live TikTok, semakin ramai ini baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng Burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng Burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu, antara tahun 80-an, 90-an pada saya lah. Pada saya, ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Marlah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita, Malaysia, sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan, moral maupun syarak. Ya. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risaulah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti, memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah

Semoga perkara ini cepat dihentikan. Kerana tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Aliza Kasim, Niza, selamat pagi. Anak Antun kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budak Felda, Nur Aina, Ejen White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, siapa lagi? Pak Sulan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Mael. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika, paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas, jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu ah. Ha. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan. Dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan. Dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah. Masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okey, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type National FM, nanti akan keluar lah TJ dari Brunei, Sam DZ. Terima kasih Sam DZ yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom teruslah layan lagi lagu-lagu terbaik melalui nasional game berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujuk katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional game berhantu di National FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra, UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi buju katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zai Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 13 Oktober.

November 2026, 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Kota Johor Baru Johor 5.41. Bandaraya Melaka 5.48. Seremban 9.49. Shah Alam Selangor 5.51. Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.56. Manakala Kangar Polis Pulau 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup, hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada Kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum air tu minum air. Dia tolak air, habis basuh kat orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air, orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabi. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah SWT. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali, kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa, tak boleh. Dia ni tak apa, agama kelahi, aku nak buat je jahat dia. Tak boleh, dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke, gilah buat dia. Kita tak nak, nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah, lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik, agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyi lah, dulu hoha lah, tatu habis muka, muka tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagi. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh, bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kat orang tak boleh. Aku nak buat kat orang tak boleh, biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu Islam ini dia mengajar, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kabair. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita cepat keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita tu. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astaghfirullahalazim. Tersalah dia. Lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk seorang tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Nah, tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Nak menyebut sangat kita, mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran jangan. Nah, jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, hak yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata, kita tak serupa dengan dia. Tak ada, tak serupa lah. Kita, dia. Jadi, kena jaga, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, "Ustaz, rumah saya tu anak dia duk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duk erek meja pukul 3 pagi." Kita tanya dia, "Jiran tu ada anak kecil ke?" "Tak tahu, saya pun tak tahu." "Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk eh." "Kata nanti dulu kita pergi." Kita pergi, rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erek meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata, "Saya tak ada anak kecil. Oh, saya tak ada anak kecil. Anak-anak semua besar-besar belaka dah, tak ada cucu-cucu pun tak ada." Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah. Rumah tu banyaklah, baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Dindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, "Ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah." Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu walal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta. Kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu walal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan. Selalu ustaz pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail Kamu dulu, Datuk Ismail Kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu, itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah, apa lah. Ada. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tak tinggal seorang pun ada. Tak kaya pukul 3 pagi nak main guli. Haa, dah. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa? Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Memulakan salam dan bertegur sapa? Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi lawan kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Hah, mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Ada. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kenal tak kenal, salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last sekali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu Ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka. Tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan Ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan Ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita pukul ramai kan. Salam gitu pergi dia. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca Al-Mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tu tak tengok. Dia pegang tangan Ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira hak mu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapa pun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Saya dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, oi, azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah cowok masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Lagi Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Game Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Kerana GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa? Tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, menegak benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi, serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Lagi Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi, ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah, mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Tiga suara kembali lagi untuk pagi ini. Dah pun Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadi Awal 1448 Hijriah.
2: Okey, selamat pagi semua. Boleh sharekan Facebook Live Tiga Suara. Macam biasa setiap hari Senin hingga Jumaat 6 pagi kita dah live di Facebook.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, boleh komen, boleh bagi tahulah apa perasaan anda, apa mungkin aktiviti yang penting hari ini yang bakal berlangsung, temu janji, nak urus anak ataupun apa-apalah hari-hari penting anda hari ini.
1: Yeah.
2: Semoga dipermudah, boleh share juga.
1: Betul-betul. Dan macam biasalah untuk anda semua, pada pagi ini saya nak kongsikan sedikit info solat. Masanya waktu solat pada subuh untuk kawasan Setia Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor. Azan sudah pun berkumandang 5.51 minit pagi nanti.
2: Baik.
1: Pagi tadi.
2: Okey. Okay, jadi baik. Selamat menunaikan solat pada subuh.
1: Baik.
2: Untuk semua muslimin dan muslimat, doa yang baik-baik. Moga dipermudah, lancar urusan
1: Baik. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita ada perkongsian sikit selepas ini.
2: Baik, jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, siapa diri anda pada pagi ini? Sebut betul-betul eh.
1: Okey.
0: Okey.
1: Terima kasih anda sharekan FB Live kita yang dalam perjalanan bekerja, yang mana kawasannya berjerebu. Pesan dekat anak-anak yang mana sekolah dah dibuka tu.
0: Baik.
1: Pakailah pelitup muka. Bawa bekal air kosong dah.
0: Dan semestinya jaga diri, jaga kesihatan adik-adik. Banyakkan minum air masak di sekolah. Sebab bila cuaca berjerebu ni kadang-kadang mengakibatkan sakit tekak.
1: Yelah.
0: Jadi air masak saja yang boleh mengelakkan. InsyaAllah.
1: InsyaAllah cukup air dalam badan kita. Maka insyaAllah taklah kering dalam macam eh.
0: Betul.
1: Okey, pelaksanaan fasa kedua untuk pelan jalinan digital negara jendela ini antaranya akan tertumpu pada kawasan di pedalaman Sabah.
0: Baik.
1: Termasuklah Sarawak. Kalau tengok ni melibatkan 2000 lokasi lah. Lepas tu dengan ada banyak lah penyelesaian teknologi juga digunakan untuk perluaskan lagi capaian internet ikut kesesuaian kawasan.
0: Betul tu. Dan menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahim Fadil, secara keseluruhan jendela 2 ini melibatkan 3000 lokasi dengan populasi antara 20 hingga 30 orang hingga 200 hingga 300 orang. Ia memerlukan pendekatan berbeza bagi memastikan capaian internet dapat disediakan.
1: Okey, untuk fasa pertama 1/3 lokasi melibatkan Semenanjung, 1/3 dekat Sabah, 1/3 lagi dekat Sarawak. Dan fasa kedua ada banyak jugalah lokasi melibatkan kawasan pedalaman Sabah, Sarawak dan juga beberapa lokasi di Semenanjung pun akan diberikan perhatian juga, insyaAllah.
0: Betul eh. Dan untuk maklumat semua, ada teknologi tau, teknologi satellite Starlink, antara pilihan yang boleh dimanfaatkan khususnya di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan berdepan cabaran bentuk muka bumi serta liputan tumbuh-tumbuhan. Betul tu.
1: Okey, teknologi awak cakap tu,
0: baik, kenapa
1: ini
0: dia?
1: Ini versi terbaru tau. Dia lebih kecil.
0: Betul.
1: Mudah dibawa. Lepas tu dia akan jimatkan penggunaan tenaga. Dia bantu juga sediakan internet ni dengan capaian yang lebih baik lah. Di kawasan yang susah untuk dapat capaian internet, insyaAllah. Yang mana sebelum ni asyik tak ada line je. Dengan ada teknologi Starlink ni, insyaAllah capaian internet tu akan laju lah. Boleh dengar Facebook live kita. Boleh akses Facebook live kita.
0: Betul.
1: Boleh share kat Facebook live kita.
0: Betul.
1: Semuanya tentang kita.
0: Dan lagi untuk maklumat semua 5 bilion ringgit diperkukuhkan. Yang mana Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan peruntukan tersebut pada belanjawan baru-baru inilah. Jadi untuk memperkukuh tersambungan internet di seluruh negara. Menerusi projek jendela 2 termasuk memperluas liputan 4G di kampung orang asli pada tahun depan.
1: InsyaAllah. Moga dipermudah urusan dan jadi negara lebih majulah dengan adanya capaian internet yang lebih cepat dan pantas.
0: Itu yang kita nak.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Macam biasa selepas ni kita ada info sihat. Nanti kita kembali lagi untuk info sihat.
1: Baik, jom.
0: Jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Mari.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan,
5: where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
7: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

0: aktif dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sehat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, tiga suara lengkap pada pagi ini.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, follow, like, share Facebook Live kita.
3: Betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, macam biasa, akhirnya anda boleh terus saja tengok kami. Masya Allah, elok-elok tau. Rugi tak tengok, ya.
2: Okey, boleh share, boleh komen, eh. Facebook Live kita, Soleh Adin, Pak Soma. Lepas tu ada Ainul Jaffa, Mokju, macam biasalah.
3: Jadi terima kasih juga kepada Mariah, Mariah yang juga mungkin pertama kali saya sebut namanya. Terima kasih banyak-banyak muncul juga Nur Azilah. Okey,
2: baik.
3: Jadi macam biasa kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat.
2: Tukar ke tidak?
3: Malas dah. Kita ambil je lah.
2: Okey, ini tentang kimchi dan kanser perut. Saya tu orang cakap saya suka sangat kimchi ni. Tapi bila tengok ni rasa seram jugalah.
3: Jangan, saya memang tidak makan makanan yang pedas. Sebab saya mempunyai usus yang nipis, ya.
2: Yelah, dah berapa puluh tahun pula hidup. Kan?
3: Saya kata penyakit, tahu apa dulu kan.
2: Yelah. Okey, untuk kimchi dan kanser perut, dengar betul-betul, eh. Ada kajian yang menunjukkan ia ada kaitan dan dengan kanser, tetapi cuma belum terbukti secara langsung puncanya tu apa.
3: Jadi apa kajian jumpa sebenarnya? Beberapa kajian pemerhatian mendapati pengambilan kimchi yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser perut, tahu dia. Namun keputusan kajian masih tidak konsisten dan tidak membuktikan kimchi sebagai penyebab.
1: Dan faktor yang lebih penting, mengenai apa kita bincangkan ni, iaitu yang pertamanya pengambilan garam berlebihan, jangkitan H. pylori, alkohol dan juga merokok.
2: Kalau tengok saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, bila sebut kimchi dan kanser perut ni ada kaitan, cuma ia belum terbukti secara langsung lah puncanya. Tapi saranannya kimchi ni boleh diambil secara sederhana dan tak semestinya perlu dielakkan sepenuhnya. Kena ambil dan pilih dengan cara kurangkan garam.
3: Dan aku dah lihat corak pemakanan secara keseluruhan, bukan satu makanan saja, ya. Jadi mesej utamanya fokus pada pengurangan makanan terlalu masing. Elakkan merokok, hadkan alkohol dan dapatkan pemeriksaan jika berisiko.
2: Sebab kalau tengok mungkin dari segi proses penapaian kimchi lah. Sebab saya selalu buat kimchi juga. Proses penapaian tu kena betul untuk menghasilkan bakteria acid lactic. Yang masam-masam tu. Jadi kalau ada pencemaran akibat bahan-bahan ataupun bekas ataupun pengendalian yang tak tak cermat, tutup bekas tu dia terbuka masa proses penapaian, boleh menyebabkan ia tidak selamat. Sakit perut dan sebagainya.
3: Saya memang tak pernah makan dan tidak akan makan.
2: Dia akan macam masam-masam tau. Dia macam kita makan pickles lah dekat burger tu.
3: Saya makanan tu. Jepun ni, Korea ni saya agak kurang. Cuma saya boleh makan yang sushi tu lah. Yang ada telur-telur itu sajalah.
1: Sushi telur ikan.
2: Macam
1: tu.
2: Anak saya. Pakai telur-telur ada cheese-cheese je.
3: Saya suka dengan yang apa nama yang bulat tu, lepas tu dia goreng. Kulit dia tu kita makan. Dalam tu telur. Nanti kita fikir.
1: Kejap lagi lah.
2: Jom stay mind untuk teka penyampai, eh.
3: Baik.
1: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Baik, layan terus
3: Nasional.

0: Okey, untuk anda semua bersiap sedia teka penyampai.
1: Akhirnya
0: ada.
1: Lama juga sebenarnya ya. Daripada minggu lepas, hari Isnin tak ada semalam. Hari ini kita muncul. Allahu Akbar. Baru saya nampak nama-nama ni. Allah rindunya.
2: Okey, jom kita nak siarkan isyaratnya.
1: Baik.
2: Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey.
2: Ada Jamila. Dia jadi pendengar yang pertama. Dia baik. Nak log Izamil Nasir.
1: Okey, baik. Lajunya Allahu Akbar. Allah bertenang semua.
0: Sabar.
1: Okey, Rahim Eko. Ya, pagi ini memilih Khairul Azwan Arba, Nur Haini, Amin Nur Azam, Marina Wati, Nurul Zahira, Razi.
0: Okey, Mokjo Fazila, Siam Lok Farm, Khairul Azwan Arba, Jamila Osman, Izamil Nasir.
2: Okey. Jamila tadi yang peringkat pertama lah.
0: Okey,
2: Nur Haini, Amin Nur Azam, Marina Wati, Nurul Zahira Razi, Harun.
1: Ya.
2: Dia kata Harun Lok Fazila boleh.
1: Murataka Rashid, Khairul Azwan Arba, kemudian Hairul Negani, Lok Amin Nur Azam, Anis Edi, Amin Nur Azam, Kak Mun Fendi, Fazilah Nur Afiqah. Dia kata lock.
2: Okey.
0: Okey, Nora Siti Nur Diati Zaidi Amore, Amin Nur Azam.
2: Okey, Sawakita EG nak lock Zahira, Kak Dayang nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, Muhammad Ali Hanafi Ahmad, Khairul Azwan Arba, Wan Sudirman Fikah, Fatimah Al-Ba'in nak teka Khairul Azwan Arba, Suhaimi Nurul Zahira Razi.
0: Okey, lepas tu kita ada Masya Saleh, Amin Nur Azam Azam, kita ada Al-Ma'in, Khairul Azwan Arba katanya.
2: Okey, Aziz nak lock Amin Nur Azam, Suhaimi, Nurul Zahira Razi, Azila.
1: Siam Lock Farm, Khairul Azwan Arba, kemudian kita ada Khatijah Syari'i, Khairul Azwan Arba, Al-Sa'ib, Amin Nur Azam.
0: Okey. YB Raja tu Dr. Philip Maling, sahabat bertugas tiga suara, hamba nak lock Khairul Azwan Arba.
2: Baik.
0: Lepas tu Mokjul, ya Allah nama. Kenapa tu? Sabarina Ibrahim, Afendi Abdul Karim.
2: Okey, Azim Muhammad Tahir, Siti Nordiati Zaidi, Lia nak lock Afendi Abdul Karim.
1: Okey, Putra Borneo, dia nak lock Khairul Azwan Arba. Kemudian semua dah berulang dah
2: Okey.
1: Azilin Aylan nak lock Amin Nur Azam.
2: Okey, Norianti Afendi Abdul Karim, Ali nak lock Hamami
1: Okey. Nurul Zahira Razi.
0: Nurul Zahira Razi.
2: Saya Siti Nordiati Zaidi.
0: Siti Nordiati Zaidi. Lagi.
1: Ni ada Ahmad In Ring nak lock juga macam saya. Nurul Zahira Razi. Saya rasa dia dua hari.
0: Okey. Saya ambil Amin Nur Azam.
2: Okey.
1: Awak siapa dia?
2: Oyena. Saya nak Zahira.
0: Apa
2: tapi malah nak berebut.
1: Tika. Saya antara dua tu. Tapi saya rasa sebab jiwa saya memang kepada Nurul Zahira Razi.
2: Okey, saya Siti Nordiati Zaidi lah.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
2: Saya seluruh jiwa dan raga untuk Siti Nordiati
0: Zaidi. Saya Amin Nur Azam.
1: Saya memang sepenuhnya.
2: Jom kita kira sama-sama
0: Okey, baik, jom.
2: Satu, dua, tiga, loka.
0: Okey, dah lock dah. Tunggu jawapannya 7 pagi nanti.
1: Baik.
0: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Selepas ini Nasional
1: Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey. Okay. Baik. Ah, yang bacanya orang lain.
2: Izamil.
3: Oh, Izamil Nasir.
2: Akbar lah.
1: Okey lah.
2: Okey, baik. Itulah jawapannya lah kan. Yelah.
3: Okey, yeah, awak tadi Amin Nur Azam eh?
1: Saya Amin.
3: Okey, salah lah eh.
1: Okey.
3: Okey, pemenang kita dah ada akan dapat hadiah minuman berhasiat Perfan dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja. Terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM.
1: Allahu Akbar.
3: Pemenang untuk hari ini ialah...
2: Ini orang yang pertama tadi kan?
3: Ya. Yeah.
1: Betul.
2: Yalah.
1: Tahniah dia ucapkan kepada...
4: Jamila Othman.
3: Jamila. Tahniahlah Jamila eh.
2: Jamila, betul. Jadi macam biasa Kak Mila kena hantar alamat rumah ke nombor ini.
1: Nombor dia 0138226962.
2: Mantap. Sekali lagi.
1: Heya. 0138226962.
2: Allah. Hantar tau Kak Jamila eh alamat rumah eh.
3: Okey, sambil-sambil Kak Jamila dah mula typing-typing untuk WhatsApp kita. Sedikit info semasa ini berkenaan dengan pelaksanaan inisiatif My Commuter 50.
1: Okey.
3: Dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lah sehingga lebih RM350 sebulan.
1: Okey, dan pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 dijangka menjimatkan perbelanjaan
3: My Commuter.
1: My Commuter. Okey. Yang mana menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan penjimatan khusus kepada pengguna yang bolang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup rakyat.
2: Sebagai contoh tau.
3: Okey, apa tu?
2: Seseorang itu tinggal di Tanjung Malim dan bekerja di Kuala Lumpur. Tambang bulanannya boleh mencecah RM416 tau. Bagi 20 hari bekerja.
3: Wow.
2: Jadi dengan 40 perjalanan pergi dan balik pada kadar RM10.40 setiap perjalanan dengan My Commuter 50, mereka dapat jimat RM366 tau. Ini untuk pengguna-pengguna dari Tanjung Malim.
1: Bagus ni.
3: Ada orang kata mungkin dari jarak dekat tu tak terasa sangat. Tapi yang mereka yang ulang-alik jauh ni terasa eh.
1: Betul.
3: Jadi alhamdulillah kalau ikutkan ni pelaksanaan inisiatif ni akan disasarkan seawal 1 Disember lah. Ataupun paling-paling lewat 1 Januari tahun depan. InsyaAllah.
1: Dan ianya pelaksanaan sedang diperincikan termasuk sistem tiket dengan keutamaan diberikan kepada penggunaan pengguna tanpa memerlukan pendaftaran.
3: Cantik.
1: Ini lagi senang.
2: Betul, ini memang betul lah dia kata bagi perjalanan jauh itu memang mereka betul-betul berterima kasih tau.
3: Betul.
2: Memang terasa kurangnya daripada 400 saja jadi 300 lebih.
3: Oh, mantap. Alhamdulillah eh.
2: Tengok kita hebat kan, kita ada fakta. Rugi tak dengar kita eh.
1: Jadi itulah kemudahan-kemudahan yang ada lah.
2: Ya.
3: Alhamdulillah. Baik. Itu antaranya untuk awal pagi ni, kejap lagi ada apa tu? Tahukah anda? Apa tahukah anda?
1: Ada gambar seorang budak perempuan. Dia pun pernah pakai. Sonic pun pernah pakai. Saya pun pernah pakai.
2: Oh ya ke?
3: Oh ya.
1: Kanak-kanak ni dah kecil, dari kecil.
3: Ini Diati selalu pakai ni.
2: Oh ya ke?
1: Sekarang ni dah besar dah budak ni.
2: Saya tak pernah pakai.
3: Macam muka Emeline lah.
1: Emeline
3: klasik.
2: Oh iya ke?
3: Dulu.
1: Sekarang comel dah makin besar.
2: Okey, baik, kejap lagi nanti ada sesuatu yang sebenarnya dia ni ada kat dalam telefon kita.
1: Ada.
2: Tanpa kita sedari.
1: Ada sepanjang masa sampai bila-bila saya rasa.
3: Cuba tengok phone sekarang. Kalau kongsi yang stiker sedih tu kan. Dia ada kisah kan.
1: Ada kisah.
3: Jangan guna lagi dah. Yang ini boleh guna.
2: Oh iyalah, iyalah.
3: Pakai besar bagi cantik.
1: Okey,
3: jom.
1: Boleh tonton sekarang eh.
3: Ayo.
2: Baik.
1: Dengarkan lagu dahulu. Hakim Rusli untuk anda.
2: Inilah dia.
3: Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey.
2: Baik, jadi terima kasih Amy Wahab.
3: Ya. Yeah.
2: Dalam perjalanan dari Samarahan ke Puncak Bono, yang madah nak on, nak rindu dengan kita tiga untuk berkelakar. Dah musik tengah kita nak omong-omong hidupnya.
3: Okey, jom. Okey, anda.
1: Okey, ni dia ceritanya.
3: Cuba tengok dekat dalam telefon masing-masing. Koleksi stiker-stiker anda.
2: Allahuakbar.
3: Saya cakap terus terang, selama saya menggunakan stiker ni, sumbernya daripada Siti Nurdiyati Zaidi.
2: Oh, Zaidi. Diati yang guna.
3: Diati banyak betul stiker.
1: Saya dia tak suka ada betul lagi. Ada ni, bagi kat Sonic.
2: Saya dah tengok dah tadi. Okey, baik. Ini adalah wajah comel stiker WhatsApp. Umumnya satu dunia menggunakan WhatsApp yang kita pastinya akan menggunakan stiker dalam komunikasi kita lah. Tahukah anda, sekitar tahun 2020, ada satu stiker ke WhatsApp yang memaparkan wajah seorang kanak-kanak perempuan sekitar umur 6 hingga 7 tahun yang cukup dengan pelbagai ekspresi wajah. Nama kanak-kanak tersebut iaitu Won Yuli. Sekalilah lagi, apakah namanya?
4: Won Yuli.
2: Yang merupakan seorang influencer cilik yang berasal dari Korea Selatan, yang wajahnya sering dijadikan wajah stiker WhatsApp sehinggalah ke hari ini.
1: Ya, betul.
2: Cantik, comel.
1: Okey. Seperti mana yang Sonic katakan tadi, Won Yuli ni lahir di Korea Selatan pada 15 Julai 2013. Kini usianya dah pun menginjak 13 tahun. Usianya sekarang ni dah 13
2: cantiknya
1: tahun.
2: Sebab siapa lahir bulan Julai, dia memang begitu.
1: Hai.
3: Jauh kulit dengan kulit awak.
2: Tak comelnya. Saya, siapa bulan Julai, memang.
3: Tapi saya terpaksa setuju sebab ayah saya Julai kan.
2: Ayah dia pula Spiderman.
3: Okey, kalau tengok ni, comel sangat dengan dahi licin dia lagi. Dia kata, apa yang membuatkan dia sendiri aktif di laman sosial sebab ibu dia. Ibu dia punca dia ni viral. Stiker-stiker dia banyaklah digunakan, dan ibu dia ni memang suka sangat simpan gambar dia dari kecil hinggalah sekarang. Memanglah seorang ibu, kalau tengok telefon saya memang penuh gambar anak-anak panjang.
1: Okey. Dan ceritanya ketika kecil, Yuli ni menarik perhatian netizen seluruh dunia tau. Sebab kau tengok pada stiker WhatsApp dia tu, ada wajah dia menangis, ada wajah
2: semua
1: dia
2: ada.
1: Semuanya ada.
3: Okay, baik mengaku sekarang.
1: Okay.
3: Baik mengaku sekarang, masuk dekat Facebook lah kita. Siapa yang ada stiker ni, komen ada sekarang.
2: Dan untuk meluman semua, kini beliau cukup aktif di Instagram dan mempunyai saluran YouTube-nya sendiri bernama Yuli TV. Di mana beliau suka berkongsi konten mukbang hingga unboxing mainan. Jadi saat itu Yuli juga memiliki bakat menyanyi dan boleh menari dengan baik. Oleh kerana bakat tersebut, ramai netizen berharap suatu hari nanti Yuli akan menjadi penyanyi K-pop.
3: Okey, masuk komen siapa yang ada stiker mengaku sekarang.
1: Semuanya ada tu tau.
3: Ada berapa banyak? Boleh komen
1: Boleh masuk follow like juga
2: Itu ketika dia kecil tau. Sekarang ni kami dah paparkan wajahnya sekarang. Masya Allah, sangat cantik.
1: Cantik orang dia tau.
3: Masuk komen.
1: Dan sekarang ni kan, hasil kecantikan itu, kecomelan dia, dia dah jadi duta Nike. Anda bayangkan, macam duta Nike tau.
2: Itu dah cantik naik. Saya biasa je dari duta Alvaro. Alvaro Mall, Jalan Taruk, Kuala Lumpur.
3: Beli baju.
2: Awak kan?
3: Beli kurung baju sampai dengan apa-apa ni.
2: Itu saya kata bulan Julai ni memang luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Ramai bulan Julai ya.
1: Okey,
2: baik.
1: Baik, jom. Kita dengarkan lagu ini dulu sebab dia suka dengan Korea, K-pop. Lagu K-pop lah. Flower. Dia pun macam bunga
2: Dah 2 minit lebih je kalau
1: awak. Pendek je lagu.
2: Yelah. Tak sempat nak rest.
3: Layan terus.
1: Nasional. Bye.

0: Okey.
1: Okey. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Khaida Nuranis. Dia kata ada. Saya mamakku Zahiri pun guna stiker yang sama tau.
2: Betullah. Okay.
0: Lepas tu Lantera Selatan. Oh dia Yuli. Okey, Masya Saleh kata saya bulan Julai juga ada guna stiker ni.
2: Okey, Mokju kata memang comel macam anak Jepun. Mokju. Lagu pun nak tunjuk-tunjuk Korea Jepun.
1: Mokju ni kan.
2: Okey, Marina Wati dikata ada-ada, saya pun ada guna juga.
1: Nani tahu-tahu dah besar. Tahu-tahu dah cantik kan.
0: Okey. Love Ina 610. Comelnya saya pun pakai juga.
2: Anis Hadi. OMG. Rupanya wujud betul lah anak ni. Hari-hari guna, dia kata.
1: Ya. Aflin Delixia TL. Dia kata dia guna sampai lah pagi ni.
0: Lepas tu kita ada Maulia Maksum. Katanya ada nang kacak bulat kalik mukanya.
2: Family Joyce. Dia kata disebabkan cantik tadi sebut, saya hadir di ruangan komen. Gatal.
1: Jadi selama ni awak tak tengok kami. Sebab dia tak cantik lah.
2: Lah bang.
1: Awak saja je kat dia tak cantik tau.
0: Okey. Komen lagi.
1: Allah ramai komen kita. Saya guna stiker dia comel aja. Jamilah Sulaiman. Masa luar pun ada juga guna.
0: Alhamdulillah. Ramai dah guna eh.
2: Ramai.
0: Okey. Kita nak bersama dengan Alif.
2: Okey Alif.
1: Alif. Lama tak jumpa Alif kan?
2: Semua Alif.
1: Ya.
0: Semalam ada datang semalam kan? Sudah ingat dekat KLFM. Bukan eh?
1: Tak tahu saya.
0: Bukan. Salah orang. Okey, baiklah, tak apalah, kita bersama dengan Alif untuk laporan trafik.
1: Tanya, cuba tanya. Awak kan?
0: Tak boleh tanya.
2: Silakan Alif.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Tiga Suara di Nasional FM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan tinjauan lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya utara selatan, plus E1 trafik meningkat dari Rawang ke Rawang Selatan dan juga sesak. Berikutan terdapat kemalangan sekitar kilometer 447.7 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh yang menyebabkan status terkini lorong kecemasan terhalang. Di lebuh raya utara selatan, plus E2 keadaan trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Balik ke lebuh raya NKVE, trafik sesak dari Setia Alam ke Persimpangan Shah Alam dan Plaza Tol Damansara menghala ke Kayu Arah menuju ke lebuh raya Sprint. Seterusnya di lebuh raya Shah Alam, kesas E5 keadaan trafik sesak dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur masuk Persimpangan Kewajipan dan Pusingan U Plaza Tol Sunway menghala ke Sifil. Di lebuh raya E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke Putra Heights dan perlahan di lingkaran Putrajaya iaitu dari Persimpangan Nusa Putra menuju ke Cyberjaya. Balik ke lebuh raya Sungai Besi, Bes Raya E9 trafik meningkat dari Sungai Besi ke Persimpangan Kuchai dan selepas Plaza Tolok U menghala ke Jalan Istana. Di lebuh raya Baru Pantai NPE E10 trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan Kuchai Lama menghala ke Pantai Dalam. Turut perlahan trafik di lebuh raya Damansara Pucung LDP E11 di kebanyakan lokasi pada waktu puncak pagi ini. Kita balik ke lebuh raya Sek E18, trafik perlahan di beberapa lokasi iaitu sekitar Kajang Utama, Sungai Ramal dan Uniten menghala ke Putrajaya. Dan trafik juga dilihat perlahan dari Balakong menghala ke The Mines. Di lebuh raya Max E20, trafik perlahan dari Sri Kembangan menghala ke arah Bukit Jalil. Di lebuh raya Kajang Seremban, lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tol Kajang Selatan menghala ke Kajang Perdana. Di lebuh raya Juk E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam menghala ke arah Sentul Pasar. Di lebuh raya GCE, Koridor Guthrie E35 dijangkakan kelewatan dari Bukit Jelutong Central ke Persimpangan Jalan Montfort dan Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Kita balik ke tinjauan trafik di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di lebuh raya utara selatan plus E1 perlahan dari Permatang Pauh menuju ke Perai. Untuk makluman, terdapat kemalangan sekitar kilometer 257 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Meru. Status terkini lorong kecemasan ditutup dan keadaan trafik masih lagi terkawas di lokasi kejadian. Akhir sekali tinjauan di lebuh raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur, LPT 1 dan juga LPT 2, trafik masih dilihat dalam keadaan yang lancar dan juga terkawal. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jika anda terperangkap di dalam kesesakan luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan maupun terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800 887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, aplikasi X LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri, Sony dan Dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Apa yang
1: ini?
2: Yo!
1: Allahu akbar. Wow. Masya-Allah. Ini kita nak beritahu inspirasi.
3: Allahu akbar.
2: Awak saja je tau.
3: Okey, tapi sebelum tu tau. Okay, ini ada ucapan juga.
2: Okey.
3: Daripada Datuk Haji Mutalib. Dia sekarang ni sedang mendengar kita. Dia nak belanja kita sarapan pagi ni.
2: Takkan tak nak eh?
1: Boleh. Boleh.
2: Macam ambil yang steak-steak lah.
3: Ya,
1: yeah, dia pulang pada Datuk lah apa yang Datuk nak berikan.
2: Oh tak, saya betul. Dah request lah.
3: Ya, yeah. Jadi sekarang ni dia bersama dengan timnya dan juga staf kesihatan di Taman Perumahan Ziarah Warga yang kurang sihat. Mereka ziarah hari ni.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi terima kasih seluruhnya. Mm-mm. Makcik-makcik tu dengar kita.
1: Alhamdulillah, apa khabar makcik?
2: Sihat selalu makcik. Brisk walk tau cik tau.
3: Ya, okey baik.
2: Tapi kalau nak hantar sarapan ni yang steak-steak lah.
3: Awak kena dengar.
2: Kita tengah diet.
3: Okey. Okey, bercakap tentang diet, bercakap tentang kesihatan. Ianya berkaitan dengan orang kata kisah tular ni.
2: Okey, apa tu?
3: Allahuakbar, berikan inspirasi buat saya.
2: Serius?
1: Ini kita nak ni. Siapa yang ada dekat National FM ni, boleh jadikan kekuatan.
3: Awak
2: kan? Sama, awak nak jadikan siapa? Okey, okey.
1: Semua.
2: Yelah. Okey, bayangkan berat kakak kita ni, asalnya 158 kilogram eh. Tapi dia berjaya menurunkan hampir 60 kilogram.
3: Allahu akbar.
2: Okey, katanya kakak ni ada dekat talian.
1: Ada.
2: Okey, jom kita borak dengan dia.
1: Kita bersama dengan kakak Amy kita.
3: Assalamualaikum.
4: Hai, waalaikumsalam.
3: Allah.
1: Kak, tahniah kak.
2: Tahniah kak. Okey, Kak Amy, Kak Amy tengah kerja ke macam ni Kak
3: Amy? Dekat mana sekarang ni?
4: Saya sekarang dekat rumah.
2: Oh, dekat rumah.
3: Ingatkan sedang berlari-lari.
2: Brisk walk, dah brisk walk ke pagi ni?
4: Sekarang kan jerebu kan.
3: Tengok tu dia awak kan.
2: Bagus lah Kak Amy.
3: Kak Amy ni berada di negeri mana ni?
1: Kak Amy.
4: Saya dekat Sekinjan Selangor.
2: Dekat je.
3: Sekinjan tu kan cantik. Kan tengok pemandangan tu lah.
2: Okey, terima kasih tau Kak Amy. Sudi luang masa dengan kita. Okey, saya ada satu soalan Kak Amy. Apa yang membuatkan Kak Amy nekat? Aku nak mulakan brisk walk ni Kak Amy.
1: Kenapa Kak Amy?
4: Salah satunya sebab gemuk tak awesome.
3: Ingat tu, dengar eh. Gemuk tak awesome ya.
2: Okey, lagi.
1: Okey.
4: Lepas tu sebab saya nak mula sayang diri sendirilah.
2: Comel lah.
3: Betul ke ini memang betul-betul 158 kilogram sebelum ni? Betul ke?
4: Ya, betul. 158 kilogram.
2: Okey, bila yang mula naik badan tu, lepas tu biar lama, lepas tu tiba-tiba nekat nak berubah balik?
3: Ataupun daripada asal lahir dah begitu?
4: Kalau ikutkan, saya memang jenis orang yang berbadan besar je.
2: Okay.
4: Memang hidup saya tak pernah tengok ya saya ni macam manusia normal.
1: Okey, apa sebenarnya sejak bila tu mula buat brisk walk ni?
4: Dia lebih 2 tahun lepas lah.
1: Okey.
4: Dalam diri tu macam ada niat nak buat apa ni, macam nak berubah. Saya tak ada apa ni, tak ada ilmu lah kiranya. Saya brisk walk masa tu. Tapi lepas besok saya makan. Saya makan. Okay, lepas tu saya fikir macam mana saya nak buat ni. Maksudnya memang kita tak ada ilmu apa semua kan. Saya cubalah cari komuniti dekat area saya ni yang buat program Bumba. Aktiviti lah, maksudnya saya boleh tahu macam mana cara pemakanan apa semua ni. Jadi saya join dengan komuniti sehat ni. Jalanan awal saya lah untuk penurunan berat badan ni.
2: Kiranya setakat hari ni 13 Oktober ni, berapa dah berat Kak Amy?
4: Berat semasa saya 97 kilo.
2: Jauh tu.
3: Jauh. Penurunannya lebih daripada 60 kg sebenarnya. Betul ke saya ni?
1: Betul lah.
3: Betul. Ayolah. Jadi dah kurus dah sekarang ni. Apa perbezaan dulu dan sekarang?
4: Perbezaan tu kalau ikutkan macam aktiviti harian kita kan, kita tak ada kan. Kalau dulu mungkin macam confidence saya kan, biasa je lah.
2: Yelah. Mm-hmm. Okay.
4: Sekarang level confident kan, level Giga Baganza.
2: Wow. Okay, Kak Amy, kalau tengok ni, brisk walk ni antara yang pertama lah Kak Amy buat, mula bersenam. Selain daripada Zumba dan juga brisk walk, ada ke senaman-senaman lain Kak Amy buat?
4: Dia macam ni, kalau macam kita start daripada berat yang berlebihan kan, macam 100 kita nak buat exercise yang
2: berat-berat.
4: Jadi kalau kita nak macam jogging ke, nak berlari ke, memang tak boleh. Kita cuma boleh buat berjalan, brisk walk lah.
1: Okay.
2: Macam sekarang?
0: Allahu Akbar.
1: Sekarang Kak Mimi?
4: Kita dapat berat 2 angka. Saya dah mula pergi gym lah.
1: Okay, kalau kat gym, Kak Amy buat apa pula?
4: Selalunya kita macam biasalah, kita angkat beban je
2: untuk nak bagi tegang-tegang, pejal sikit kan. Dari segi pemakanan, Kak Amy?
3: Jaga betul-betul ke macam mana? Of course, okay, jagalah.
4: Pemakanan ni, first sekali saya jaga cut 100% air manis.
1: Dengar dia,
3: cut sugar.
2: Hello, saya nak masak
1: Okay, lepas
2: lagi,
1: tu?
2: Lagi?
4: Kalau kita nak cut sugar 100%, dalam pemakanan harian pun ada gula.
2: Betul.
4: Dan kita masak lauk-lauk pun mesti kita akan taruh gula kan.
2: Betul.
4: Air tu kita tolak tepi.
2: Kosong. Faham.
3: Okey, baik. Jadi nak tanya juga ni Kak Amy kan, sokongan kawan-kawan sekeliling tu. Macam kita, macam saya ni memang nak kurus tau. Tapi kawan-kawan saya ni ajak makan. Tak apalah, esok lah mula.
2: Cidil lah.
3: So ni bila lagi kita
1: nak makan? Macam mana sokongan
3: macam awak? Macam mana awak dapat tepis segala cabaran itu?
4: Kalau itu kan memang struggle lah benda ni.
2: Kan.
1: Okey.
2: Macam saya pula pencinta makanan.
1: Hai. Abang ni Kak Amy, saya difahamkan Kak Amy pun ada jual nasi lemak Kak Amy. Ada kedai ke macam restoran ke apa?
4: Ya, betul. Saya owner F&B.
2: Kat mana? Dekat mana kak kedai?
4: Kat Skin Chan.
2: Nama kedai apa?
3: Nama kedainya apa?
4: Lemak.
2: Apa dia?
3: Apa?
4: Syurga nasi lemak.
1: Syurga nasi lemak.
3: Kak Amy
2: ni. Jangan sampai saya cari sekarang ni.
3: Dia kata kurangkan makan bagai. Dia pula buka syurga makanan.
2: Aduh. Okay, Kak Amy, kalau ada yang nak mulakan, orang kata berubah lah daripada berat badan sekian-sekian ke sekian-sekian, tak ada yang mustahil, apa nasihat ataupun orang kata apa, Kak Amy punya semangat lah, nak kata-kata semangat untuk diorang?
4: Okay, apa yang kita nak mulakan hari ni, jangan tunggu. Buat je. Sebab kalau benda paling penting yang selalu saya belajar, tak perlu laju.
3: Yang penting pelan-pelan.
2: Yang penting ada proses Okay, Kak Amy. Terima kasih Kak Amy.
3: Terima kasih banyak-banyak
1: Kak Amy.
4: Alright.
2: Okay, semoga syurga makanan Kak Amy nasi lemak terus maju jaya insyaAllah
1: Nanti insyaAllah kami akan singgah ke sana Kak Amy
2: InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
4: Boleh.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Kak Amy.
2: Syurga nasi lemak
3: Saya rasa dia tipu ni dekat rumah. Terus lari ni.
2: Okay, siapa-siapa yang singgah ke Skin Chan kalau cari kedai syurga nasi lemak.
3: Baik.
2: Kalau anda tahu nama kedai tu daripada Nasional FM ni Tiga Suara, bagi tahu dengan Kak Amy tu.
1: Ya.
2: Kami datang ni sebab dengar lah ni.
1: Dengar Tiga Suara.
3: Syurga nasi lemak.
1: Skin Chan tau, dekat Skin Chan Selangor.
3: Sebab tu apabila anda tengok video ni, pemandangannya sangat cantik. Saya tengok pemandangan tadi memang cara tenang.
1: Betul. Okay.
2: Baik. Boleh komen lah kalau ada yang ni. Macam saya baru setakat ni 3 kilo lah berjaya.
1: 3 kilo
3: Saya dah 10 kg.
2: Itu apa, naik ke turun?
1: Turun. Oh, dahsyat.
3: Dahsyat kan.
1: Saya maintain lagi lah.
3: Saya memang tak makan malam dah. Saya tengah hari itulah makanannya. Sampai jumpa lagi tengah hari esok.
2: Mantap kali.
1: Okay, mantap.
3: Oh, dua kan.
1: Okay, jom. Lagu semangat untuk anda, Survivor.
2: Okay, mari kita.
1: Inilah dia,
3: Nasional Pagi.

0: Ya, memang kalau nak kurus kena ada pengorbanan.
1: Ya, betul. Jadi itulah dia, kalau nak kurus ni kita kena jadi orang baik. Jadi apabila hati kita suci ni, insyaAllah.
2: Okey.
1: MasyaAllah, rezeki juga kita pada hari ni, MasyaAllah. Tadi kan kita kata Dato' Haji Muttalib, dia nak belanja kita.
2: Okey.
1: Jadi dah belanja lah.
2: Kenapa?
1: Tiba-tiba dia sampaikan sesuatu untuk kita tiga.
0: Alhamdulillah.
2: Sesuatu tu apa?
1: Awak kan?
0: Adalah rezeki kita.
1: Adalah rezeki kita. Sekarang ni sedang minum dengan jemaah.
2: Berapa tu?
1: kan?
2: Gurau. Okey.
1: Dato' Haji Muttalib sekarang ni sedang minum dengan jemaah masjid tau.
2: Oh, Alhamdulillah.
1: Sambil dengan National FM.
2: Eloklah, Dato'. Kenal-kenal dengan Sony, bawa dia sekali jadi jemaah masjid, Dato'.
1: Okey, sekarang ni mereka berada di Taman Harapan dan Kampung Tanjung besar. Dan insyaAllah dia nak bawa dan jumpa Kak Sal. Dan kita akan ke sana.
2: Boleh.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Tuan Haji. Dato' Haji Muttalib.
2: Selain pada Dato' Muttalib, kita juga ada rakan lama kita. Dulu penyampai berita di RTM lah.
1: Betul.
2: Sekarang ni bekerja di sebuah kementerian yang dirahsiakan.
1: Dan
2: Miza Yusni.
0: Ya, Kak Miza.
2: Kak Miza. Dia kata, ya-yalah tu Sonic.
1: Ya.
2: Tak makan malam. Dinner kan sebenarnya. Kelentong lah tu.
1: Dia kata.
0: Okay, komen dekat Facebook ni.
2: Okay, apa dia?
0: Masya Saleh kata, bagus juga hari-hari brisk walk. Menyihatkan jantung. Berat badan berkurangan.
2: Dengar tu Kak Dayang.
1: Awak Kak Dayang tak boleh. Nanti kan degupan jantung dia berhenti.
2: Boleh, bersuat lah.
1: Shiro nak kata,
2: ya Shiro,
1: saya ni ada masalah. Cepat turun, cepat naik.
0: Okay.
1: Mungkin sebab hormon tak stabil. Tapi ialah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya keusaha lagi turun dari 88 ke 62. Macam 20 tahun dulu.
2: Okay. Dayang Hawa dia kata, alah, susah-susah pakai girdle je. Okay, konsep. Akak pun dia kata makan telur rebus. Lepas tu lama-lama rasa muak terus berhenti. Tak berkesan untuk dia, dia kata.
1: Yan Helmi tau. Saya ni nak naik pula susah. Dari 45 sekarang 50 dah benci. Betul, ada orang ni badan dia kecil, dia nak naik.
2: Macam AJ.
0: Macam AJ.
2: Makan bukan main, macam bela kan.
0: Ish pun sama. Makan banyak.
2: Ish makan sikit.
0: Sikit je. Saya kurang dengan saya.
1: Dia memilih makanan Ish tu.
0: Dia tak makan pedas.
1: Tak, dia tak makan sikit. Ikan ke apa.
0: Tapi masa saya out session dengan dia, banyak dia makan.
1: Okay. Awak sekarang ni daripada mana?
0: Daripada mana?
1: Tak.
2: Bapa saya KG. Satu hari 5 kilometer saya akan treadmill, brisk walk dekat treadmill ataupun jogging.
0: Luar biasa. Ikut betul pada akak ni, akak apa ni dia kata, Kak Amy ni. Cut sugar.
2: Minum
0: tu jangan minum manis.
1: Ya, betul. Itu yang saya amalkan satu ketika dahulu. Cuma ikut arahan doktor. Macam saya, saya tak boleh cut sugar. Sebab saya perlukan satu, saya selalu makan coklat. Coklat mewah lah, coklat tu.
0: Ya, tak payah cerita.
1: Yalah.
2: Contoh.
1: Paci. Macam tu lah.
2: Gula dia tu gula sehat lah. Kalau coklat mahal.
1: Premium lah. Dia macam direbus.
0: Okey.
2: Okay.
0: Baik, selepas ni kita bersama dengan Izamin Nasi.
1: Baik.
0: Untuk berita jam 8 pagi dan sampai tu kembali lagi.
1: Jam terakhir saya tak ada tau.
0: Bagaimana pula?
1: Saya kan nak syuting.
0: Oh.
1: Anugerah Sri Angkasa kan.
2: Okay.
1: Calon tapi dapat kan.
2: Yelah. Popular kan.
1: Yelah.
0: Baik, okay, jom. Inilah dia.
2: Nasional.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Peruntukan RM510 bilion dalam Belanjawan 2027 dapat dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baru. Keyakinan itu dinyatakan Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada. Bertujuan meningkatkan efisiensi perbelanjaan negara. Data-data ekonomi negara yang terus mengukuh mencerminkan keyakinan dari pada pelabur-pelabur luar untuk terus melabur di Malaysia sekaligus mampu menjana pendapatan negara. Penilaian teknikal dan pemeriksaan utiliti usang di kawasan berisiko berlaku lubang benam perlu dilaksanakan sebelum sebarang kelulusan pembangunan diberikan pihak berkuasa tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan perkara itu diputuskan pada mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara ke-51 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Pendekatan itu penting bagi memastikan aspek keselamatan awam dan risiko geologi diberi perhatian sejak peringkat awal perancangan pembangunan. Pasukan petugas khas Jabatan Pendidikan Negeri Johor ditubuhkan bagi memantau perkembangan jerebu dan menyediakan SOP bersesuaian sebelum murid kembali menjalani sesi persekolahan seperti biasa. Pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata pemakluman lebih awal berhubung sebarang keputusan penutupan atau pembukaan semula sekolah bagi memberi ruang dan masa yang mencukupi kepada ibu bapa, penjaga, guru dan pihak sekolah untuk membuat persediaan. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, pihaknya hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila mereka tampil mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar yang masih belum mempunyai kad pengenalan atau sijil kelahiran. Isu itu bukan sahaja melibatkan masyarakat orang asli di Semenanjung, malah masyarakat asal di Sabah dan Sarawak. Luar negara, polis Korea Selatan kekurangan pegawai untuk menjejaki pemakai gelang kaki elektronik. Ini meskipun hampir 600 pelanggaran peraturan berkaitan berlaku pada tahun ini sahaja. Menurut data Kementerian Kehakiman, 599 pelanggaran direkodkan dari Januari hingga Julai 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.